0: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi yang dibawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu

0: orang yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis, tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar, itulah seorang ideolog.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi

hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tanjung Pinang Pagi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Rofi yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Brigadir Rofi.
2: Ya, baik Bu, selamat pagi kembali.
1: Pagi,
2: Bu.
1: Iya. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah baik Bu, gimana kabarnya pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah. Bapak lagi di mana posisinya Bapak?
2: Baik Bu, jadi saya sekarang posisinya lagi di jalur one way, tepatnya di Simpang Perlai Bu.
1: Simpang Perlai ya. Oke, silakan Bapak Brigadir Rofi sampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik Bu, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 sekira pukul 7:37. Saya Brigadir Rofi Nugroho melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Untuk traffic light kilometer 6 sampai dengan Simpang Perla yang pada pagi ini sedang melaksanakan one way, yang mana situasi lalu lintas terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian Bu, saya Brigpol Rofi Nugroho melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Oke, terima kasih Bapak Brigadir Rofi informasinya. Selamat beraktivitas Bapak.
2: Terima kasih kembali.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, atau selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Opini Publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza. Topiknya untuk pagi hari ini adalah stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya? Akan juga nanti kita akan dengarkan juga ya dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama, pendengar, bersama narasumber yang sudah akan hadir nanti setelah kita opini. Sekarang kami akan terima dulu opini dari Anda, pendengar. Bagaimana opini Anda terkait dengan stunting di wilayah pesisir dan kepulauan? Apa tantangannya menurut Anda? Silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Liga.
1: Pagi Pak Leman, waalaikumsalam.
3: Masalah stunting
1: Mbak. Iya, masalah stunting.
3: Masalah stunting bayi, apa namanya?
1: Tantangannya apa nih kalau menurut Bapak nih?
3: Iya, begini Mbak Liga, stunting itu kan bayi, temannya balita kan, yang apa namanya kena penyakit stunting, kekurangan gigi ataupun kesehatannya keganggu. Jadi kita mesti sebagai orang tua atau ibu atau bapak itu untuk memperhatikan anaknya jangan sampai kena stunting. Jadi stunting itu kan suatu penyakit yang dialami oleh anak-anak balita gitu. Di supaya dicegah kena, jangan sampai kena stunting balita. Jadi makan yang cukup, makanan yang bergizi, yang pakai susu ASI dan sebagainya balita gitu. Itu saja Mbak Lija.
1: Oke,
3: Mbak Lija, makasih.
1: Yeah, sama-sama Pak Leman.
3: Selalu Mbak Lija.
1: Sama-sama.
3: Makasih, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Leman di Lampung ya. Waduh, warga Lampung mengawali untuk opini pada pagi hari ini. Di line telepon dan juga WhatsApp masih kami buka terkait dengan stunting, pendengar ya. Stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya menurut Anda? Atau mungkin Anda ingin menyampaikan opini bagaimana seharusnya, atau ada harapan Anda ingin Anda sampaikan, silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Nanti pendengar, setelah opini akan ada tiga narasumber yang akan bersama kita, yaitu ada Dr. Muhammad Bisri SKM MKes yang merupakan PLT Kadis Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Raffles SKM MM, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. Dan ada juga Dr. Muslim SGZ MPH, Ketua DPD Persagi Kepulauan Riau. Oke, sekarang sebelum kita melangkah ke opini publik, Anda bisa di dialog ya, Anda bisa menyampaikan opini Anda terlebih dahulu dengan topik yang sama. Stunting di wilayah pesisir dan kepulauan, apa tantangannya? Oke, baik, dicoba kembali yang terputus ya di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini, pendengar. Di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang, untuk Anda yang baru monitor, silakan di telepon atau di WhatsApp. Kalau tidak bisa telepon, bisa kirim pesan ya, pendengar. Kirimkan pesan Anda, sampaikan opini Anda terkait dengan stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya, dan mungkin harapan Anda juga yang Anda ingin sampaikan, atau ada hal lain ya, boleh sampaikan terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
8: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
1: Oke, kita ke lantai telepon. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa Andriani.
1: Waalaikumsalam.
9: Salam selalu, Mbak Lisa. Iya.
1: Amin, salam-salam juga. Oke, silakan Pak Abdulkadir dengan stunting, apa nih opini ya, Bapak?
9: Ya, kasus stunting ini sepertinya sering kali diangkat di RRI topiknya Mbak Lisa ya. Kasus stunting, pemenuhan gizi untuk anak penyandang stunting.
1: Menurut Bapak kira-kira apa tantangannya Bapak?
9: Tantangannya mungkin daerah pesisir ini jarang mengunjungi posyandu barangkali ya untuk mengetahui grafik anak itu apakah sehat atau enggak kan tentunya. Ataupun kalau memang daerah pesisir ini tentunya banyak gizi ya seperti ikan kan tentunya bisa memenuhi gizi anak, pertumbuh kembang anak. Tapi kenapa bisa stunting bisa terjadi di wilayah pesisir itu kan? Apalagi saat ini kita ketahui dari Badan Nasional Gizi ini sudah memenuhi MBG ya. Dari posyandu-posyandu itu juga sudah mengantar jatah untuk lansia, ibu hamil dan sebagainya untuk mungkin untuk anak-anak ya. Mungkin dari pertama itu mungkin tidak diperhatikan tubuh kembang anak itu sendiri Mbak Liza. Mungkin jarang menimbangkan balitanya ke posyandu ya atau posyandu-posyandu yang terdekat ya. Karena kan di situ tuh ada grafik ya KMS itu ya untuk mengetahui anak ini apakah naik timbangannya setiap bulannya apakah turun gitu Mbak Liza. Itu aja mungkin Mbak Liza. Masukan saya sekedar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir ya yang ada di kilometer 6. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda terkait dengan stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya menurut Anda? Mungkin juga mungkin yang menyampaikan harapannya boleh ya. Silakan di lantai telepon dan juga WhatsApp. Liza bacakan dulu WhatsApp dari Pak Andi ya. Ya, selamat pagi Bapak. Tantangan terbesarnya misalnya anak sakit mau diperiksa, kadang harus nyebrang dulu. Kalau cuaca tidak bagus terpaksa ditunda, padahal pemantauan tumbuh kembang anak harus rutin. Dan tantangan besar lainnya adalah akses layanan kesehatan. Pencegahan stunting membutuhkan pemantauan sejak masa kehamilan, pemeriksaan ibu dan bayi, imunisasi, pemberian ASI, makanan pendamping yang tepat, serta pemantauan pertumbuhan anak. Semua itu akan sulit berjalan maksimal jika fasilitas dan tenaga kesehatan sulit dijangkau. Dan kita juga tidak boleh melupakan persoalan air bersih dan sanitasi. Di beberapa kawasan pesisir, masyarakat menghadapi keterbatasan air tawar dan kualitas air yang kurang baik. Padahal lingkungan yang tidak sehat bisa meningkatkan resiko infeksi pada anak dan infeksi berulang dapat mengganggu pertumbuhan. Oke, terima kasih Bapak Andi ya, di mana tidak disebutkan. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir yang mau menelpon silakan. Di WhatsApp juga masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan opini Anda secara telepon langsung ya, atau bisa via pesan seperti Pak Andi tadi. Halo, selamat pagi.
10: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis.
10: Terima kasih atas lokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu, diberikan kesehatan lahir batin dan murah rezekinya.
1: Amin. Bapak juga ya.
10: Amin. Kalau kita lihat masalah stunting ini. Kalau dikaji juga dengan kacamata-kacamata lain, tidak cukup secara medis saja. Tetapi pesan-pesan daripada para pendakwah, waktu istrinya mulai mengandung, entah sebulan, entah dua bulan, entah berapa bulan, usaplah perut istri itu dengan membaca ayat-ayat Allah ada di dalam Al-Quran sesuai dengan peruntukannya. Ini juga tidak kalah pentingnya. Zaman berkembang, teknologi digital bercanggih, tapi hal-hal seperti ini sampai dunia kiamat pun masih menjadi aturan dari sang pencipta dunia ini. Itu yang terkadang kala kita terlupa, bahwa bicara kemajuan zaman hari ini maupun 50 tahun ke datang, hal-hal seperti itu jangan ditinggalkan. Kita merasa teknologi itu segala-galanya. Padahal apa nih Habibie pernah bilang orang pintar di Indonesia secanggih apapun digital dan teknologi kalau tidak ditemani iman dan takwa berbahaya. Makanya itu sebagai bentuk rasa kita mengakui iman masih ada di dada kita tidak. Ayat-ayat Allah tuh jangan diketepikan seiring perkembangan digital hari ini. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang kita hadapi hari ini, hadapilah dengan suasana yang kondusif, suasana yang mewarnai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini, siapapun dia, apapun jabatannya, bukan tempat kita tinggal. Tetapi ada tempat yang akan kita tinggalkan. Semoga ini jadi renungan kita bersama dengan berbagai status sosial yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Marlis di Lembah Purnama ya. Di belakang Pak Marlis masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda. Silakan pendengar di 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830 ya. Oke, ada WhatsApp lagi dari Ibu Mia. Selamat pagi Ibu. Stunting di wilayah pesisir dan kepulauan punya tantangan sendiri. Walaupun dekat dengan sumber ikan, tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak karena faktor ekonomi, harga pangan, dan hasil tangkapan yang tidak menentu. Tantangan lainnya, akses layanan kesehatan, jarak antar pulau, biaya transportasi, cuaca buruk, membuat pemeriksaan ibu dan anak juga terkadang sulit dilakukan. Oke, terima kasih buat Ibu Mia ya. Baik, di belakang Bu Mia masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda pendengar di pagi hari ini terkait dengan stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya? Mungkin juga ingin menyampaikan harapan Anda? Boleh ya di line telepon dan juga WhatsApp terkait dengan stunting ini memang seringkali diangkat ya pendengar. Karena itu banyak PR, nah mungkin juga banyak tantangannya. Kira-kira kalau menurut Anda apa tantangannya salah satunya? Boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo, selamat pagi. Halo?
7: Selamat pagi.
1: Pagi, Bapak.
7: Assalamualaikum, Liza.
1: Waalaikumsalam. Iya, Pak Ahmadi, silakan. Bagaimana opininya?
7: Ya, tantangan stunting untuk daerah perairan dan pesisir ya. Ya.
1: Ya.
7: Saya rasa kalau masalah gizi, ikan mereka tak kurang. Mungkin selain ikan, sayur mayur juga kan memerlukan untuk 4 sehat 5 sempurna. Sayur kan buah-buahan. Mungkin jarak tempuh, transportasi dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup ikan saja untuk meningkatkan diri makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian perawatan kesehatan. Di mana-mana daerah pesisir kan ada puskesmas pembantu. Mungkin tinggal perujukan saja ke rumah sakit umum daerah dan lain sebagainya.
1: Okay.
7: Itu masalah transportasi mungkin. Tapi sayur mayur, buah-buahan jangan sampai ketinggalan, walaupun ikan mewah. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi di Kijang ya, terima kasih Pak Ahmadi. Baik, masih ditunggu di telepon dan juga WhatsApp, penelpon berikutnya di belakang Pak Ahmadi. Atau juga via pesan, boleh silakan pendengar. Masih ada sedikit waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan stunting untuk pagi hari ini.
11: Mau kemana Bu? Buru-buru amat.
12: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
11: Hah, alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu, ini begini, begitu, nggak ada hasilnya.
12: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
11: Hah, masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
13: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
14: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
15: Dede lagi main apa?
16: Lagi main ini.
15: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pajel. Apa namanya?
16: Pajel.
15: Pajel. Ini huruf U.
16: U.
15: U. Ini huruf N.
16: Ini N.
15: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
16: Enggak ada B.
15: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
17: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
1: Oke, pendengar masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terakhir, Liza bacakan WhatsApp dari Pak Tio di Bintan. Selamat pagi, Bapak. Stunting di wilayah pesisir dan kepulauan bukan hanya persoalan gizi, tapi juga persoalan akses dan kondisi lingkungan, jarak ke fasilitas, transportasi, cuaca, harga pangan, keterbatasan air, dan lain-lain harus diperhatikan. Mereka bukan tidak peduli dengan gizi, tapi terkadang banyak sekali tantangannya. Solusinya harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat pesisir, bukan hanya melalui penyuluhan, tapi juga memastikan pangan bergizi dan layanan kesehatan benar-benar mudah dijangkau di wilayah pesisir dan kepulauan. Oke, terima kasih Bapak Tio di Bintan. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sudah menyampaikan opini Anda, baik di telepon dan juga WhatsApp. Untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah ke acara berikutnya, Dialog Tanjung Pinang Pagi. Topiknya adalah tentang stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya? Akan hadir tiga orang narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Bisri SKMMKes, PLT Kadis Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Raffles SKMMM, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dan Dr. Muslim SGZ MPH, Ketua DPD Persagi Kepulauan Riau. Terima kasih untuk kalian sudah bersama kami di Opini Publik, dan kami undang Anda untuk bergabung nanti di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Kita jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami nanti, ada rekan Aryo Wisnu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Nauli Agustin. Menurut saya, kasus gizi buruk ini harus jadi perhatian pemerintah. Harusnya diatasi dengan baik supaya generasi masa depan Indonesia bisa menjadi yang unggul, yang berdaya saing, dan berkualitas ke depannya.
1: Saya Agung ya. Ya, kalau dari saya sih, saya cukup mendukung semua upaya pemerintah untuk mencegah stunting di Kepulauan Riau ini. Ya, saya berharap harapan gubernur untuk bisa menjadi kenyataan lah untuk Kepri Zero Stunting ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami bisa kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini, ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, stunting ini masih menjadi persoalan serius ya dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Namun, persoalan stunting di wilayah kepulauan ini tentu memiliki tantangan yang berbeda. Mungkin jarak antar pulau atau akses pelayanan kesehatannya atau juga ketersediaan pangan bergizinya hingga kondisi sosial ekonomi masyarakatnya ini menjadi bagian dari persoalan yang tidak bisa diabaikan. Nah, lantas apa yang harus dilakukan agar penanganan stunting ini tidak berhenti pada angka dan program saja, tapi benar-benar dirasakan keluarga dan anak-anak di daerah? Nah, pagi ini kita akan membahasnya dalam dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya? Nah, sudah hadir bersama kita. Yang pertama yang ada di studio ada Dr. Muslim SGZ MPH, Ketua DPD Persagi, Persatuan Gizi ya.
3: Iya.
2: Provinsi Kepulauan Riau. Berikutnya ada Pak Raffles SKMMM, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. Pak Raffles, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas.
2: Pagi. Sehat ya, Pak Raffles?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Bisa dengar suara kami dengan jelas?
4: Dengar.
2: Oke, siap. Yang berikutnya ada PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Dr. Muhammad Bisri SKM MKes. Selamat pagi, Pak Bisri. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, Pak Bisri.
5: Apa kabar?
2: Kabar baik, Pak Bisri.
5: Pak Muslim, Pak.
2: Oke, baik.
5: Mohon maaf nih, saya lagi di jauh. Dan sinyalnya nggak ada.
2: Oke, siap. Semoga lancar ya, Pak, dialog kita pagi hari ini. Nah, saat lagi kita akan diskusikan bersama sejauh mana kira-kira karakter wilayah pesisir dan kepulauan ini mempengaruhi penanganan stunting di Kepulauan Riau. Nah, apakah persoalannya hanya soal kurang asupan gizi aja atau ada persoalan lain yang lebih mendasar? Jadi dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Ari Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, kalau kita bicara tentang stunting di wilayah kepulauan, ini angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15% nih. Namun kita tidak bisa hanya melihat persoalan dari angka prevalensi saja, mungkin karena karakter geografis Kepri dengan banyak pulau tentu ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses gizi dan pelayanan kesehatan yang sama. Lalu, seperti apa sih sebenarnya kondisi stunting di Kepulauan Riau saat ini dan apa tantangan terbesar yang masih harus diselesaikan pemerintah? Nah, untuk mendapatkan gambaran tersebut kita tanyakan dulu kepada Pak Bisri nih. Pak Bisri. Selamat pagi Pak Bisri.
1: Baik.
0: Ya Pak Bisri, angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau ini tercatat masih berada di angka 15%. Nah, bagaimana cara membaca angka ini agar dipahami oleh masyarakat Pak Bisri?
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi itu kan angka dari hasil SSGI, Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan tahun 2024. Jadi surveinya dilakukan tahun kita bulan September gitu ya. Jadi itu hanya memotret sesaat melalui survei. Nah, untuk tahun 2026 ini tidak ada dilakukan survei tahun kemarin. Jadi angka yang kita pakai masih angka 15% itu ya.
0: Okay.
1: Karena memang kemarin tidak dilakukan survei. Nah, ke depan ini surveinya akan dilakukan dengan menggunakan semacam survei real ya. Semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya gizi langsung ya, seperti ke posyandu, dan itu nanti akan diukur upaya-upaya penguatan stunting di posyandu, dan itu akan diuntung dalam bulan intervensi tersebut. Nah, ini lagi dilakukan ya, mudah-mudahan turun ya. Tapi dari 15% itu, kalau ada pembanding sebenarnya, ada data pembanding selain 15% yang kita sebut dengan data yang menggunakan EEPCGBM menggunakan pencatatan dari kegiatan di posyandu, kembangan, itu laporan data rutin yang masuk melalui kegiatan program penanganan gizi di posyandu. Nah, itu Kepri itu kalau saya amati dari tahun 2020 itu konsisten kita itu turun. Dan angkanya itu 3% nantinya, itu konsisten. Ada anomali, yaitu tahun 2023 kita sempat naik menjadi 16,4% gitu ya. Padahal mestinya turun. Tentunya tahun terakhir kemarin kita turun lagi, ya, terbaik di Sumatera dan nomor 3 secara nasional. Tapi data yang dari pencatatan program itu konsisten turun kita. Ya, terjadi penurunan yang signifikan jumlah balita yang mengalami stunting. Itu persentase. Nah, kalau dihitung angka mutlaknya, kita itu sudah berhasil menurunkan sebanyak 53.000 bayi yang stunting. Sekarang ini secara mutlak dari tahun kemarin data yang ada itu yang memang betul-betul perlu penanganan stunting itu ada sekitar 3.100-an bayi. Tapi yang harus kita pahami, stunting ini adalah status gizi yang sudah kronis. Ya. Pertama itu nanti Pak Muslim akan bisa menjelaskan ya. Pertama itu dari gizi tidak naik berat badannya, kondisi gizi kurang itu ditandai dengan berat badan tidak naik, kemudian berat badan turun, kemudian kondisi wasting itu badannya kurus, gitu ya. Nah, ini kalau dibiarkan dalam kondisi lama akan terjadi yang disebut kekurangan gizi yang kronis yang berakibat klinis, sehingga penanganannya khusus ya, seperti ini, butuh spesifik penanganannya untuk penanganan gizi klinis ya.
0: Yeah.
1: Itu sudah membutuhkan bantuan dari penanganan asupan gizi yang klinis, mungkin perlu penanganan di rumah sakit, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kalau dia usianya sampai mesin 2 tahun ini akan ada perbaikan, sampai 5 tahun itu akan ada perbaikan. Karena yang disurvei ini kan Bali kita ini kan Bali sampai umur balita, sampai 5 tahun ya, yeah, yang disurvei stunting ini. Nah, artinya kalau kita ingin menurunkan stunting kita itu, kita harus mencegah bayi baru lahir 1-2 tahun ini jangan sampai berat badannya kurang, pertumbuhannya terganggu.
0: Yeah.
1: Ya, kita harus ingin menekan jumlah bayi baru lahir ini yang kurang gizi protein, yang berat badan kurang. Berarti dengan apa? Dengan menangani intervensi kepada ibu-ibu hamil. Makanya yang saya sampaikan bahwa penanganan stunting ini perlu pendekatan multi aspek. Ya. Tidak hanya fokus terkait dengan makanan.
0: Baik.
1: Iya. Makanya kalau dikatakan MPG menyelesaikan stunting, tidak. Itu tidak. Ya, karena MPG ini sebenarnya general, tambah asupan gizi general, tidak spesifik. Karena stunting itu dikenal dengan upaya spesifik dan upaya intervensi sensitif.
0: Okay.
1: Ya, sensitif itu terkait hal yang berpengaruh dengan balita, terkait dengan status imunisasinya, kesehatan, ya, lingkungannya.
0: Baik, Pak Bisri.
1: Apa namanya, itu ya berpengaruh.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita sebut berapa jumlah keseluruhan bayi yang bermasalah itu, kalau di Pri jumlahnya kemarin sudah berapa dulu yang perlu diperhatikan, ada sekitar 39.000 balita.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Baik, Pak Bisri, wilayah-wilayah mana aja di yang di kabupaten kota di Kepri ini yang lumayan tinggi yang ke stuntingnya, Pak Bisri? Kalau kita petakan.
1: Ya, tertinggi yang terutama di Lingga ya. Nah, Pak Rafli tadi bisa menyampaikan karena Lingga ini kondisinya berat ya. Berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Kenapa jadi kantong? Pertama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya. Sehingga kalau kita ingin melakukan intervensi stunting, dibutuhkan berarti pendanaan yang lebih kuat, yang cukup untuk menjangkau mereka ini. Sekarang problemnya misalnya kalau MBG bisa ditanggap bisa membantu nih penanganan stunting, MBG aja sekarang juga yang jadi problem kan, SPPG-nya juga belum nyampe ke daerah 3T ini, terisolir, tertinggal. Sehingga kita perlu ketinggal, itu perlu upaya yang lebih nih dalam melakukan intervensi stunting. Makanya hari Senin besok Pak Gubernur akan mengadakan rapat kerja daerah dengan para bupati kabupaten kota untuk menemukan strategi nih, langkah apa untuk kita bisa melakukan penguatan terhadap upaya penurunan angka stunting di Kepri.
0: Baik.
1: Karena kita tidak cukup berpuas diri.

0: pertumbuhan fisiknya itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu.
1: Baik.
0: Nah, ini yang harus kita pikirkan. Artinya berapapun angka stunting itu tidak bisa ditoleransi sebenarnya.
1: Iya.
0: Harus jadi perhatian kita semua, keluarga, masyarakat sekitar itu harus peduli dengan ini.
1: Baik, Pak Bisri. Baik, kita ke Pak Raffles. Pak Raffles, tadi Pak Bisri menyampaikan berdasarkan hasil survei nasional, Kabupaten Lingga ini termasuk menjadi daerah yang paling banyak nih ditemukan kasus stuntingnya. Nah, apa persoalan paling nyata yang dihadapi keluarga dan pemerintah dalam mencegah stunting ini, Pak Raffles?
2: Ya, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi.
0: Ya.
2: Dan
0: apa lagi?
2: Wisnu.
1: Ya.
2: Dari yang disampaikan Pak Kadis tadi, memang kami dari Kabupaten masih di angka yang tinggi. Namun sebenarnya dalam hal penanganan stunting secara kabupaten, sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab.
1: Yeah.
2: Makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya, Mas. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas di yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting.
1: Mm-hmm.
2: Memang kalau kita lihat dari angka yang disampaikan Pak Kadis tadi, benar memang sampai saat ini kami rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka prevalensi stunting kami berdasarkan pelaporan CGZ KESGA itu yang disampaikan Pak Kadis, EPPGBM namanya dulunya, itu memang angkanya di angka 7% turun naik dia. Sampai saat ini di bulan Juni ini kita berada, Agustus ini kita berada di angka 6,35 di bulan Juli terakhirnya gitu.
1: Yeah.
2: Sekitar 280-an.
1: Para plus
2: dari di kabupaten. Yeah. Program secara pendekatan kepada masyarakat itu kayaknya kami dari kesehatan itu sudah berupaya semaksimal mungkin gitu kan, karena kita termasuk di dalam penanganan intervensi secara spesifik itu mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, polindes sampai ke kader, mungkin kayaknya kita sudah lebih jauh pendekatan kita kepada masyarakat.
1: Mm-hmm.
2: Namun mungkin perlu kita ketahui bahwasannya apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak ada aksi reaksi dari masyarakat kita, itu kayaknya begitu-begitu saja, Mas. Pak Kades gitu.
1: Okay.
2: Artinya kami di dinas kesehatan ini pendekatannya memang sudah melalui inovasi-inovasi gitu, inovasi supaya masyarakat itu mau paham bagaimana kita menyelesaikan percepatan stunting ini seminimal mungkin gitu. Dengan kegiatan-kegiatan program sudah mungkin sudah masyarakat sudah banyak paham lah kan.
1: Yeah.
2: Namun secara inovasi-inovasi ini kadang-kadang apalagi dengan kondisi sekarang, itu memang inovasi-inovasi ini sering tidak mendapat tanggapan dari masyarakat kita memang. Tapi kita tidak menyalahkan, karena dengan keadaan, dengan kesibukan masyarakat kita memang pada prinsipnya kalau menurut kami di kabupaten kita perlu petugas-petugas yang bisa mengawasi secara langsung gitu.
1: Yeah.
2: Kalau kayak di program TV itu tuh pengawas makan obat namanya. Mungkin di dalam perlu juga hal-hal seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang belum pernah kita lakukan selama ini.
1: Okay.
2: Selama ini kita melakukan kegiatan sosialisasi, screening anemia,
1: Para please.

0: Ya, Pak Raffles, sepertinya ada gangguan nih, kurang terdengar jelas suaranya Pak Raffles. Mungkin sinyalnya nggak terganggu ya, Pak Raffles ya. Bisa agak digeser mungkin posisinya terlebih dahulu, biar kita bisa mendengarkan suara Pak Raffles agar lebih clear lagi. Tadi udah clear, tapi sekarang agak terganggu begitu Pak Raffles-nya. Ya mungkin kita ke Pak Muslim dulu deh ya, sambil Pak Raffles tadi sudah cukup menjelaskan lah ya kenapa angkanya cukup tinggi. Ya Pak Raffles. Ya baik, mungkin kita ke Pak Muslim dulu Pak Raffles, kita bergeser dulu ke Pak Muslim. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan tadi ya, sama masing-masing kepala dinas tadi, ada Pak Raffles juga menyebutkan berbagai upaya sudah dilakukan gitu kan. Tapi dari masyarakatnya juga nih kadang-kadang yang kurang paham atau acuh tak acuh lah istilahnya, bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab juga program pemerintah ini belum begitu sukses untuk menangani stunting gitu. Nah mungkin seringkali kan stunting ini mungkin disederhanakan sebagai persoalan anak kurang makan gitu. Nah dari perspektif gizi, apakah sesederhana itu Pak Muslim?
1: Ya sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke situ, saya mencoba menjelaskan dulu terkait dengan kondisi data SSGI kita ini sebenarnya. Jadi kondisi data SSGI kita itu kan sebenarnya Lingga itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi itu di Karimun ya, dengan data 21,4 ya, Lingga itu sekitar 19,8. Jadi kasus stuntingnya nomor 2 tertinggi di Kepulauan Riau, kemudian juga underweight dan juga wasting. Tapi dia lebih spesifik, jadinya agak spesifik karena apa? Ternyata di Lingga itu banyak yang gemuk, overweight. Ya banyak yang overweight. Di satu sisi banyak yang kurus, tapi di sisi lain banyak yang overweight. Berarti ini kan artinya apa? Artinya bahwa ada dua masalah gizi utama yang terjadi di Kabupaten Lingga. Jadi bebannya jadinya berat. Jadinya berat ini. Ya kan? Satu sisi harus menangani terkait dengan stunting, sisi lain harus menangani terkait dengan overweight. Yang satu sisi menurunkan meningkatkan tinggi badan, yang satu sisi menurunkan berat badan. Nah, jadi ini para flash ya. Jadi memang bebannya jadinya agak lebih lebih double lah seperti itu ya. Ya. Makanya tadi kalau dibilang para flash ya memang harus butuhkan strategi ya, butuhkan strategi. Tadi PMO itu cukup bagus sebenarnya ya, sama dengan pemberian TB. Obat TB ya, PMO, artinya apa? Pengawasan, monitoring itu dilakukan secara terus-menerus kepada anak yang menderita stunting gitu kan. Tapi pengawasannya apa? Pemberian intervensi, misalnya pemberian makanan dan lain sebagainya, itu harusnya diawasi. Karena kita juga nggak tahu, oh jadi diberikan makanan tetapi tidak sampai ke mulut anaknya. Nah sehingga masalahnya tadi, ini masalah gizi atau enggak sih sebenarnya kan, gizi saja tidak masuk gitu kan. Nah jadi karena apa? Karena ada pengawasan yang kurang tepat di situ gitu kan. Harusnya ini orang tua, perannya daripada orang tua yang melakukan ini gitu. Karena orang tua lah yang paling dekat dengan anak gitu kan. Nah tapi kalau saya nanya, oh iya misalnya mau dibantu dengan kelompok masyarakat tertentu, yang paling dekat adalah kader posyandu. Nah kader posyandu, jadi ketika, tapi untuk kader posyandu ini juga tidak sangat memungkinkan. Mungkin itu ya keluarga.
0: Keluarga yang paling terdekat.
1: Yang paling terdekat adalah ya, keluarga. Iya, jadi peran keluarga ini sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang diolah di keluarga itu masuk ke mulut anaknya. Tapi bukan hanya sekedar masuk ke mulut anak. Memang kita ini daerah pulau gitu, banyak protein. Artinya banyak, apalagi di Lingga kan banyak ikan.
0: Ya orang bilang kan daerah kepulauan itu betul, proteinnya jangan diragukan lagi dari ikan.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Betul.
0: Kenapa kalau, kok masih ada angka stunting yang lumayan tinggi?
1: Iya, gitu? Jadi kita tidak hanya terpaku pada ikan saja. Kalau ikan kan kita hanya memenuhi satu zat gizi, itu namanya protein. Tapi zat-zat gizi lain kita nggak dapatkan, seperti minyak karbohidrat, ya, kemudian lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah makanya dia harus beragam, juga harus beragam dan juga harus memenuhi seluruh zat gizi.
0: Standar gitu kan. Gizinya.
1: Ya, standar ya. Gizinya. Jadi belum tentu anak itu akan terjadi penurunan stunting kalau hanya mengkonsumsi ikan saja. Jadi dia harus seimbang zat gizinya gitu kan. Karena kan antara zat gitu kan ada yang saling terkait, saling mempercepat proses penyerapan dan lain sebagainya atau absorpsi gitu kan. Ya, jadi oleh karena itu mungkin konsumsi makanan di tingkat rumah tangga itu jangan hanya terpaku pada ikan saja, ya, tetapi juga harus memberdayakan makanan-makanan lain seperti buah sayur. Tapi ya kondisi kita di daerah kepulauan kan buah sayurnya agak terbatas.
0: Ya, lumayan ya. Mahal juga.
1: Dan lumayan mahal, ya mungkin ya frekuensinya kali ya, frekuensinya. Ya. Mungkin kalau nggak bisa tiap hari ya mungkin 2 hari atau 3 hari atau seminggu sekali gitu. Ya. Yang penting ada dulu gitu kan ya, karena kalau misalnya dia tidak ada makanan buah dan sayur itu, maka itu bisa dikatakan makanan yang masuk ke dalam mulut anak itu tidak lengkap dari jenis zat gizinya.
0: Termasuk cara pengolahan juga nggak sih Pak? Kadang-kadang kan kita makan ikan juga, makan sayur juga, tapi cara pengolahannya itu termasuk yang menentukan juga nggak Pak?
1: Iya, jadi kan ini kan kelompok balita ya, sampai dengan 2 tahun lah kalau untuk stunting ini ya. Jadi ketika anak itu 0 sampai dengan 6 bulan itu cukup diberikan ASI saja, air susu ibu. Ya, cukup diberikan ASI, jadi tidak diberikan makanan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, karena apakah di ASI itu kan udah ada antibody, untuk imunitas, kekebalan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketika dia 6 bulan itu makan lembek atau lumat kayak bubur. Nah, nanti buburnya jangan hanya bubur tok, bisa dicampur gitu kan. Dicampur dengan ikan yang dijadikan satu, kemudian bisa juga dengan sayuran dan sebagainya gitu. Yang penting bentuknya bubur lembek gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika usianya di atas 9 bulan itu makanannya agak lunak. Artinya teksturnya itu lebih keras sedikit dibandingkan yang ketika usianya 6 bulan. Nah, ketika nanti usianya 1 tahun itu baru diperkenalkan dengan makanan keluarga. Ya kalau makanan keluarga ya makanan lengkap gitulah ininya. Jadi itu juga harus diatur seperti itu. Jadi jangan memaksakan anak itu masih usianya 6 bulan tapi makanannya udah makanan keluarga. Nah, artinya udah yang keras-keras gitu kan ininya. Nah, ini juga akan mengganggu daripada proses pencernaan si anak tersebut gitu kan.
0: Jadi perlu prosesnya yang benar-benar gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada tahapan-tahapan makanan yang memang boleh diberikan di saat usia anak pertumbuhan anak.
1: Iya.
0: Jadi tidak sembarangan memberikan makanan. Saya kan selalu orang anaknya udah 6 bulan tapi udah dikasih nasi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Biar udah bisa makan nasi kok dia kasih nasi aja gitu. Padahal itu sesuatu yang salah juga ya, Pak.
1: Iya, sebenarnya itu yang salah. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi apa
0: pencernaan
1: namanya?
0: Pencernaan ya?
1: Daripada anak tersebut
0: anak itu,
1: gitu.
0: Ya?
1: Iya. Karena kan ada tahapan-tahapannya juga yang perlu diperhatikan gitu kan.
0: Oke, baik pendengar, kita ajak juga pendengar untuk bergabung bersama kami, barangkali ada masukan-masukannya ya, silakan di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830, tapi setelah yang satu ini. Come on!
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Topik kita tentang stunting di wilayah pesisir dan kepulauan. Apa tantangannya? Kita sudah buka line telepon. Silakan yang mau bergabung di 0771-27100 atau bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik, sambil udah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Bu Aryo.
0: Waalaikumsalam.
4: Batu dari Batu 10.
0: Silakan Pak Batu.
4: Stunting, kalau bahasa kampung kita ini, Bung Aryo, stunting itu seseorang tanda tinggi. Nah, itu dia stunting kalau orang kampung kata. Stunting ini sebetulnya tidak boleh terjadi kalau keluarga itu mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang kondisi kehidupan balita atau sebelumnya itu sudah dikuasai. Ada satu kasus, Aryo dan para sumber, seorang bapak dia sarjana S2, istri dia S1. Ya kan? Sebagai kepala di negeri ini, kepala kantor, anak dia berapa? 7. Dia tak boleh anak dia diimunisasi. Kata dia haram. Anak dia itu dititip sama penjaga anak di sebelah rumah dia. Taulah, budak 7 tu makannya apa? Paling bubur, nasi, mie instan. Hari-hari. Anak dia, seperti saya katakan tadi itulah, stuntingnya luar biasa. Itu pun dia tak sadar kalau disebut sama dokter itu stunting. Itu memang kodrat Allah, kata dia. Nah, inilah yang terkadang membuat program stunting kita ini sedikit ada gangguannya seperti itu. Karena kurang pemahaman atau memang tidak mau tahu, menganggap itu kodrat Allah, imunisasi itu haram. Nah, inilah yang terjadi.
0: Baik.
4: Jadi narasumber, itulah informasi sementara dari saya.
0: Baik, Pak Batu.
4: Dan dapat dipahami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu tadi ya di kilometer 10. Ada lagi harus selamat pagi? Oke, kalau belum ada, mungkin kita jawab dulu nih dari Pak Batu yang sudah menyampaikan ini apa ya, informasi lah ya. Kadang-kadang ada orang tua yang kurang memahami gitu pengetahuan tentang itu. Halo, halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
5: Bang Arisno.
0: Pak Umar.
5: Bapak narasumber, ya, Soekarno Hatta, betul. Ya,
0: silakan Pak Umar.
5: Masalah stunting. Ya, pertanyaan saya, kenapa di zaman sekarang ada stunting-stunting? Ya, maaf Bang Umar sendiri, Pak Dusri, ya, Pak Dusri ya. Orang tua kita dulu, zaman-zaman dulu, anaknya, dia baru, kalau orang tua-tua dulu kan nikahnya umur 17 tahun, 15 tahun. Ya, dia sudah menikah. Punya anak sampai 6, kadang-kadang ada sampai 12. Dia punya anak, tak ada dengarnya stunting-stunting. Sekarang, umur 20 tahun perempuan baru boleh nikah, yang laki-laki umur 25 tahun. Kok banyak stunting? Jadi,
0: menarik.
5: Ada apa ini? Apa ini? Nenek mama, nenek saya 12 anaknya. Tapi tak ada yang stunting. Bagus, sehat semua. Kami adik-beradik 8, tak ada yang stunting, sehat semuanya. Ada apa ini? Mungkinkah betul juga kodrat Allah atau kodrat manusia sendiri? Dulu,
0: baik,
5: orang tua-tua dulu pai 12 anaknya. Kami adik-beradik 8, tapi tak ada stunting.
0: Baik, Pak. Baik.
5: Sekarang orang umur 20 tahun, laki-laki umur 25 tahun udah ada stunting, baru anak satu udah stunting.
0: Baik.
5: Nah, itu aja Pak Silvester,
0: saya jelaskan. Pak Umar.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Umar tadi ya di Soekarno Hatta. Baik, silakan Pak Umar, masih ada penelpon berikutnya? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita kasih dulu ke Pak Bisri nih, Pak Bisri. Mungkin bisa ditanggapin tadi terkait penyampaian-penyampaian disampaikan oleh Pak Batu juga Pak Umar tadi. Pak Bisri bisa mendengarkan para penelpon?
6: Ya, bisa.
0: Oke, silakan Pak Bisri.
6: Jadi ini luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Pak Batu dan Pak Umar. Jadi terkait dengan stunting ini, bukannya dulu itu tidak ada, memang perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran itu kan berkembang.
0: Iya.
6: Misalnya kemudian dianalisa dulu, kemarin kan pemain bola, sebagai contoh pemain bola, para nenek moyang kita dulu di zaman Jepang itu selalu mengatakan begini, orang Jepang itu pendek-pendek zaman dulu. Tapi sekarang orang Jepang itu tinggi-tinggi.
0: Benar.
6: Enggak ada yang pendek lagi.
0: Iya ya, dulu orang sering membandingkan sama orang Jepang yang pendek-pendek gitu ya.
6: Betul, pendek-pendek. Itu karena pemerintahan Jepang itu pasca dia kalah perang dunia kedua. Setelah ultimatum itu mereka benar-benar merancang negaranya untuk bangkit kembali untuk bisa sejajar dengan negara lain dengan investasi pada sumber daya manusia. Nah, terutama terkait di sini adalah gizi, perbaikan gizi, makanan. Makanya program MBG itu sudah ada lama di Jepang, di Korea. Bahkan terakhir ini Malaysia. Malaysia itu lebih dulu program MBG dari Indonesia. Mereka itu sangat ketat di dalam program asupan makanan pada anak-anak ini. Contohnya di Malaysia itu untuk makanan contohnya harus dipastikan beberapa menit sebelum siswa istirahat makanan harus diberikan dalam kondisi segar. Itu Malaysia. Mobilitasnya juga diperhatikan, dikontrol ketat di Malaysia. Dan penerimanya diseleksi secara ketat mereka yang memang membutuhkan. Ini contoh. Nah, banyak kan kemarin Indonesia pengen belajar dari Korea, dari Jepang. Ya. Nah, memang ada orang-orang tua kita itu ada kelebihan orang-orang zaman dulu dibanding sekarang terkait dengan yang tersebut pola asuh, pola asuh, pola makan. Nah, makan ada juga yang positif. Nah, kalau pola asuh itu orang tua tuh kita zaman dulu punya waktu sangat banyak untuk ngurusin anaknya. Mulai dari bangun tidur pagi, menyediakan makanan, nungguin temen main, memberikan asupan makanan, itu dilakukan secara telaten dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nah, tapi sekarang ini mungkin Pak Masrim tadi sudah menyinggung bahwa kasus-kasus gizi kurang dan stunting itu di Prim dan di Batam kemarin itu bukan karena ekonominya rendah, tapi karena orang tuanya, dua-duanya sarjana, ibu bekerja, sehingga tidak ada waktu dia untuk memperhatikan anaknya ini dengan baik. Jadi dari pagi, malam baru ketemu. Apa yang terjadi dengan siang ketika anaknya makan, mereka tidak tahu.
0: Ya, apalagi menitipkan juga sama penjaga gitu ya.
6: Nah, ini menjadi akhirnya kan kronis. Bayangkan kalau dari makanannya kurang. Mungkin kita aja kadang-kadang tidak sabar ya, apalagi orang lain bisa sabar untuk memberikan asupan makanan untuk anak-anak kita. Ini problem yang namanya dengan pola makannya tadi terkait dengan nilai gizi, kemudian pola asuh itu terkait dengan banyak hal yang terkait dengan asupan anak untuk bisa makan ini. Mulai dari menunya, makanya buku PKK itu kan sering bikin lomba bikin makan menu makanan yang anak-anak senengin. Jadi tidak semua makanannya bisa dimakan anak SMP, SD kelas 4, 5, 6 bisa dimakan anak-anak balita gitu ya. Nah, itu tidak bisa disamakan. Itu yang juga yang harus kita perhatikan dari program MBG kemarin dalam rapat itu disorotin. Makanya di sini perlunya tadi disampaikan oleh Pak Batu pentingnya wawasan, ilmu pengetahuan praktis yang dimiliki oleh semua keluarga untuk memperhatikan makanan anak-anaknya. Kalau melengok anaknya ini hari-hari bikin Indomie aja malah udah pandai anak-anak itu bikin Indomie sendiri kan ya.
0: Instan ya.
6: Minstan,
0: sama
6: aku apa sebenarnya kita salah guys.
0: Air mineral,
6: air mineral gitu ya. Itu, tapi nggak apa-apa itu kelihatannya panggil mie instan ya. Boleh sih, itu makan itu boleh, tapi harus diperkaya dengan gizi, kasih telur, kasih sayuran itu. Sayur itu apa? Bisa bayam, bisa sawi, bisa tomat, gitu ya. Kasih yang proporsional dalam satu piring itu, jadi nggak dominan mie gitu ya. Dengan instan. Nah ini akan bisa. Nah ini kalau saya perhatikan mulai dari bayi, anak-anak SMP, SMA, bahkan sampai dengan, mohon maaf nih, anggota saya di kantor juga sudah itu malah hari-hari makannya juga mie goreng.
0: Baik.
6: Mie goreng ya.
0: Baik. Nah,
6: ini kan juga kebiasaan yang harus kita rubah bahwa kita yang dewasa jadi juga tidak sehat kalau makan. Apalagi kepada anak. Ini salah satu bentuk pola yang harus kita lakukan perubahan.
0: Baik. Demikian Mas. Dari Pak Umar tadi juga sudah terjawab lah ya, kenapa di zaman yang sudah canggih ini malah banyak angka stuntingnya. Apa yang salah sebenarnya?
6: Iya. Ya itu tadi karena zaman sekarang ini pada perubahan pola makan.
0: Iya, makanannya mungkin lebih ini ya kali ya.
6: instan.
0: Lebih ekstrim juga.
6: Ya, kemudian zaman dulu kan tidak dikenal Tom, namanya dengan high processed food, makanannya diproses pabrikan.
0: Ya.
6: Makan daging, makan daging aja, ayam disembelih, potong, makan. Ya, saya sayur dimasak, potong-potong, makan. Sekarang semua dibikin instan. Dibikin bakwan, dibikin sausage, apa itu high processed food. Yang kita nggak tahu kualitas aslinya dari bahan-bahan tersebut.
0: Ya.
6: Nah, sehingga kualitas makannya pasti turun.
0: Makan-makan
6: nanti Pak Musil mungkin lebih
0: ya.
6: Bisa dijelaskan ini.
0: Benar. Ya, benar. Baik. Pak Raffles masih bersama kami?
7: Yes. Yes. Masih Mas, masih.
0: Oke. Pak Raffles. Nah, kalau di mana? Di Lingga sendiri kondisinya seperti apa nih, Pak? Pak Raffles. Terkait penanganan kita di daerah pesisir nih. Ketika masyarakat yang tinggal di pulau-pulau itu tinggal pulau-pulau yang jauh gitu, tentu tidak semua ini memiliki akses yang sama ini terhadap tenaga kesehatan maupun pangan bergizi. Apakah masih ada kesenjangan pelayanan antara masyarakat di pusat atau di pusat wilayah dengan masyarakat di pulau-pulau terpencil nih, Pak Raffles?
7: Oh iya, masih. Kalau kita di Lingga, Mas, kalau di daerah pesisir-pesisir itu memang untuk meningkatkan asupan gizi ya, yang di dalam program KESGA itu ada kita salah satunya pemberian makanan tambahan namanya. Jadi pemberian makanan tambahan ini berhubungan juga dengan asupan-asupan gizi, bahan-bahan yang bernilai untuk meningkatkan gizi anak-anak kita di daerah pesisir kan.
0: Yeah.
7: Cuma permasalahannya Pak, mobilisasi bahan itu kayak buah, kayak sayur, kayak telur gitu kan, kayak daging gitu. Nah, itu memang kita kesulitan di Kabupaten Lingga kita memang. Nah, cuma memang sebenarnya kami berharapkan dengan kita kepulauan ini kan, dengan penghasilan ikan di daerah kita ini, ini yang seharusnya kita olah lah sebagaimana mestinya supaya terjangkau sama masyarakat kita gitu.
0: Yeah.
7: Masa iya kita orang kepulauan harga ikan tak terbeli sama kita gitu Pak.
0: Itu.
7: Jadi masyarakat kita nih memang dari samping sisi ekonomi memang harapan kita harga ikan di daerah kita sendiri itu lebih mahal daripada daerah-daerah darat gitu kan. Padahal kita penghasil ikan gitu kan.
0: Yeah.
7: Bagaimana kita nak membantu masyarakat kita supaya minimal proteinnya terpenuhi gitu kan.
0: Baik. Para Pres, sudah ada nggak sih ahli-ahli gizi kita yang diturunkan ke daerah-daerah gitu terkait pengolahan makanan yang benar gitu kan? Memang mereka makan juga, tapi kan kadang-kadang seperti yang Pak Muslim sampaikan tadi, pengolahan makannya yang salah gitu. Nah, ini apakah sudah kita beri pemahaman juga nih kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Lingga terkait pengolahan makanan yang benar gitu, yang status gizinya tidak berkurang banyak gitu saat dimasak gitu.
7: Oh sudah Mas, kita ada 14 puskesmas di sini. 14 puskesmas ada 180-an asal saya pustunya kita.
0: Ya.
7: Jadi memang kita dengan adanya teknologi pun sekarang pun kalau memang masyarakat sering apa namanya buka-buka media online kita di kesehatan, di samping media online kita ada program-program sosialisasi yang sifatnya lebih mendekati ke masyarakat itu melalui posyandu. Itu kita selalu sosialisasikan baik mengenai gizinya, baik mengenai perubahan-perubahan yang kira-kira bisa menurunkan angka stunting di daerah kita gitu kan.
0: Yeah.
7: Ah, cuma memang yang saya sampaikan awal tadi gitu. Apapun bentuk program pemerintah itu, apabila dari kita sendiri yang seperti Bang Muslim sampaikan, memang harus dari keluarganya yang penguatan kita dalam mempercepatnya gitu.
0: Yeah.
7: Kalau kita aja petugas yang menyampaikan, kayaknya hari ini okay, masyarakat kita kan. Contoh pemberian kalau kami ada inovasinya. Pemberian makan telur gitu, Gemalor namanya, gemal makan telur gitu. Itu salah satu inovasi di Kabupaten Lingga.
0: Yeah.
7: Jadi awal-awal itu memang berjalan baik Mas. Jadi anak-anak kita yang di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir namanya.
0: Yeah.
7: Itu kita membudayakan gemalor ini untuk duit dimakan sama balita kita. Namun sebulan dua bulan itu habis. Artinya kegiatan apapun yang kita lakukan, kalau memang tidak dari keluarga sendiri yang memperkuat pengawasannya, ini akan berkurang sendiri dia gitu. Makanya kami menyampaikan apa yang sudah kita coba di sini selain program yang bersifat kesehatan gitu.
0: Oke.
7: Kalau yang kesehatan kita sampai ke pustu, sampai ke posyandu kita pun sudah mensosialisasikan ke masyarakat kita.
0: Termasuk gitu, terhadap calon-calon pengantin ya, remaja-remaja ini kan harus dicegah dari awal gitu ya, Bang. Harus dari awal ya, kita betul. Untuk pencegahannya dari sebelum mereka menikah, kita sudah harus memberikan pemahaman-pemahaman itu gitu loh. Agar anaknya ya, saat melahirkan nanti tidak stunting gitu. Itu sudah kita upayakan juga, Bang Raffles.
7: Sudah. Sudah itu program kita itu, Mas.
0: Oke. Baik, ke Pak Muslim, mungkin bisa ditanggapin apa yang disampaikan tadi atau ada yang mau ditambahkan sekaligus ditambahkan juga Pak Muslim dari Pak Batu dan Pak Umar tadi.
1: Baik, terima kasih ya Pak Batu. Saya mungkin cerita sedikit. Saya juga pernah kerja dulu di Faskes, fasilitas kesehatan. Kalau sekarang saya di Umrah.
0: Oke.
1: Ya. Jadi yang diceritakan Pak Batu tadi ada kasus ya, saya mengambil memetiknya itu pola asuh sebenarnya. Terkait dengan pola asuh ya, waktu kami melakukan suatu penilaian, saya kemudian ada psikolog, dokter spesialis anak dan opcin, kami berempat sebagai tim penanganan stunting. Jadi di daerah Teluk Sasa itu anak yang selalu dititipkan pada orang yang tidak memahami tentang masalah gizi, tentang bagaimana cara menangani anak-anak dengan kondisi-kondisi khusus, karena anaknya itu sebenarnya agak tulangnya agak lembek. Ya. Jadi pas kami turun itu kami minta dia untuk dirujuk, karena itu harus ke spesialis gitu kan ya. Nah, jadi pemberian makannya itu tidak teratur. Karena apa? Karena yang mengasuh itu adalah orang yang tidak memahami masalah gizi gitu. Apa yang harus diberikan pada anak dengan kondisi usianya sekian, apa-apa yang harus diberikan. Berarti pemahaman ini yang masih kurang di masyarakat kita sebenarnya. Ya, nah oleh karena itu mungkin peningkatan pemahaman ini sangat penting ya, terkait dengan pola asuh ini. Ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama, mungkin bukan hanya di satu tempat yang kami pernah kunjungi, mungkin ada di tempat-tempat lain juga kasusnya sama gitu kan. Ya, terkait dengan pola asuh ini. Karena apa? Karena orang tua itu selalu menitipkan anaknya, yang penting anaknya dijaga.
0: Yang penting anaknya enggak rewel, aja dia kerja gak tenang rewel, gitu
1: kan ininya. Nah, tapi kan bukan itu, yang itu saja yang kita inginkan. Bagaimana caranya anak itu tidak rewel dan diberikan makanan yang layak ya, yang bergizi gitu kan ininya. Nah itu yang poin penting sebenarnya ya. Jadi kita juga kalau ingin menitipkan anak pada pengasuh itu juga harus memperhatikan pengasuhnya gitu, apakah dia memahami atau tidak gitu.
0: Oke, berarti kan stunting ini tidak merata melulu hanya terjadi kepada orang-orang yang kurang mampu saja ya Pak Muslim. Bisa dibilang begitu. Orang yang mampu, sudah mampu ternyata rentan stunting juga.
1: Iya betul, rentan stunting. Dia punya uang yang banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Nah itu dampaknya nanti anaknya bisa menjadi stunting juga gitu kan.
0: Oke. Dari Pak Umar nih, kenapa sekarang kok malah banyak jumlah stuntingnya dibandingkan zaman dulu yang anaknya banyak, keluarganya besar, tapi tetap hidupnya tetap, gizinya tetap baik gitu. Sementara sekarang anak cuma dua tapi malah stunting gitu.
1: Ya, terima kasih Pak Umar. Ini tadi udah dijelaskan Pak Bisri, karena perkembangan teknologi kedokteran itu memang luar biasa perkembangannya ya. Kedokteran dan kesehatan gitu kan. Memang zaman dulu stunting itu tidak dikenal ya. Tidak dikenal namanya stunting. Tetapi sebenarnya itu udah ada, cuman pengukurannya alat ukurnya yang belum. Iya, bagaimana cara mengukur anak stunting itu yang belum gitu. Tapi kondisi itu sebenarnya udah ada gitu. Karena contohnya gini, kalau zaman dulu kan bebas tidak ber-KB gitu kan. Artinya apa? Artinya anaknya bisa lebih dari dua gitu kan, lebih dari dua. Nah, ketika anak lebih dari dua bisa tiga. Tadi kan dikatakan tadi berapa tadi?
0: Ada 12.
1: 6 sampai 12 orang gitu kan. Berarti nanti perhatian orang tua terhadap anak juga akan terbagi. Ya akan terbagi. Nah, bagaimana dia cara memberikan makanannya itu pasti akan terbagi gitu kan ya. Bahkan mungkin tidak akan memperhatikan kualitas lagi. Yang penting kita makan sama-sama gitu kan. Kebersamaan jadinya itu. Nah, jadi kita tidak mendapatkan zat gizi yang kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya udah ada, cuman mungkin cara mengukurnya yang belum. Ya.
0: waktu itu ya.
1: Iya, waktu itu. Nah, sekarang kan udah berkembang.
0: Iya, zaman berkembang. Ya, istilah-istilah pun juga semakin keluar gitu. Betul. Ya.
1: Jadi teknologinya sudah ada, alatnya sudah ada, instrumennya sudah ada, maka dilakukanlah pengukuran tersebut. Sehingga muncul yang namanya istilah stunting dan lain sebagainya itu gitu kan ini. Iya. Nah, kemudian tadi masalah mie instan tuh menarik nih sebenarnya. Karena stunting itu jangan hanya terfokus pada anak itu ketika usia dia menjadi balita dan mengalami stunting. Tadi dikatakan Pak Raffles, harus dari remaja kan gitu kan. Sejak remaja, anak remaja kita saat ini itu banyak yang mengkonsumsi namanya mie instan. Saya semalam baru
0: cepat saji ya.
1: Iya, siap saji. Jadi semalam saya baru salah satu SMP di Tanjung Pinang, saya observasi lihat gitu kan. Ternyata memang banyak ya anak-anak yang mengkonsumsi mie instan gitu. Dan itu dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Nah, inilah beban kita sebenarnya, apa namanya, tugas kita ya sebagai ya mungkin ahli gizi dan juga tenaga kesehatan untuk selalu memberikan edukasi. Ya edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat ini gitu kan.
0: Tapi supaya kadang-kadang kan informasi-informasi soal itu kan sudah banyak Pak Muslim ya. Kita dengar bahwa mie instan itu tidak bagus kalau sering-sering dikonsumsi gitu ya. Saya rasa masyarakat semua sudah tahu deh, kadang-kadang kan kalau mau makan kan makan mie terus gitu kan, tapi tetap aja dimakan gitu ujung-ujungnya gitu.
1: Jadi masyarakat ini butuh model ya, butuh contoh ya. Kalau kita hanya menyampaikan ini yang baik gitu kan ya, mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Tapi kalau kita memberikan contoh, ini loh kondisi badan saya kayak gini, ideal gitu kan, berat badan saya ideal gitu kan. Karena apa? Karena suka mengkonsumsi makanan A dan B gitu kan, yang segar gitu, yang sehat, yang bermutu gitu kan. Nah, jadi mungkin ya masyarakat kita butuh contoh lah seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar berucap dan lain sebagainya gitu kan ininya. Supaya ada model yang ditiru. Ya, ada model yang ditiru oleh masyarakat kita gitu kan.
0: Berarti bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi, tapi ada saat-saatnya gitu ya. Harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya gitu ya. Jangan hanya melulu itu-itu aja. Memang enak sih, bikin selera gitu kan. Apalagi kalau saat badan sedang tidak enak, pengen makan juga betul. Milih ya kan. Pilihan utama pasti jatuhnya ke biasanya mie instan.
1: yang
0: paling
1: instan.
0: Gampang gitu ya. Oke deh. Mungkin Pak Bisri, ini waktu juga nih mungkin yang akan membatasi apa yang ingin Pak Bisri sampaikan nih Pak Bisri. Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan informasi tapi juga kepastian bahwa persoalan ini ditangani secara serius gitu. Apa komitmen konkret dari pemerintah Provinsi Kepri untuk memastikan anak-anak di pulau-pulau kecil gitu tidak tertinggal dalam mendapatkan gizi dan pelayanan kesehatan yang layak gitu Pak Bisri?
8: Ya, makanya ini memang dialognya ini pas ya, karena minggu yang lalu kami dipanggil Pak Gubernur. Beliau itu semacam ini, mungkin karena feeling beliau sebagai seorang pimpinan daerah gitu ya. Beliau menyatakan gini, kita kok sudah lama nggak membahas stunting ini ya. Setiap rapat, hampir tiap minggu membahas MBG gitu.
0: Tapi tidak membahas stunting. Terfokus sama yang lain gitu.
8: Ya gitu. Apakah yang begini menyelesaikan masalah stunting? Nah, itu berarti kayak mengusik ilmuannya Pak Muslim nih, ilmuwan saya tentang tentang gizi gitu ya. Jadi akhirnya di situ dieksplor lagi semua datanya segala macam. Nah, rupanya kita memang selama setahun setengah ke belakang ini jarang nih yang menyinggung-nyinggung masalah stunting. Makanya saya terima kasih ke RRI, ke Pak Aryo.
0: Kami merasa gitu juga Pak. Ini kayaknya kita sudah lama nggak ngangkat tentang stunting ini. Makanya kita buat dialog ini gitu.
8: Lanjut ya, Pak Bisri. Ini kan antisipasi yang bagus ya. Besok hari Senin kita akan rapat dengan lintas sektor, dengan daerah, kabupaten, kota untuk mengingatkan kembali. Karena program RPJMN dengan jangka panjang kita ini, itu kan sampai tahun 2030 itu menjadikan stunting sebagai program yang sangat penting. Nah, itu harus diimplementasikan, disimpulkan dengan pembiayaan yang jelas setiap tahunnya. Namanya teaching APBD, anggaran harus nyangkut di berbagai sektor. Maka yang akan dilakukan BIS itu adalah penguatan, konvergensi penguatan pelayanan stunting ini. Sehingga tim terpadu untuk percepatan penurunan stunting ini juga akan digerakkan lagi yang dipimpin oleh Bapeda, bahwa stunting ini benar tidak hanya bisa mengandalkan hanya sektor kesehatan sebagai aktor utama intervensi spesifik, tapi yang sensitif ya, terkait dengan penyediaan air bersih, ya, penguatan program-program yang lain, imunisasi, kemudian pemberian tablet darah kepada anak-anak remaja putri kita sekolah, itu harus diperkuat kembali. Karena ya, status gizi ya, kekurangan anemi ya, untung kita syukur ya Kepri ini kasus aneminya termasuk rendah secara nasional, yaitu 8%.
0: Okay.
8: Itu karena upaya kita keras untuk mendorong anak-anak sekolah memperoleh tablet besi. Nah, mereka yang anak-anak ini, remaja putri kita bebas dari anemia, kemudian pada ibu hamil yang tidak kekurangan FV ya, tablet besi ini, itu akan sangat berpengaruh besar terhadap bayi-bayi yang dilahirkan sehat dengan tumbuh kembang yang baik.
0: Okay.
8: Jadi salah satu contoh ya ke masyarakat kita, untuk kalau punya keluarganya yang punya yang lagi hamil ya, punya para remaja putri, untuk mulai memperhatikan asupan makanannya, karena mereka calon ibu nih. Ya, kemudian para ibu hamil, para suami, perhatikan asupan makanan istrinya. Karena itu, kalau Anda ingin anaknya generasi lahir yang sehat, kuat, ya, perhatikan makanan kesehatan istrinya ini ketika hamil.
0: Ya.
8: Nah, ini yang paling penting yang harus kita berikan. Kalau ini sudah menjadi suatu gerakan kesadaran bersama, stunting itu saya kira sangat mudah, ya, bukan hal yang sulit untuk dihapus, diselesaikan.
0: Benar.
8: Jadi jangan hanya fokus nengok anak kurus, pendek, kecil, jangan itu. Ya, kita harus fokus pada bagaimana menciptakan generasi yang sehat ya,
0: baik,
8: yang tinggi, yang untuk itu baik, yang kita harus satu juga.
0: Baik. Makasih. Baik. Pak Raffles, mungkin ada yang mau disampaikan closing statementnya, silakan Pak Raffles.
7: Oh ya, problem sehubungan dengan kegiatan kita dialog hari ini, memang harapan kami kita ayo kita bersama-sama untuk mengentaskan minimal mengurangi angka stunting di Kabupaten Lingga dan Kepri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya melalui pendekatan rumah ke rumah, mari kita turunkan angka stunting di Indonesia.
0: Baik.
7: Mungkin demikian.
0: Baik.
7: Mas Wisnu.
0: Baik, ke Pak Muslim terakhir. Kalau kita sepakat bahwa stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, maka menurut Pak Muslim sendiri, tiga langkah paling mendesak apa yang harus dilakukan di wilayah pesisir dan kepulauan? Bukan program yang ideal di atas kertas, tapi langkah yang realistis dilakukan sekarang. Dari tiga hal tersebut, mana yang paling kita sering abaikan?
1: Ya, yang sering kita abaikan sebenarnya adalah karena kita ini daerah kepulauan, kita hanya terfokus pada satu bahan makanan, yaitu hanya pada sumber protein. Ya, jadi kita terabaikan yang namanya sumber-sumber yang lain, sehingga kita hanya mengasup atau mengkonsumsi bahan makanan yang sumbernya dari protein saja gitu. Memang betul kita ikannya cukup banyak gitu kan ya, tapi kan belum tahu juga ikannya berkualitas apa tidak. Nah itu juga harus menjadi indikator kita gitu ketika melakukan penilaian terhadap stunting ini gitu. Nah oleh karena itu, maka masyarakat kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Yang beragam harus ada sayur, buah ya, kemudian juga sumber lemak, dan jangan lupa ya harus sering minum gitu kan, karena ini juga minum ini sangat penting gitu kan untuk terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Nah kemudian yang kedua tadi, apakah stunting itu, apakah MBG itu bisa berpengaruh terhadap stunting? MBG itu sebenarnya kan hanya sekali makan, artinya hanya 25-30% dari kebutuhan kita sehari. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah di tingkat keluarga. Yang paling penting itu di tingkat keluarga. Jadi kesadaran keluarga, biar keluarga itu bisa sadar, tentu kan kita harus memberikan masukan, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi daripada OPD, kemudian lintas sektor dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Nah, yang paling penting adalah di tingkat keluarga. Penyediaan makanan di tingkat keluarga itu harus dipenuhi. Karena apa? Karena kita makan itu kan 3 kali makanan besar, kemudian 2 kali snack. Ya, sementara kita di MBG itu hanya sekali makan besar, kemudian mungkin ada snack-nya gitu, hanya sekali saja. Sehingga tidak terpenuhi gitu, tidak terpenuhi. Jadi pemenuhannya harus di tingkat keluarga supaya nanti stunting itu bisa ditangani dengan baik gitu kan ininya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya keterlibatan lintas sektor tadi. Ini tidak semata-mata penanganannya adalah masalah gizi. Artinya apa? Harus ahli gizi atau orang kesehatan yang menangani masalah stunting. Nah, karena juga terkait dengan masalah lintas terkait, lintas sektor gitu kan. Karena kalau misalnya terjadi infeksi dan sebagainya, ini berkaitan dengan kualitas air ya, ketersediaan air dan lain sebagainya ya, akses terhadap air bersih gitu kan. Karena itu akan terkait dengan masalah-masalah yang bisa memperberat daripada kondisi stunting.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin itu.
0: Oke. Okay. Baik, baik. Pendengar dari perbincangan kita pagi ini jelas bahwa stunting ini bukan hanya persoalan kesehatan aja, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, di wilayah kepulauan tantangannya mungkin lebih besar, namun setiap anak itu berhak tumbuh sehat dan mendapatkan gizi yang cukup. Pak Dr. Muhammad Bisri, SKM MKes, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, terima kasih waktunya Pak Bisri. Sehat selalu.
8: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Pak Raffles, SKM MKes, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Meningga, selamat bekerja Pak Raffles. Semoga bisa cepat menurunkan angka stunting nih di Kabupaten Lingga nih. Jangan mau kalah sama kabupaten yang lain. Pak Dr. Muslim, SGZ, MPH, Ketua DPD Persagi Kepri. Terima kasih Pak Muslim, masukan-masukannya. Terima kasih juga buat seluruh pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Ari Wisnu, pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Berikut beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa vaksin tersebut terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air selama ini. Cek fakta kedua beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar, ini faktanya, yang tayang 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Bagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ricky dan
1: Adriani. Oh, sekarang mainnya di balik ya kali saya. Oke, boleh. Jangan dadakan dong. Prepare dulu, briefing dulu gitu loh. Ini main di balik aja. Kaget saya, kaget ini. Selamat pagi kali saya, apa kabar?
0: Pagi Liza. Kan Ricky, Anda okay. Ricky. Anda Liza, saya ya. Ricky.
1: Oke, selamat pagi. Apa kabar Ricky hari ini, pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, Mbak Liza.
1: Sehat ya?
0: Sehat, Mbak Liza
1: ngopi?
0: Gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah, tapi kuenya kurang deh.
1: Oh kurang, nanti kita tambah lagi ya. Ini kebetulan tanggal muda kita.
0: Oh, mau traktir ya?
1: Iya, Jumat pagi ini kan cukup cerah nih, enak buat ngopi, buat siaran. Apalagi di Halo RRI kan Ricky,
0: iya.
1: Betul gak?
0: Iya,
1: Ricky,
0: Liza.
1: Kita mau ngapain pagi hari Ricky? Ayo Ricky, mau ngapain kita nih?
0: Mau.
1: Ricky bela-belain ke kantor nih.
0: Iya dong, demi Liza. Mbak Liza ya, ngomongnya Mbak Liza.
1: Iya dong.
0: Iya, demi Mbak Liza, Ricky datang nih ke kantor. Nah. Padahal lagi WFA ini.
1: Iya, ngapain tuh?
0: Gotong royong.
1: Oh iya, betul juga ya. Tadi kita ada gotong royong ya di kantor ya.
0: Oke, okay, di Halo RRI. Seperti biasa kami terima telepon dan juga WhatsApp Anda pendengar.
1: Betul.
0: Untuk ngapain Ricky?
1: Untuk menerima keluhan tentang masalah pelayanan publik dan informasi-informasi kehilangan juga boleh. Apapun itu bisa disampaikan kepada kita dan insya Allah akan kita teruskan kepada pihak-pihak terkait. Dan kita gak bisa mencari solusi, tapi kita hanya bisa menerima. Dan apa ya kali saya bahasanya ya, ya kita menerima lah,
0: menampung,
1: kita menampung dan kita memberikan kepada pihak-pihak yang terkait lah ya.
0: Betul, akan meneruskan kepada pihak terkait. Semoga ada tanggapan dari mereka.
1: Betul.
0: Kalau belum, boleh di up kembali atau ada perkembangan baik, berita baik, boleh juga
1: boleh.
0: Sampaikan di Halo RRI di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830.
1: Betul. Ya mudah-mudahan nih selalu ada kabarnya yang baik-baik aja dong, enggak bisa.
0: Maunya sih begitu, tapi kan hidup enggak pernah lepas dari masalah.
1: Wow.
0: Kenapa saya tiba-tiba bijak ya?
1: Iya. Gara-gara apa ini?
0: Kan lagi cosplay Ricky.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Ricky kan bijak.
1: Oh, Ricky bijak.
0: Liza seneng banget. Ricky tadi ngeliat Liza ini ya, Mbak Liza sama ini ya, sama narasumber.
1: Iya betul.
0: Spesial tadi
1: hari
0: ya.
1: Ini mulai hari ini spesial program spesial untuk ulang tahun Hari Radio ya, Ricky ya.
0: Hari Radio.
1: Jadi kita menghadirkan pensiunan mantan penyiar RRI untuk membacakan berita dan kita akan bernostalgia lah begitu. Dan tadi lumayan banyak pendengarnya, banyak yang nelpon. Ricky pasti iri kan? Ricky mau, ayo.
0: Iya,
1: mau enggak? Mau enggak? Gantiin Liza, mau enggak? Enggak usah lah ya Ricky, ini aja lah yang ngurus hari radio, lomba hari radio aja.
0: Udah capek sandiwaranya.
1: Habis. Enggak ada briefing, enggak ada apa, tiba-tiba ditukar.
0: Oke. Enggak udahlah.
1: Oke.
0: Tetap jadi diri sendiri
1: aja.
0: Nah,
1: betul.
0: Oke, kita kembali lagi ke Liza dan juga
1: Ricky.
0: Nah. Ternyata enggak enak ya tukar peran ya.
1: Susah ya.
0: Kebelit-belit.
1: Makanya.
0: Iya. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi RRI.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Ceria sekali.
2: Jumat pagi ceria. Yang begitu indah nih kayaknya nih.
3: Kalisa.
0: Saya.
2: Pagi. Iya.
3: Tadi dengan saya. Tersanjung sekali ada senior-senior ya. Pertama-tama di Pinang itu dengar sebentar-sebentar aja, Pak Jamil itu ya. Jadi tadi ini dengar, iya ya, masih kece

0: jugalah ya. Bagus, aku jempol jugalah ya di ulang tahun RR ini dihadirkan semua senior. Bagus. Kesempatan terbaik buat senior kan kita mendengarkan yang sudah apa pensiun ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu nomor satu dong gitu.
1: Oke, ada mau sampaikan nih. Hah? Besok, ya. Tante Mardiana, Ibu Mardiana.
0: Iyalah, keren.
1: Penyiar acara Melayu.
0: Iya, itu Melayu.
2: Pokoknya sampai tanggal berapa kali, Zah?
1: Sampai tanggal 11.
2: Sampai tanggal 11 tuh.
1: Kecuali tanggal 6 ya, hari Minggu enggak ada.
2: Ya.
1: Hari Minggu.
0: Enggak ada. Jadi Senin sampai tanggal 11 lah ya. Besok sampai tanggal 11 lah ya.
2: Iya, betul tuh, Kak Deli.
0: Jempol empat saya kasih lah buat RRI.
2: Amin, terima kasih Kak Deli.
1: Amin,
0: it's very good, the best ya.
2: Amin. Kak Deli mau nyampein apa nih di hal RRI?
1: Ada keluhan apa nih?
0: Keluhannya ya, selalu tanya sama RRI. Gitu, RRI.
1: Itu gak keluhan namanya, itu apresiasi.
0: Apresiasi.
1: Jangan keluhan itu.
0: Bukan keluhan, tapi jempol empat kita kasih.
1: Apresiasi buat kami, terima kasih banyak.
0: Semoga RRI selalu jaya di udara.
2: Ya, amin.
0: Karena RRI selalu menghibur kita yang rumah, dengar-dengar ketawa-ketawa penyiar-penyiarnya.
1: Harus selalu happy. Tapi mungkin ada keluhan atau ada masukan terkait dengan RRI juga nih. Mumpung hari radio, boleh.
2: Iya, Kak Deli, kalau ada masukan boleh.
0: Masukan lah ya, kayaknya yang untuk kadang kalau di luar kota gitu sedikit sinyalnya kurang maksimal.
2: Oke.
1: Itu apa? FM.
2: FM apa streaming?
0: Streaming lah.
2: Oh, streaming ya.
1: Oh, masih okay, ini okay, ya, masih ada masalah ya, sesekali ya.
0: Mungkin gini, faktor cuaca juga kali kan. Karena angin cukup lumayan keras kan, jadi kan dia tidak bisa menangkap secara langsung.
2: Oke, okay. Ya, baik.
1: Oke.
2: Okay. Baik, Kak Deli.
1: Itu ada lagi penyiarnya mungkin.
2: Penyiarnya kurang apa? Kurang ganteng?
1: Acara-acaranya mungkin.
0: Bukan kurang ganteng, oke punya.
2: Hai, terima kasih Kak Deli.
0: Cewek cowoknya, bapak ibu mamanya pun juga yang punya Mbak Deli. Suka gitu kan. Apalagi Pak Kepsanya itu pun
1: juga. Mantap penyiar juga tuh. Mantap penyiar juga dia.
0: Pak Kepsa kan rutin tuh.
1: Iya,
0: juga sama kita kan.
1: Karena kangen siaran, makanya nimbrung ke kami.
0: Terus acaranya itu memang nggak bisa dibilang, pokoknya bagus-bagus.
2: Ya, amin.
0: Yang saya kan kalau kita dengar dari jam 5 pagi itu sampai kadang sudah mau tutup itu, walaupun memang tidak serutin 24 jam ya, 18
1: cuma
0: jam,
1: 18 jam.
0: Tapi kan senang, apalagi lagu-lagunya itu bagus-bagus.
2: Ya, amin, terima kasih. Penyiarnya
0: itu yang bikin kita betah.
1: Bikin kangen ya.
0: Apalagi sama Kak Lisa yang...
1: aduh, mau ditransfer ke nomor biasa, Kak. 5 miliar cukup, Kak. 5 miliar cukup.
0: Enough.
1: Oke.
0: Lebih ke depan lagi lah ya.
2: Ya, baik.
0: Pelayanannya bagus. Oke, untuk Kak Lisa sama Pak Rizky, terima kasih.
2: Sama-sama, Kak Lisa.
0: Guys, selalu di udara.
2: Amin. Amin. Terima kasih, Kak Lisa. Iya. Baik, terima kasih.
1: Kak ada Deli, Kak Deli tadi ya, di Batu Lima Bawah ya. Buat yang mau menyampaikan tentang RRI juga boleh. Ada keluhan, ada masukan, kritikan, gak apa-apa kami tampung. Kritik itu memang menyakitkan, tapi kita pandang sudut pandang yang berbeda
2: untuk membangun yang lebih baik.
1: Betul Kalisa. Sekali, untuk perbaikan ke depan lebih baik lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi Ricky Alhuda Liza Andriani.
1: Tunggu, mau komen deh dari kemarin.
2: Apa
1: Ricky
2: tuh?
1: Alhuda.
2: Iya.
1: Coba nama Anda. Coba namanya. Coba Nurul lain lagi. Oke, coba nama Anda.
2: Ricky Khairul Huda Pak Umar.
1: Khairul.
3: Ricky Khairul Huda.
1: Tetap
3: Andriani.
2: Nah, betul Pak Umar.
3: Ya, nampaknya berdua ini bercuap-cuap.
2: Ini
3: udah ngopi belum nih?
2: Sudah Pak Umar.
1: Alhamdulillah. Sudah Bapak, alhamdulillah baru saya.
3: Berapa gelas?
1: Satunya tak habis-habis, Pak.
3: Biasanya 2 gelas.
1: Enggak. Tim kopi yang tidak langsung seruput sampai habis ya. Pelan-pelan nih. Ya.
2: Kalau Kaliza minumnya pelan-pelan, Bang Mar.
1: Sampai siang nanti habis. Pak, ini ya, mungkin ada keluhan terkait dengan pelayanan publik atau terkait dengan RRI, boleh Bapak? Bang Mar?
3: Mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke 81 tahun.
2: Terima kasih, Pak Mar.
3: Mudah-mudahan RRI maju jaya. RRI alat radio kita tidak boleh diotak-atik oleh siapapun.
1: Masya Allah.
3: Kita harus menjaga RRI.
2: Ya? Ya.
3: Yang Pak Umar sarankan RRI Pro 3 tolong lagi diapakan, diaktifkan.
2: Oh, diaktifkan lagi, baik Pak Umar, baik Pak Umar.
3: Ya, sebabnya orang tidak ada banyak tidak mengerti dengan HP Android. Nah, tekan aplikasi download itu orang kadang banyak enggak paham.
2: Iya. Yeah.
3: Tolong RRI Pro 3 diaktifkan kembali.
1: Iya, yeah. Iya. Yeah.
3: Jadi mata siaran ditambah ini acara-acaranya nih.
1: Belum tahu kalau kedepannya belum gimana. Tahu, soalnya ya, kita kan ngikut pusat, Bapak.
3: Iya. Iya. Pak Umar menyarankan kalau ada bisa ada karaoke.
1: Oke, kita tampung dulu ya, Bapak.
3: Iya, jadi maju juga RRI.
2: Iya. Okay.
3: Mudah-mudahan Pak Sulistyo sehat dan sehat sentosa ya.
2: Amin.
3: Itu aja.
1: Ada lagi
3: Pak Umar mengeluhkan masalah pasar yang terorisasi pasar Wan Perak.
2: Baik.
3: Hari ini makin hari makin sepi.
2: Oke.
3: Nah, makin hari ini makin sepi. Karena bagaimana caranya untuk meramaikan kembali? Yuk kita ajak bersama-sama ke pemerintah caranya pasar Wan Perak.
2: Iya.
3: Yeah. Bangun begitu megah, tapi hasilnya tak ada.
2: Yeah.
3: Mari kita menambahkan uang anggaran kita ya.
1: Yeah. Oke, Bapak.
3: Nah, itulah Pak Umar menyarankan. Kalau Ardian mau ke rumah, itu Pak Umar nyebut gaya. Pak Umar ini sebenarnya alamatnya Soekarno-Hatta. Olah adik Kijang Lama, Soekarno-Hatta, Kijang Lama.
2: Oke.
1: Okay. Iya, rencana jadi, mau ke sana ya, Bapak ya.
3: Jadi, kalau Ardian menjumpa Pak Umar di jalan Kijang Lama, Gang Berdikari ya.
2: Gang Berdikari, oke.
3: Okay. Udah catat ya, nanti
2: Bapak ya. Iya, iya.
3: Okay, nanti Pak Umar menunggu kedatangan Ardian Buta Barat.
2: Baik,
1: dan
2: baik,
1: kawan-kawan.
2: Iya, dan
1: bukan
2: kawan-kawan.
1: Bukan sendiri dia.
3: Iya.
1: Dan kawan-kawan timan RRI Tanjung Pinang manajemen.
3: Jalan Kijang Lama, Gang Berdikari.
2: Gang Berdikari. Baik. Oke, Pak Umar.
1: Baik, Pak Umar. Terima kasih.
3: Iya, itu aja Liza Andriani.
2: Baik, Pak Umar.
3: Tidak usah cari-cari. Ada sumur. Ada tangki itu ada rumah Pak Umar.
2: Oke, ada sumur ada tangki ya, Pak Umar ya.
3: Iya.
2: Jalan Kijang Lama, Gang Berdikari.
3: Iya,
1: okay. Catat.
3: Itu nampak tangki lah tu lah. Ada semua itu lah rumah Pak Umar.
2: Okay, okay,
3: ya.
1: Okay.
2: Baik.
3: Tapi nanti jauh-jauh hari dikabari dulu ya.
2: Iya. Yeah, baik, Pak Umar.
3: Pak Umar penuh dengan penuh persiapan entah air putih ya.
1: Iya. Yeah. Nggak usah repot-repot, Bapak.
3: Iya. Bisa, bisa ikut juga ya.
1: Kayaknya enggak, Bapak. Enggak.
2: Mungkin perwakilan dari kami, Bang Ardian. Kebetulan Ricky yang gantiin Bang Ardian dulu di studio nanti, Pak Umar.
3: Oh, begitu. Iyalah. Selamat bertugas Ricky, Liza Andriani.
1: Iya, Bapak, terima kasih.
2: Hai, Pak Umar.
3: Mudah-mudahan kalian semua karyawan-karyawan RRI, karyawan-karyawati RRI sehat dan sejahtera.
2: Amin.
1: Doa yang sama, Bapak.
3: Yuk, kita pertahankan alat RRI. Siapapun tidak boleh mengotak-atikkan RRI.
2: Betul.
1: Di Prasetya.
2: Di Prasetya.
3: Iya. Itulah Liza Andriani.
1: Iya, Bapak. Terima kasih.
3: Selamat ke 81 tahun.
2: Baik.
3: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, tetap di udara.
2: Baik, sekali udara tetap di udara. Terima kasih Pak Umar.
1: Pak Umar ya,
2: di Soekarno-Hatta ya. Kita harus jaga alat-alat yang kita punya, Kak.
1: Itu pasti. Tri Prasetya RRI. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, rapatnya enggak nih.
2: Assalamualaikum.
1: Halo Bunda.
2: Kecil betul suara Bunda nih.
4: Zaman dulu. Ya ada yang apa namanya dulu, tapi udah wafat semua. Ada karaoke, betul tak kata Pak Umar dulu ada karaoke.
1: Iya.
4: Malam Minggu Bunda datang ke RRI.
1: Iya. Saya tahu. ada karaoke. Ya? Dulu sama almarhum Bapak Basrial tuh yang menghandle acara karaoke itu. Saya tahu.
4: Sarudin kan
1: dulu. Iya.
2: Nah. Iya.
4: Pak, minta Pak
2: Sulis
4: diadakan karaoke lagi.
2: Baik, kami tampung dulu ya, Bunda.
1: Pak Sulis juga seperti dengar nih, kalau nggak lagi di luar.
2: Biasanya dengar Pak Sulis.
1: Selalu dengar biasanya kalau nggak lagi sama tamu ya.
4: Aja, Bunda. Ini kadang-kadang radionya ada gangguan sikit-sikit apa?
1: Apa tuh gangguan kayak mana?
4: Misalnya, saya dibuka radio nih.
1: Bunyi ya, bocor ya.
2: Bocor. Frekuensi lain mungkin masuk ya, kali saya.
1: Nakal. Oke, nanti kita coba tanya ke teknik ya.
2: Betul.
1: Itu apa bang teknik tuh?
4: Iya.
1: Alhamdulillah,
4: Bunda tanggal 1 kemarin. September.
1: Apa?
4: Alhamdulillah, tahu bulan ini juga kan?
1: Tanggal 1 kenapa kemarin, Bunda maaf?
4: September.
1: Kenapa?
4: 67 tahun.
1: Ya. Ulang tahun. Ya Allah.
2: Happy birthday Bunda Permata.
1: Ulang tahun, berkah umurnya, panjang umur, sehat selalu.
2: Amin Bunda. Banyak
1: rezeki.
2: Panjang umur selalu sehat ya Bunda ya.
1: Telat, maafkan kami telat.
2: Kami tidak tahu. Kalau tak Bunda bilangin tak tahu kami nih.
1: Iya, sama-sama Bunda, makasih banyak loh.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya buat Bunda ya. Wah. Tanggal 1 September ya kalinya ya.
1: Iya, ulang tahun rupanya.
2: Wow, selisih cuma 10 hari sama RRI loh ulang tahunnya Bunda.
1: Kalau Pak Jamil tadi tuh katanya tanggal 6.
2: 6 September. Memang sepertinya kayaknya yang lahir September ya oke deh.
1: Iya.
2: Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waduh kubah ketapang.
2: Iya.
5: 1.04 di waktu pagi. Saya Pak Batu kembali datang. Nggak berikan pendapat di Halo RRI.
2: Boleh silakan Pak Batu.
1: Pak Batu.
5: RRI Radio Republik Indonesia.
2: Iya.
5: RRI Radionya Rakyat Indonesia. RRI Rumahnya Rakyat Indonesia. RRI Ragam-ragam informasinya. RRI Riuh rendah instrumen kalianya. RRI ramah-ramah insannya. RRI radio kita semua. Sekali di udara, tetap di hati. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Itulah sedikit tuahan hati dari Pak Batu yang sejak tahun 63 sudah tahu RRI, bernyanyi di RRI, bercerita di RRI, berpuisi di RRI. Itu tahun 60 sampai 63. Jadi RRI bagi saya ini sudah tak asing lagi. Mungkin cinta saya kepada RRI lebih dari cinta karyawan-karyawan dia. Karena RRI itulah radio dalam hati ini. Puan,
1: Masya Allah, terima kasih sebelumnya
2: Pak Batu,
1: luar biasa.
2: Alhamdulillah, terima
1: kita kasih. Belum lahir sudah mendengarkan radio Pak Batu, luar biasa.
5: Saya rasa RRI ini bukan lagi instansi yang lain. Kadang sedih saya kalau mendengar RRI itu sangkut-sangkut siaran. Di hari ini nampaknya sungguh terang benderang.
1: Oh, alhamdulillah. Seperti penyiar-penyiarnya.
5: Saya sangka radio saya yang baru. Ya, memang siarannya memang sangat cemerlang.
1: Alhamdulillah. Terima kasih terkerekan teknik. Oke.
5: Pak Liza dan Bu Riki.
1: Iya. Yeah.
5: Saya di rumah punya 3 radio.
1: Masya Allah, 3.
5: Kamar tamu. Kamar 1. Di balik bantal 1.
1: Masya Allah. Sebelum tidur ya.
5: Lalu, 3 tadi memang belum mengudara. Saya kadang-kadang rindu mendengar di bawah bantal malam. Tidak benar dikata. Mungkin kerusakan atau gangguan teknis.
1: Ya, ya.
5: Belum boleh diatasi.
1: Oke, nanti kita up lagi ya.
5: Itulah, saya ingin Puan Liza dan Puan Riki ya, tolong yang memberikan ucapan untuk hari radio ini, rekamlah suara-suara tukang beca, tukang transport, ojek, dagang asongan. Itu mereka tidak memiliki rasa ingin menyampaikan ucapan selamat kepada RRI.
1: Okay.
5: Tapi mereka belum diberikan kesempatan. Oleh karena itu, nanti di bulan-bulan yang datang atau di hari-hari yang datang, cobalah berikan kesempatan kepada mereka.
2: Baik.
1: Okay, kita sampaikan nanti.
5: Di Jumat datang, Kamis depan atau hari Rabu depan, saya akan membawakan satu lagu budak-budak. Judul RRI. Tunggu saja.
2: Baik.
1: Masya Allah.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih
2: Pak Batu.
1: Ya. Luar biasa sih ya. Cinta sekali dengan
2: sempat tadi radio. Saya terdiam Kak Liza gak bisa ngomong apa-apa Pak Batu tadi.
1: Iya ya Allah.
2: Aduh. Makasih Pak Batu.
1: Terima kasih banyak. Sampai 3 radio di rumahnya. Jadi jalan sedikit ada radio. Masuk kamar ada radio. Dapur ada radio.
2: Betul.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Guys, kenapa nih?
2: Sepertinya terputus atau sinyalnya kurang bagus nih ya. Halo.
1: Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Siapa nih?
2: Selamat pagi dengan siapa?
6: Saya.
2: Ah, siapa tuh?
6: Om Londe.
2: Om Londe Kaliza.
1: Aduh, maaf. Suaranya makin lama makin muda, masih 17 tahun.
2: Maka dia tuh jadi
6: siap bawa balik dari Posyandu. Jadi sehatlah badan.
2: Alhamdulillah. Amin.
6: Tolong sampaikan dengan Pak Batu. Kalau memang Rabu depan nanti tak usah lagu anak-anak.
1: Jadi?
6: Lagu lansia.
1: Kenapa pula?
6: Adik dia bilang lagu anak-anak.
2: Betul.
6: Lagu lansia.
1: Karena dia banyak lagu anak-anak, ciptaan sendiri.
6: Iya, tapi ini suruh cipta lah juga untuk lagu lansia.
1: Oke, okay. Pak Batu, catat Pak Batu.
2: Request-nya.
6: Sampaikan aja kat dia. Tok Londe minta lagu lansia pula.
2: Oke.
6: Okay. Sebab lagu anak-anak tu, Tok Londe dah selalu dengar lagu dia. Lagu lansia belum pernah saya Tok Londe dengar.
1: Okey, maksudkan.
6: Sekali-sekali nanti, ya. Bikin lagu lansia kan heboh juga.
2: Nah, betul tu.
1: Tolong deh, ini ada.
6: Boleh nanti kalau kita karaoke, tadi gak karaoke nanti ya boleh kita adakan lagu lansia tu.
1: Insya Allah. Pak, tolong deh, ada masukan gak atau kritikan atau saran untuk RRI ini di hari radio?
6: Iya, saya mengharapkan PLN juga.
1: PLN, kenapa?
6: Kabel-kabel yang kiranya menyangkut dengan pohon-pohon. Itu kiranya sebelum pohon itu jatuh, kiranya tolong perbaiki dulu. Apakah pohon itu ditebang dulu ataupun tali dibuka dulu diganti tebangnya dibotong pohon-pohon yang mengenai kabel itu. Jadi soalnya kabel itu kalau memang pohon itu tumbang, takut-takut tiang listriknya pula tumbang ditarik pohon.
1: Di mana tuh, Pak? Tolong deh.
6: Di daerah Kampung Bulang.
2: Daerah Kampung Bulang.
6: Bahkan ada kabel yang bungkus yang besar tuh, itu sudah sampai kira-kira kalau yang depan halaman rumah ini dekat pohon itu paling-paling 3-5 meter. Dia melendut ke pitiang di rumah orang, sudah kan kena atap seng rumah. Sudah bertahun saya kasih tahu, takut ada koyak nanti nyetrum pula rumah itu. Kalau bisa dinaikkan atau bagaimanalah supaya kejadian-kejadian itu tidak diinginkan, tidak tertimpa kepada masyarakat kami.
2: Baik.
6: Juga itu kabel-kabel ya untuk warnet ke internet ke tahap benda yang halus-halus itu banyak juga yang rendah-rendah. Apalagi yang masuk simpang-simpang. Kalau masuk ke dalam dari jalan protokol itu lebih parah. Kalau memang ada rumah kebakar di dalam itu, itu bomba lewat tak bisa. Takut. Kalau mobil masih bisa lewat. Tapi kalau bomba kan tinggi. Kalau bisa diperbaiki, apakah ditambah tiang. Jadi mudah-mudahan tidak sampai kebakar lah kampung saya. Tapi kalau kebakaran, panggil bomba, bomba susah, tidak sampai. Takut-sangkut. Ini berulang kali. Kalau memang perlu ditunjuk sama Tok Loni, dia tunjuk mana barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Om Londe?
1: Iya, Om Londe.
2: Suaranya semakin muda.
1: Iya, semakin muda. Suaranya udah kayak 17 tahun. Jadi panggung kita dengarnya. Kita break sebentar ya, Ricky ya.
2: Baik, Aliza.
1: Nanti kita akan lanjut lagi di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Oke, masih di Halo RRI dan kita angkat telepon berikutnya. Ricky,
1: halo. Selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
0: Pak Abdul Kadir.
2: Pak Abdul Kadir, selamat pagi Bung Ricky dan
1: selamat pagi Dani.
0: Iya, selamat pagi
2: juga.
0: Oke, silakan Pak yang sampaikan.
2: Saya pagi hari ini hanya ingin menyampaikan kita beberapa hari terakhir ini, apalagi kita di Kota Tanjung Pinang ini ada verifikasi data kependudukan ya. Jadi saya dalam minggu-minggu terakhir ini sudah dua kali mendapat telepon mengatasnamakan dinas kependudukan yang Mbak Rita.
0: Dua kali ya?
2: Yang satu oknumnya laki-laki, yang satu oknumnya perempuan. Lengkap dengan pakaian baju dinasnya. Jadi terkala itu menanyakan apakah saya sudah memverifikasi data kependudukan yang baru ya, secara online. Jadi begitu gini ditanyakan saya, jadi saya bilang saya biasanya saya langsung ke kantor camat atau kelurahan yang mendata saya gitu kan. Jadi dia seakan-akan ingin mengelabui saya. Jadi saya tanyakan ini ya Bu Riki dan Mbak Iza, kalau memang itu sebagai petugas dinas kependudukan, kenapa pada malam hari nelpon saya kan? Terus yang satu hari hari Sabtu semalam ini kan berarti sudah hampir satu minggu ya, perempuan. Nah, jadi tatkala hari Sabtu itu kan kantor-kantor libur, kenapa dia menelpon saya tatkala hari libur?
1: Betul.
2: Kan? Jadi saya tanya, kalau boleh kita jumpa di mana? Kenapa Bapak mau jumpa saya? Lalu situ kan nelpon saya mau tahu siapa ini kan gitu. Itu jadi akhirnya saya tanyakan gini, Bung Ricky dan Mbak Liza, kalau memang situ sebagai ASN di salah satu dinas kependudukan di Kota Tanjung Pinang, tapi dia siapa kepala kantornya sebelah itu kan? Nah, jadi dia jawab, Pak Arianto itu sudah lama saya bilang tuh. Jadi yang sekarang ini kan beda, kan kita tahu siapa kepala kantor kebingungan.
1: Betul.
2: Karena kan kita selalu juga di kependudukan Kota Tanjung Pinang. Jadi di situ sudah nampak dia tuh akan memanfaatkan kita dengan ada perubahan data ini Mbak Iza. Jadi kita, himbauan saya mungkin untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, khususnya Kepi ya, kalau dapat teror seperti itu harus waspada dan hati-hati. Kita tanyakan apakah ada oknum ini bekerja di salah satu instansi di catatan sipil dan kependudukan itu kan. Nah, jadi memang namanya tuh ada di sebut sama saya, dan lagi profil WA-nya tuh ada namanya. Cuma saya nggak mau sebutkan lah kan, itu oknumnya begitu. Terus yang keduanya, Bung Ricky dan Melisa, beberapa hari ke depan kita ketahui Radio Republik Indonesia akan merayakan hari jadi ya, yang tanggal 11 September. Semoga saja di hari jadi ini nanti RRI Tanjung Pinang bisa mengundang fan-fan RRI atau pemerhati kita silaturahmi. Ya, karena mana tahu kita selama ini tidak kenal, tidak saling mengenal. Itu mungkin bisa diupayakan ya.
1: Baik.
2: Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya Bung Ricky dan Berita, di kilometer 6 ini dalam satu minggu terakhir ini maling selalu bereaksi di kilometer 6 Berita. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ada foto-foto yang saya pernah saya kirim Jadi harapan saya, karena mungkin situasi sulit saat ini, mungkin apapun boleh terjadi, yang selalu bilang itulah tabung gas, uang, dan bongkar rumah yang rumahnya kosong. Mereka ini aksinya bukan pada malam hari, Bu Riki. Kalau kita lihat di CCTV itu pada siang hari.
0: Siang hari.
2: Jadi, imbauan saya mungkin kita kalau meninggalkan rumah pada siang hari harus berwaspada dan hati-hati, kunci rumah kan. Kalau memang ada radio, silahkan radio dalam rumah.
1: Iya, gitu.
2: Karena saya radio non-stop 24 jam. Karena malam hari aja radio RRI Tanjung Pinang tutup ya.
0: Iya Bapak.
2: Itu aja mungkin informasi saya.
0: Terima kasih.
2: Dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abdul Kadir ya.
1: Terutama tadi yang itu ya, masalah dari penipuan itu ya kali ini. Harus berhati-hati memang kita.
0: Tapi memang aneh, jam kerja harusnya nelpon, kenapa jam Sabtu Minggu Sabtu nelpon?
1: Iya kan.
0: Oke. Bisa jadi
1: harap berhati-hati bagi pendengar semua ya. Jangan mau langsung percaya. Gitu aja intinya.
0: Oke, kita sudah ada di ujung acara. Jangan mau bilang gak terasa ya kalau sampai
1: Wah, kok hari ini senang sekali ya. Karena memang cuacanya juga cerah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Begitu, Kaliza. Hari Jumat tuh memang begitu, apalagi siarannya sama Kaliza gitu.
0: Tetap kesana ya. Mau transfer berapa?
1: 5M cukup.
0: 10 miliar lah ya, biar cukup ya. Amin, amin. Oke, Ricky, terima kasih banyak
1: sudah
0: menemani.
1: Kaliza.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan dan juga yang sudah bergabung bersama kita di Halo RRI.
1: Ya.
0: Akan kami sampaikan ya apa yang sudah Anda utarakan di Halo RRI, baik kepada pihak terkait atau juga kepada pihak-pihak dari RRI juga. Tadi sekarang tadi beberapa juga nyenggol RRI ya.
1: Nah, betul. Masukan-masukannya. Terima kasih.
0: Enggak boleh baper.
1: Betul.
0: Masukan untuk kebaikan.
1: Ya, untuk membangun RRI yang lebih baik.
0: Luar biasa. Kita senang sekali karena hari mau ulang tahun ya.
1: Iya nih. Ada apa ya kita senang? Mau dapat hadiah kali ya.
0: Amin. Ya udahlah kalau gitu kita pamit ya. Kita pamit dari Halo RRI dan juga saya Liza sekaligus pamit dari Tanjung Pinang Pagi. Tapi jangan kemana-mana karena setelah Liza akan ada siapa, Ricky?
1: Gak akan ada rekan kita Kak Rima Melati kalau gak salah ya.
0: Oh betul sekali.
1: Saya tadi lihat jadwal dulu.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Tanjung Pinang. RRI
1: terus
0: mengudara
1: untuk Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
6: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
7: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
2: Tanjung Pinang Siang.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
9: Kilau Pancasila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama lagi di program acara Jendela Kepri. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026 bersama saya Rima Melati. Pendengar, untuk hari ini kita berbicara tentang kesehatan. Kalau kita bicara tentang kesehatan pendengar, seringkali ya kita baru memberikan perhatian ketika tubuh kita itu mulai terasa tidak nyaman ya, ketika kepala pusing, ketika kita mulai khawatir, ketika badan kita demam, atau ketika kita saat tidak enak badan ya, maka kita mencari obat. Nah, ketika hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah atau juga gula darah tinggi, barulah kita mulai berpikir tentang pola hidup sehat. Padahal pendengar, menjaga kesehatan itu seharusnya tidak dimulai ketika kita sakit ya. Dari apa yang kita makan, kita bisa mulainya ya. Dari seberapa sering kita bergerak, dari bagaimana kita menjaga kebersihan, dari cukup atau tidaknya kita beristirahat, dan tentu dari keberanian kita untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita secara berkala. Nah, tentu hari ini kita bicara tentang Indonesia sehat. Sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Karena hidup sehat itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal ya pendengar. Kadang hidup sehat itu hanya membutuhkan kemauan untuk mengubah kebiasaan kita. Baik, sebelum kita lanjut ke tema tentang kesehatan pendengar, kita simak dulu lagu berikutnya.

Ya, pendengar, Indonesia Sehat itu bukan hanya tentang rumah sakit yang lengkap atau tenaga kesehatan yang tersedia ya. Indonesia Sehat itu juga berbicara tentang masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya sendiri. Kementerian Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang dikenal dengan singkatan GERMAS ini mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Di antaranya melakukan aktivitas fisik ya, kemudian mengkonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, artinya pendengar, kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab dokter, bukan hanya tanggung jawab puskesmas, bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tetapi pendengar, kesehatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, kemudian mulai dari lingkungan sekitar kita. Coba kita lihat kebiasaan sehari-hari kita seperti apa. Bangun pagi, langsung mengambil telepon genggam. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak baik ya. Duduk berjam-jam di depan komputer, kemudian kita makan terburu-buru, kurang minum air putih, jarang berolahraga, tidur terlalu larut ya, kemudian ketika tubuh memberikan tanda-tanda kelelahan, kita menganggapnya itu biasa. Padahal pendengar, tubuh juga membutuhkan perhatian ya. Sehat itu bukan berarti kita itu tidak pernah merasa lelah ya. Sehat itu berarti mampu mengenali kebutuhan tubuh dan juga berusaha menjaganya. Jadi pendengar, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita benar-benar menjaga kesehatan diri kita? Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Afgan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai adalah bergerak ya. Tidak harus langsung olahraga berat, tidak harus pergi ke pusat kebugaran, tidak harus membeli peralatan olahraga yang mahal ya. Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda misalnya, atau juga membersihkan rumah, atau melakukan aktivitas fisik lainnya ya, yang menjadi bagian dari gaya hidup aktif. Kementerian Kesehatan juga menjadikan aktivitas fisik sebagai salah satu bagian penting ya dalam germas. Masalahnya, pendengar, di tengah kehidupan modern ini banyak aktivitas kita itu justru membuat tubuh semakin sedikit bergerak. Nah, kita bekerja sambil duduk ya, berkomunikasi melalui telepon, berbelanja melalui aplikasi, makanan diantar sampai depan rumah kita. Nah, bahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain saja, pendengar, kita sering memilih kendaraan meskipun jaraknya itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Teknologi memang memberikan kemudahan ya pendengar, tetapi jangan sampai kemudahan itu membuat tubuh kita menjadi terlalu pasif. Mari mulai dari hal kecil ya. Misalnya, luangkan waktu untuk berjalan kaki, gunakan tangga jika memungkinkan, kemudian lakukan peregangan setelah duduk terlalu lama, atau sekedar bergerak aktif ya bersama keluarga. Yang penting mendengar, bukan sekedar berencana ya, tetapi mulai melakukannya lah, mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Karena mendengar, tubuh yang sehat itu membutuhkan gerakan. Dan tentunya kita jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Mulailah hari ini sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan secara konsisten, karena yang konsisten itu akan lebih baik.

setelah bergerak tentu kita juga perlu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja, mendengar. Makanan ini merupakan salah satu kegiatan penting ya dalam menjaga kesehatan. Kita tentu sering mendengar nasihat, perbanyak makan buah dan sayur. Nasihat sederhana tetapi terkadang sulit ya dilakukan, karena makanan cepat saji lebih mudah ditemukan. Minuman manis lebih menggoda. Kemudian cemilan tersedia hampir di mana-mana saja. Sementara buah dan sayuran kadang justru terlupakan, pendengar. Padahal Kementerian Kesehatan memasukkan konsumsi buah dan sayur itu sebagai salah satu langkah germas. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan kesukaan kita. Tetapi mari kita belajar ya untuk mengatur keseimbangan, perhatikan porsi makan kita, perbanyak makanan bergizi, jangan lupa untuk makan buah dan sayur ya. Kurangi kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Dan yang tidak kalah pentingnya, pendengar, biasakan minum air putih yang cukup sesuai kebutuhan tubuh kita. Dan pendengar, makanan sehat itu tidak harus mahal ya. Yang penting adalah pilihan dan kebiasaan kita. Karena apa yang kita makan hari ini, pendengar, ini dapat menjadi bagian dari investasi kita, investasi kesehatan kita di masa yang akan datang. Baiklah, untuk lagu berikut ini ada Bisik Cintamu, Amni Musfirah ya.

Pendengar, ada satu kebiasaan yang juga sering kita abaikan pendengar ya, yaitu pemeriksaan kesehatan. Sebagian orang baru datang ke fasilitas kesehatan itu ketika sudah merasa sakit. Padahal pendengar, pemeriksaan berkala itu dapat membantu mengetahui kondisi tubuh kita dan mendeteksi risiko kesehatan lebih dini. Pemeriksaan kesehatan berkala ini termasuk salah satu bagian yang dianjurkan dalam germas. Misalnya mengetahui tekanan darah kita, mengetahui berat badan kita berapa, dan juga memantau kondisi gula darah dan kolesterol sesuai kebutuhan dan anjuran tenaga kesehatan. Pendengar, bagi kelompok tertentu, pemeriksaan dan deteksi dini juga dapat disesuaikan ya dengan usia, kemudian jenis kelamin, faktor risiko, serta kondisi kesehatan masing-masing. Jangan takut untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Justru dengan mengetahui lebih awal, pendengar, kita memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Pendengar, jangan sampai kita mengatakan sepertinya saya sehat. Karena merasa sehat belum tentu betul-betul seluruh kondisi tubuh kita itu baik-baik saja. Mari jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan hidup kita, bukan sebagai sesuatu yang dilakukan hanya ketika kita sakit. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya ada Barsena Bestandi, lagunya Menikahi Putrimu.

Pendengar, kesehatan bukan hanya persoalan makanan dan olahraga saja. Lingkungan tempat kita, tempat tinggal kita juga ini sangat berpengaruh. Rumah yang bersih, air yang bersih, sanitasi yang baik, pendengar, sampah yang dikelola dengan baik, serta kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan. Semua itu, pendengar, merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Kesehatan menempatkan menjaga kebersihan lingkungan dan penggunaan jamban sebagai bagian dari langkah hidup sehat. Di mana? Karena lingkungan yang tidak terjaga ini dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit. Maka jangan menunggu pemerintah atau petugas kebersihan untuk menjaga lingkungan kita ya. Mulailah dari rumah kita, buang sampah pada tempatnya, kurangi sampah yang sulit terurai, jaga kebersihan saluran air kita, dan pastikan lingkungan rumah tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan yang paling penting, mendengar, ajarkan kebiasaan hidup bersih kepada anak-anak kita sejak dini ya. Karena anak belajar bukan hanya dari nasihat, anak belajar dari contoh tauladan kita. Orang tua terbiasa menjaga kebersihan, maka anak juga akan melihat dan menirunya. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia sehat, mendengar, kita sebenarnya juga sedang berbicara tentang keluarga sehat dan lingkungan yang sehat. Ada AMPM ya, Cinta Lama Bersemi.

Pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ketika tubuh sehat, kita bisa bekerja dengan baik ya. Kita bisa belajar dengan fokus. Kita juga bisa berkumpul bersama keluarga dengan harmonis. Kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan mengejar cita-cita. Karena itu pendengar, jangan menganggap menjaga kesehatan itu sebagai beban ya. Anggaplah sebagai investasi jangka panjang. Tidak perlu langsung mengubah semuanya. Pilih satu kebiasaan ya, mulai dari yang paling mudah saja. Hari ini lebih banyak bergerak misalnya, besok mulai memperbaiki pola makan ya, kemudian mengurangi kebiasaan yang tidak sehat, setelah itu mulai memperhatikan pemeriksaan kesehatan kita dan terus menjaga kebersihan lingkungan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat menjadi kebiasaan besar pendengar. Germa sendiri menekankan pembudayaan perilaku hidup sehat dari masyarakat. Jadi Indonesia sehat bukan hanya sebuah slogan ya. Indonesia sehat harus menjadi kebiasaan. Dimulai dari kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan kita. Baik pendengar, kebersamaan kita di program Jendela Kepri Indonesia Sehat untuk hari ini kita cukupkan ya. Selamat siang. Ada Angel Fitters ya, Misteri Cinta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menutup pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut tim harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una novedad que han sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando de estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

kembali ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya.

0: Final Fresh Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2-6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical issues.
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Di sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlaf dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Jafa menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Jafa 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Jafa Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Jafa Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. KRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Berikut untuk informasi berikut ini, Ikatan Keluarga Tanah Datar IKTD Kota Tanjung Pinang akan menggelar rangkaian kegiatan besar pada 5 hingga 6 September 2026. Kegiatan itu meliputi pelantikan pengurus DPD IKTD Tanjung Pinang, pengukuhan Gema IKTD, pengukuhan Limpapeh Rumah Gadang, hingga peletakan batu pertama pembangunan Rumah Gadang Minang. Rangkaian dimulai pada Sabtu 5 September 2026, dipusatkan di Pinang Harmoni kilometer 7 Kota Tanjung Pinang. Dalam kegiatan itu pendengar, selain pelantikan pengurus DPD IKTD Tanjung Pinang juga akan dilaksanakan pengukuhan generasi muda Ikatan Keluarga Tanah Datar Gema IKTD serta Limpapeh Rumah Gadang. Suasana kegiatan juga akan semakin meriah dengan penampilan artis Tanah Minang An Roy yang dijadwalkan turut menghibur keluarga besar IKTD dan masyarakat yang hadir. Ketua Panitia Pelaksana Joni Hendra Putra mengatakan, pendengar, kegiatan itu merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, kekompakan, serta keberadaan masyarakat Tanah Datar di Kota Tanjung Pinang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melakukan pembaruan data dalam pengembangan Kartu Bima Sakti sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan berbasis digital. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa mengatakan, pendengar, proses pembaruan data saat ini terus dilakukan oleh petugas dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di lapangan. Dan Wali Kota juga menjelaskan, Kartu Bima Sakti nantinya juga memiliki keterkaitan dengan sistem digitalisasi pembayaran daerah melalui Gurindam Pay. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan sistem manual sekaligus juga membuat berbagai transaksi dan penyaluran program pemerintah lebih terintegrasi. Menurut Lis Darmansa, pendengar, proses pembaruan data ini juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan itu dapat terdata sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS untuk membahas adanya perubahan status desil masyarakat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Ada Sai seperti Magic.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, nanti kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat, yang mana pada hari ini kita akan mengikuti siaran langsungnya dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, Tanjung Pinang. Untuk hari ini sebagai khatib yaitu Ustadz Fadloli SH, dan imam adalah Ustadz Adhar SH.

الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لإتمام الأخلاق الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم ويا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرين kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib memiliki kewajiban menyampaikan satu wasiat yang telah menjadi wasiat seluruh para nabi dan para rasul, yakni wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini senantiasa kita berupaya mengerjakan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Bi'imtithali awamirillah wajtinabun nawahi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita semua kelak akan dihadapkan di hadapan Allah. Dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada kita dari sekecil apapun ucapan, perbuatan, dan tindakan kita di muka bumi. Dan takwa itulah yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi benteng daripada murka dan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk merenungkan satu peringatan besar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda menyampaikan badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal soleh sebelum nanti datang satu masa nah datang menyambar-nyambar.

remeh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi menggambarkan bahwa fitnah, kekacauan, kehancuran yang datang di akhir zaman itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Sehingga bagi kita sulit membedakan, menjadi kabur permasalahan, sulit dibedakan mana yang hak, mana yang batil, sulit dipilah mana yang haram, mana yang halal, sulit dibedakan mana kebenaran, mana keburukan. Dan pada saat seperti itu, yang paling mengerikan poin daripada hadis ini adalah kondisi manusia yusbihu rajulun mu'minan. Ada orang yang pagi dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron. Ada orang yang dalam keadaan sore beriman, dia pagi sudah menjadi orang kafir. Ini menandakan betapa sangat rapuhnya hati umat-umat akhir zaman. Sehingga untuk menggenggam prinsip-prinsip kebenaran dalam agamanya, dia merasa tidak sanggup. Hari ini kita bisa saksikan bagaimana di media sosial, melalui platform-platform yang kita ikuti, opini bisa diputar balikan sedemikian rupa dalam waktu sesaat, tergantung algoritma dan like or dislike. Hari ini kita bisa saksikan, orang-orang dengan mudahnya hanya demi viewers, hanya demi like dari para pendukungnya, dengan mudahnya melontarkan cacian, makian, bahkan fitnahkan pada orang yang dia sama sekali tidak mengenalnya secara personal. Dan ujung daripada semua itu, Nabi mengingatkan kepada kita, kenapa orang bisa pagi dalam keadaan beriman, sore bisa dalam keadaan kafir? Ada orang pagi dalam keadaan beriman, pagi sudah menjadi orang kafir. Nabi simpulkan dalam ujung hadis, ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agama demi remeh-temeh harga dunia. Menjual agama tidak selalu berganti status di KTP kita dari muslim menjadi non-muslim. Menjual agama tidak selalu kita berpindah keyakinan. Akan tetapi menjual agama bisa berarti bahwa demi dunia yang sedikit ini, orang sudah tidak memperdulikan lagi kepedulian terhadap prinsip-prinsip kebenaran dalam ajaran Islam. Hari ini jikalau kita dihadapkan kepada keharaman secara dhatiyah, keharaman daging babi misalnya, atau keharaman khomer minuman keras, mungkin kita akan merasa sangat jijik. Tapi jijikkah kita jikalau keharaman itu berbentuk ainiyah, berbentuk hukmiyah, seperti uang hasil korupsi, pekerjaan hasil menyogok, proyek hasil kong kali kong, yang itu semua juga haram dan diharamkan dalam agama. Ar-rosi wal murtasi finnar, yang disuap dan yang menyuap akan berada di dalam neraka keduanya. Oleh karenanya, Nabi mengingatkan kepada kita semua, solusi dari itu semua adalah badiru bil amali solihah. Cepat beramal soleh. Jangan pernah menunda-nunda taubat. Cepat bentengi diri dan keluarga kita dengan ilmu. Cepat bentengi keluarga dan diri kita dengan amal. Cepat bentengi diri kita dan keluarga dengan keimanan. Agar kita selamat dari fitnah akhir zaman yang menyambar-nyambar bagaikan potongan malam yang gelap gulita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.

Allah Muhammed Rasulullah Sallam. Sebenarnya Sof dulu serbakan kondisi Sof yang masih kosong. Sewu, sebagaimana telah terjadi sewu di mana tamam salat.

قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وكفرتم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 resmi ditutup di Tanjung Pinang. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bintan memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data desil yang ditetapkan pemerintah. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Namun, batas desil penerima berbeda untuk sejumlah program, seperti program Keluarga Harapan atau PKH hingga desil 4. Sementara bantuan untuk anak sekolah hingga desil 2. Samsul juga menjelaskan penentuan desil bukan dilakukan langsung oleh Dinas Sosial, melainkan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dinas Sosial bersama pemerintah desa membantu melakukan asesmen terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat menyampaikan informasi kepada pemerintah desa untuk dilakukan asesmen. Namun, perubahan desil membutuhkan proses pemutakhiran data dan tidak dapat dilakukan secara langsung.
2: Ya, apa itulah yang kita berharap peran dari desa dan kelurahan itu ya saling informasi. Nanti kita kan lakukan asesmen nih. Hanya saja variabel 39 itu ada di BPS. Bukan kita langsung asesmen, langsung kita tentukan dia desil berapa, tak bisa. Tak bisa seperti itu. Jadi mohon maaf macam bahasa kota Pekanbaru ada kabupaten kota lain, ya tetap yang menentukan desil itu BPS. Kita hanya membantu asesmen.
1: Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri, sebelumnya menjelaskan, data desil dibagi menjadi 10 kelompok dengan masing-masing desil menggambarkan 10% kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, posisi desil bersifat relatif dan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi maupun kesejahteraan sosial seseorang.
3: Tiap desilnya menggambarkan 10% kondisi masyarakat. Jadi kategori itu bisa berubah. Kita bisa berubah tergantung dengan kondisi ekonomi kita ataupun kesejahteraan sosial yang kita miliki. Jadi bisa jadi beberapa tahun yang lalu mungkin kita punya anak yang masih SMA dan semua masih dalam tanggungan orang tua, apalagi misalnya orang tua tunggal dan sebagainya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin anak itu sudah tamat SMA, udah kerja atau udah, itu bisa berubah.
1: Dirinya juga lebih lanjut menjelaskan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala agar posisi desil masyarakat tetap menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya. Renil Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 resmi ditutup di Tanjung Pinang.
4: Open Turnamen Cabang Olahraga Voli Pantai Piala Panglima Tentara Negara Indonesia atau TNI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 resmi ditutup. Penutupan dilakukan Kepala Staf Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Ari Badrudin dengan membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Kamis sore. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, prajurit TNI, Polri, ofisial, serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat komunikasi dan kebersamaan. Panglima TNI mengatakan, atlet dan ofisial yang belum berhasil meraih juara agar tidak menjadikan hasil pertandingan sebagai akhir dari perjuangan. Evaluasi terhadap hasil pertandingan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas latihan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
5: Tak ada jalan lunak dalam meraih prestasi dan tak ada jalan mudah meraih harapan. Itulah kiranya filosofi sederhana yang perlu dimiliki dan diingat pada diri para atlet termasuk para prajurit dan PNS TNI.
4: Dalam kompetisi tersebut, para pemenang dari peringkat pertama hingga keempat mendapatkan medali, sertifikat, dan uang pembinaan. Untuk kategori putra, juara pertama diraih MY94 yang diperkuat Sony dan Doni. Disusul BP Batam Garuda di posisi kedua, Budi Mulia Club atau BMC di posisi ketiga, serta BP Batam Raja Wali di posisi keempat. Sementara kategori putri, juara pertama diraih BP Batam 2 yang diperkuat Sophie dan Leoni. Posisi kedua ditempati Pinang Wahana, juara ketiga Ababil, sedangkan posisi keempat diraih Satpol PP Tanjung Pinang. Open turnamen voli pantai Piala Panglima TNI secara resmi dinyatakan berakhir pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Panglima TNI melalui amanatnya tur menyampaikan terima kasih kepada Panglima Koarmada 1 selaku koordinator penyelenggara, panitia serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan turnamen hingga berlangsung aman, tertib dan lancar. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Ballroom Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari Gerakan Unggul Real-Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
7: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini ya tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
8: Oleh karena itu, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
6: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%.
9: Merdeka nasional dan terbaik Sumatera, kita 15%.
10: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
9: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di posan itu angkanya rendah, cuma 3,5%. Yang paling tinggi, mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulau-pulau.
10: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja, atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
11: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
10: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencegahan usia pernikahan secara dini penting dilakukan dalam rangka meminimalisir angka stunting di tengah-tengah masyarakat.
12: Pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di tanah air, khususnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain berdampak pada pendidikan dan masa depan anak, pernikahan dini juga disebut sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Bintan, Hafiza Rahmadani, mengatakan stunting bukan hanya soal kurang gizi, tapi juga dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang bersih dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Selain itu, ia juga menyoroti ditemukannya pernikahan usia dini di beberapa desa di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pernikahan di bawah umur menjadi salah satu faktor penyebab stunting karena ketidaksiapan fisik dan mental pasangan muda dalam mengasuh anak, sehingga menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan gizi buruk yang kemudian berisiko mengalami stunting. Dengan demikian, guna mendukung pemerintah Kabupaten Bintan mencegah stunting, TPPKK mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk tidak menikahkan anak-anaknya yang masih dalam usia dini. Dalam hal ini, dengan membiarkan mereka tumbuh, belajar, dan siap secara fisik serta psikologis sebelum menikah serta memiliki anak.
13: Di desa sebelah atau di tempat lain, anak umur 14 tahun itu melahirkan. Berisiko, sangat berisiko stunting. Kenapa? Karena dia belum tahu yang namanya asuh anak, makan-makanannya apa aja, menutrisi yang ada dalam tubuhnya. Kan kasihan ya, pas lahir anaknya beratnya sangat-sangat rendah.
12: Ketua TPPKK Kabupaten Bintan, Hafiza Rahmadani, menambahkan TPPKK bersama pemerintah daerah terus mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini melalui program edukasi remaja dan penguatan peran keluarga serta masyarakat. Dengan harapan upaya tersebut dapat membantu menekan dan menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di bidang kesehatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Ketersediaan donor darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia PMI Kota Tanjung Pinang dalam menyediakan stok darah masyarakat.
14: Ketersediaan donor darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia PMI Kota Tanjung Pinang dalam menyediakan stok darah masyarakat. Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Ridwan Handoko, mengatakan kondisi ketersediaan darah PMI Kota Tanjung Pinang memang masih belum memadai, apalagi ketika di bulan-bulan tertentu pihaknya mengalami kekurangan stok darah. Hal ini disebabkan oleh jarak waktu antara donor darah yang biasanya adalah 2 hingga 3 bulan. Hal ini berarti bahwa individu atau organisasi yang telah melakukan donor darah tidak dapat mendonorkan darah pada bulan berikutnya.
15: Ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang untuk saat ini bisa dikatakan belum memadai. Kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu itu justru kita memang minus darah untuk ketersediaan stok darah itu. Memang kita minus dikarenakan itu tadi, karena jarak donor bisa dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Setelah kita donor dan untuk mendonorkan kembali itu 2 bulan atau 3 bulan sekali. 2 bulan sekali ini pun ini sudah aturan terbaru. Sebenarnya yang pasnya itu sebenarnya di 3 atau 4 bulan. Nah, dari jarak ini apabila nanti suatu secara personal ataupun organisasi yang sudah pernah melakukan kegiatan donor itu kan tidak enggak boleh lagi di bulan depannya gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bentrok juga dengan bulan Ramadan, bulan puasa, banyak faktor lah, sehingga kadang-kadang darah di Tanjung Pinang ini memang mengalami kekurangan.
14: Dikatakan Ridwan Handoko, mengingat pentingnya ketersediaan darah bagi masyarakat, PMI berupaya untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Pihaknya sering mengadakan pertemuan dan edukasi untuk memberikan pencerahan pencerahan tentang donor darah dan betapa pentingnya bagi kehidupan. Ditegaskannya, PMI bukanlah sebuah bisnis yang mencari keuntungan, namun berfokus pada aspek sosial dan kemanusiaan, sehingga semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Open turnamen voli pantai Piala Panglima TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 resmi ditutup di Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu.

Nya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama lagi ya di Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bersama saya Rima Melati. Baiklah pendengar, untuk hari ini ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan Anda nanti bisa pilih ya. Ada Abirama, Berani Bermimpi, kemudian ada Ben, Maunya Kamu, kemudian ada Adi, Usai Kisahku, dan ada Alika, GR, Agatha Suci, Siapa Dia, Aldi Nada Permana, Ingin Tetap Tinggal, dan juga ada Rani Maharani ya. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
4: Waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
3: Iya, alhamdulillah. Dengan orang Jambi kah di sana?
4: Alhamdulillah, iya.
3: Iya, oke. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Baik, alhamdulillah.
4: Cuma yang tidak sehat, udah cuaca udaranya.
3: Jadi belum ada cerita hujan di sana?
4: Cuacanya panas. Kemudian kabutnya masih ada. Jadi apa namanya nih, kurang sehat lah udara di Jambi.
3: Jaga gitu. Kesehatan ya, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Paham deh Yusuf.
4: Kalau aku minumnya air yang hangat-hangat kuku.
3: Itu batuk-batuk juga tuh kayaknya ya. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan terus ya. Baiklah, Pak Ahmad Yusuf, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Abirama, Berani Bermimpi, ada Ben, Maunya Kamu, ada Adi, Usai Kisahku, yang mana?
4: Yang kedua tadi ada Ben ya.
3: Ah, ada Ben, Maunya Kamu ya. Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama sekali untuk Nyambah Rima. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Iya, baik, makasih ya.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Mama Dini, selamat siang. Ada Pak Bukran, ada Bang Udin, Kalamasra, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, ada Ika Rizianti, Putri Marica, ada Kak Harimu, Putri yang itu, Kak Dang Merdu juga selamat siang, ada Bang Ele, Bang Jais. Ada Bunda Permata, ada Mak Berlin, ada Mak Berlian ya, ada Kak Kawir, kemudian ada Mak Tindun, Mak Nora, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Deli, ada juga Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, ada juga Ibu Irna
3: Bu Erna.
4: Ada Pak Demang, ada Kak Saripang, Kak Titi Pitana Merah, Bang Dama,
3: semuanya ya.
4: Ada Bang Lukman, Nek Longbia, ada Mak Longbia, ada juga Marika, Mama Rika ya di Solati, ada juga Bang Ahmad Irwan. Ada Bang Bayu, ada juga Uni Rahmah di Batu Sangkar, Selamat siang Uni Rahmah.
3: Iya, semoga Uni Rahmahnya dengar ya, di Batu Sangkar.
4: Iya, di Batu Sangkar, Sumatera Barat, Selamat siang untuk semuanya. Semua dari pertama hingga yang terakhir.
3: Oke.
4: Tentunya Mbak Rima, selamat siang, selamat tugasmu, kerja selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap nih semuanya yang sudah disenggol oleh Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ya, yang ingin gabung lagi silakan saja gabung ya di 0771 27 100 ya. Boleh juga lewat WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kita terima dulu untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapakah diriku?
0: Baru mau lupa ya.
3: Lupa.
0: Aduh.
3: Kok bisa lupa ya?
0: Tadi pagi aku masuk di RRI.
3: Itu gara-gara masuk di RRI itu jadinya lupa jadinya kan.
0: Itulah,
3: gak apa-apalah. Oke, Kak Deli gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
3: Acaju kata orang Melayu tuh.
0: Apa
3: dah garu cendera pula, dah tahu bertanya pula gitu ya. Oke.
0: Okay. Apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah sehat nih Kak Deli. Gimana kabarnya? Masih haredang kah kita?
0: Haredang.
3: Haredangnya juga ya. Okay. Tapi kalo sekarang mendung loh. Sekarang udah
0: ya, agak,
3: ya mendung ya sekarang kan? Tapi
0: kalau di Nada bilang bahasa kampung kami itu
3: aso iyo. Oh gitu ya. Apa artinya
0: kalau bahasa Manadonya, aduh panas sekali.
3: Rupanya haredang. Oke. Kak Deli, ini lagunya sudah saya siapkan, mau lagu yang mana nanti saya sebutkan ya. Tadi ada dengar nggak, ada Alika GR, ada gede rasa, ada Aldi Nada Permana Ingin Tetap Tinggal, ada Agatha Suci Siapa Dia, yang mana?
0: Yang lain aja ada tak?
3: Yang lain ada, nih lagunya Republik, Simpanan Hatimu, ada Respect 86 Di Antara Kita, terus ada Ria Ricis Sarangio.
0: Itu aja lah.
3: Yang mana? Sarangio. Oke, salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk Mbak Rima.
3: Oke, makasih. Sehat selalu juga ya. Amin, alhamdulillah.
0: Lancar rezeki di bulan baru.
3: Amin, insyaallah awal bulan masih ada lah tuh.
0: Sukses selalu ya.
3: Amin, insyaallah.
0: Ya, tadi ada Pak Hamsa. Thank you Pak Hamsa, seprovinsi.
3: Iya.
0: Seprovinsi. Bunda Pemotelan nonton tanggal 1 kemarin. Jadi sekarang kalau ulang tahunnya Papa, pasti ingat Bunda.
3: Oh iya, sama berarti ya.
0: Makanya aku bilang, ih ada yang menyertakan Bunda juga sama aku.
3: Iya, gitu. Ada Bu Sinta juga nih di Jalan Jawa, mau gabung.
0: Iya,
3: okay.
0: Ya, selalu ada Mbak Rosi, Bu Sinta juga, ya, keluarga keluarga. Mak Berlian, Mak Ucu juga ya.
3: Iya.
0: Ada Pak Mudin, ada Pak Umar,
3: iya.
0: Pak Demang, ada Bang Uya juga, ada Ile, Bang Bayu, siapa Mak Rika,
3: Mak Rika.
0: Ya di Batu Sangkar, yang di mana dia juga lah ya, khususnya papaku, semoga sehat selalu, keluarga dia dari sana ya, buat yang ada di Palu juga, selamat jalan Om Joni. Sudah meninggal tadi pagi. Dua minggu dirawat kan.
3: Semoga keluarga sabar ya.
0: Kesabaran lah ya. Dan
3: baik. Ibu Sinta menunggu 1 menit, nggak apa-apa ya Ibu Sinta.
0: Ya, yang monitor ya selamat yang semua lah ya. Lagunya ada kan?
3: Lagunya yang tadi kan, Sarangio kan?
0: Ayo,
3: oke.
0: Ayo, salamnya satu untuk semua aja lah.
3: Oke, baik, makasih Kak Deli.
0: Nanti aku Sinta dan nunggu ya.
3: Thank you, bye-bye juga. Oke, kita terima untuk yang berikut ini, Ibu Sinta di Jalan Jawa.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima Melati.
3: Iya, Ibu Sinta.
5: Indonesia.
3: Gimana kabarnya, Bu
5: Apa
3: Sinta?
5: Indonesia? Ya, alhamdulillah.
3: Pasar
5: Indonesia,
3: Indonesia.
5: 100% Indonesia ya.
3: Tadi saya dengar Bu Sinta gabung ya di acara pagi menyapa Pak
5: Ya,
3: Jamil ya.
5: sama
3: Ingat-ingat jalan-jalan dulu
5: Kak
3: ya.
5: Jamil,
3: Dulu ke
5: Nawang.
3: Karas kita, ke mana
5: Nawang.
3: tuh, ke Kelong juga ya, kemana-mana.
5: Ya,
3: Oke.
5: kemarin udah kita rame-rame pergi waktu masih ada almarhum Bunda Jerry.
3: Iya, betul.
5: Itu kalau fun-fun yang dulu itu semuanya pompa gitu.
3: Suka jalan-jalan dulu
5: pergi
3: kita ya.
5: semuanya dihubungi. Iya, lagunya Republik ya Mbak Rima.
3: Oke, Republik. Salamnya buat
5: Republik ya.
3: siapa?
5: Ya, salamnya tadi untuk Kak Deli Yang Cu dan ikut aja tadi Pak Hamzah apa?
3: Hamzah
5: Pak
3: Yusuf.
5: Hamzah tadi ah
3: Hamzah Yusuf.
5: Hamzah Yusuf ya. Nah itu aja salamnya. Itu aja Mbak
3: Oke,
5: Rima. Selamat bertugas.
3: yuk.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
3: Waalaikumsalam
5: wabarakatuh.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan dulu yang ada di live chat saya. Ada Alfariski, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lagunya Ungu, Percaya Padaku. Salam untuk semuanya. Iya, buat Mbak Rima, sehat selalu, amin. Terima kasih ya. Kemudian ada Ucai, assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saat ini gabung di live chat saya, Rima Melati Azhara, selamat siang ya, selamat bergabung. Boleh gabung juga ya yang di live chat di lain telepon ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Ada Ben Maunya Kamu, ada Ria Ricis Sarangio, kemudian ada Republik Simpanan Hatimu.

0: Ya, pendengar, sudah 3 lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda di acara Persada Indonesia. Kembali kami berikan ruang ya kepada Anda yang ingin gabung lagi ya. Silakan saja gabung, kita bersama-sama ya. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia.
1: Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, Lek, gimana kabarnya, Lek?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Apa buat hari ini?
1: Ada di rumah.
0: Tadu?
1: Ada, baring-baring lah kamar.
0: Oh, kamu baring kamar di kamar ya, tak apalah. Yang penting jaga kesehatan, ya tak?
1: Ya, betul rumah. Dari pagi ini kan udah ada dinas, dari pagi sampai siang.
0: Oh, gitu. Ya udah.
1: Sekarang ini pagi cepat.
0: Oh, gitu. Ya, hari Jumat kali ya, karena hari Jumat.
1: Kan, bukan dari madu, itu kan 9.10 kan hari kan? Sekarang jadi 8, udah mulai sudah.
0: Wih, mantap pula. Banyak pelanggan kali ya?
1: Kan, pelanggan orang madu itu kan. Usaha kan masih barang-barang kecil kan, kan alatnya agak besar, jadi kenapa sih alatnya udah jadi dibuat.
0: Oh gitu, mantap, sukses selalu lah ya.
1: Amin.
0: Insya Allah.
1: Nah, jadi tadi dari jam 8 sampai jam 10, nunggu bisa lagu. Nunggu penyul datang.
0: Betul juga ya.
1: Kalian datang bawa aja, jual ini ada cek yang terjual.
0: Mantap.
1: Nunggu lah di jam 8.10 nunggu.
0: Iyalah. Oke, Elek mau lagu apa nih, Lek? Pilih boleh, mau yang ada juga boleh.
1: Elek boleh pilih.
0: Boleh kalau Elek ada lagu, boleh saya cariin.
1: Ini awal lagu nih grup band anu Republik. Ini grup band apa?
0: Apa?
1: Lupa grup band namanya, jadi ingat nih gue nih. Anu grup band kontraktor pula.
0: Kontraktor. Aduh, gimana nih?
1: Band
0: apa? Lanjut. Salam dulu.
1: Salam dulu.
0: Nanti ingat tuh ya.
1: Ya, salam
0: dulu. Amin. Insyaallah.
1: Itu baru nyian kita Malika, Malika Mahjan Riki.
0: Iya.
1: Ini mari mah.
0: Hah?
1: Malam kalau pagi penyiar kan mantan penyiar kan?
0: Kapan?
1: Kalau pagi penyiarnya.
0: Oh iya, ya, iya tadi Bang Jamil. Masih ingat dengan Bang Jamil?
1: Kan? Aku enggak ada nama-nama itu, aku pandai tadi Bang Wala.
0: Oh gitu.
1: Ini kalau ke Mbak Dewi enggak gabung lagi?
0: Hah? Mbak Dewi kan masih bertugas. Belum kesian lagi kawan tuh.
1: Belum kesian ya?
0: Belum lah, masih 4 tahun lagi.
1: Kamu ini minteriman dalam ini?
0: Oh iya, minteriman nanti ada. Ada Mbak Nunung juga, ada Mbak Larmi Karli, ada.
1: Minteriman? Kalau Mbak minteriman suka ketawanya.
0: Oh gitu, iya. Renyah-renyahnya.
1: Iya. Aku tiba-tiba dengar aku hati dulu.
0: Oh, tahun berapa?
1: Tahun 2000 lebih lah, 2000
0: waktu ya. 2000 berapa?
1: 2007
0: tuh. 2007? Oh iya. Tapi belum gabung gitu ya?
1: Belum, barang kulong banyak kan?
0: Iya. Karas, ya kan?
1: Karas, limau.
0: Iya.
1: Ukur 4.
0: Mantang. Mantang juga ya.
1: Mantang.
0: Ramel, iya, jadi, saya dulu suka jalan-jalan juga tuh ke Mantang, ya, ke Kelong, ke mana lagi ya, enggak tahu nih saya.
1: Sering ke RI orang Kelongan.
0: Iya, almarhumah ya. Mak Sukri. Ada Mak Itam juga. Ya semoga mendengarkan lah ya Mak Sukri dan Mak Itam nih ya. Buratmi direkoh itu fan lama ya. Bu Suzana, wah udah lama nih saya enggak mendengarkan suara Ibu Suzana di Busung. Iya.
1: Makanya aku kan malu kalau lupa. Ada orang Minang. Orang Minang kelas yo di mah.
0: Heeh.
1: Kalau orang Bandung, kalau salahnya cukup copet. Dia tinggal saya orangnya. Telepon lah. Ada tuh orang Minang. Ini kalau Bantun, gak betul. Ini kalau Bantun, dia gak apa-apa. Ini ketemu diri.
0: Oke. Udah ingat gak nih lagunya? Lagunya udah ingat? Lagunya udah ingat, belum?
1: Lupa lagi aja lah, lagu saya ada lah.
0: Yang ada aja lah ya.
1: Yang ada lah,
0: oke lah, baik, makasih ya. Yang ada Abirama Berani Bermimpi, ada Adi Usai Kisahku. Ada Alika GR.
1: Aduh, Alika GR. GR.
0: GR. Oke.
1: Misalnya, udah kan?
0: Semuanya udah nih kayaknya nih.
1: Nggak pernah telepon aja. Dari Nia Bogor, Amani Bandung, ayo di Jambi, Jagung dulu. Ayo masuk kembali, ramah nih suaranya.
0: Iya.
1: Itu untuk Amani itu Jambi, Zub, Jambi, Jambi panjang.
0: Iya.
1: Kalau apa yang balik, Mas Gunung Batu.
0: Ada Umma Sulami juga nih yang mau gabung.
1: Iya, iya. Tuh ini, aku kan suka lupa ya Umma Sulami, Bu Deli, Bu Erna, Bu 13. Kan? Ibu Erna Putri 5, Ibu Cinta, suka lupa tuh ya.
0: Iya.
1: Ibu Berlian, Bunga Permata, Bodim, Elma Mbak Gumi, Pak Amati.
0: Seprovinsi Kepulauan Riau.
1: Nah, kalau kan orang yang menerima Pupuratu, kalau Anja Yusuf dari Timur Barat.
0: Oh gitu.
1: Ya, semuanya jangan. Ibu namanya udah pernah dengar suara ini. Hah? Ini kalau Mbak Anja Yusuf salam, orang yang di Timur Barat itu gak ada dengar suara di Pupuratu. Tadi kan, makanya ulang kalau Pak Yusuf ke Indonesia tuh Timur Barat akan cara halalnya. Aku skeptik ya.
0: Oh ya, skeptik aja lah ya, nggak usah lah sampai tuh, ini ya.
1: Mana ya?
0: Oke.
1: Nggak punya telepon, ya kan? Nyata, nah, lalu panjang memberikan airan.
0: Amin, insyaallah.
1: Ya, tidak terbatas, Maya.
0: Iya.
1: 55.
0: Oke, baik, makasih. Iya, ilek ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya di acara Persada Indonesia. Dan selanjutnya ini kami akan sampaikan informasi melalui info cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi Cik Fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali I. Wayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui messenger. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali I. Wayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah provinsi Bali @pemprov.bali. Dalam unggahannya, pendengar, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Wayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Kemudian, pendengar, beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut: Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Ini faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, mendengar, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Said Agil Siraji terpilih sebagai Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU melalui muktamar ke-35 NU. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, unggahan yang menyatakan Said Agil Siraji terpilih sebagai Rais AAM PBNU adalah tidak benar, sehingga klaim dalam unggahan tersebut bersifat salah satu menyesatkan. Sebagaimana diberitakan oleh tirto.id, Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali terpilih menjadi Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Miftahul Ahyar sebelumnya menjabat sebagai Rais AAM PBNU untuk periode 2021-2026. Ia kembali dipercaya memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Minggu 30 Agustus 2026.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. 100% Indonesia. Ya, silakan saja yang ingin gabung ya. Tadi kita sudah dengarkan ya informasi Cek Fakta, dan untuk selanjutnya kita lanjut untuk hiburan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini Mak Rika ke?
2: Ya.
0: Ah, Kak Sana Harat.
2: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Ada makan?
2: Sudah, baru siap makan. Hey, ini nak
0: tahu
2: tengok
0: je.
2: Bola ni.
0: Tahu je.
2: Nak pergi nonton bola.
0: Bola kaki?
2: Ah,
0: Hmm, Pastilah ramai itu penonton kan?
2: Ada orang yang kat Mentras tu.
0: Jam berapa mulai?
2: Jam 2 lewat. Ini dah jam 2 lewat juga ni.
0: Ya, lanjut je lah kalau gitu. Salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Rima.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Jelaskan rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Lagu tadi apa ikut lagu relax aje lah ya.
0: GR ya. GR betul lah. Jangan GR.
2: Like salam lagi buat Ilek, buat Makcik Mah, buat Yang Ucu, buat Bang Maun, Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa. Salam lagi buat Siti dan Bang Dama, buat Mak Penara, buat Intan Baiduri, buat Kak Mutia. Siapa lagi ya? Buat Muni apa tu? Nek Pania. Buat Mak Yah. Semoga sehat selalu Mak Yah keluarga.
0: Iya.
2: Tu aja lah ya. Cepat nak pergi ni.
0: Lanjut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya nak cepat betul lah ni Mak Rika nonton bola ni. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Persaudaraan Indonesia 1. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Herman di Laban Batu ke ni?
3: Iyalah tu.
0: Biasa malam aja. Ni siang-siang pun ada.
3: Bukan Bang Herman, 13 Batu.
0: Oh, iya 13 Batu. Bang Udin, ya Allah, heran juga kalau Bang Herman ya. Biasa Bang Herman malam, ini Bang Udin punya. Iyalah tu.
3: Bang Herman 8 Batu, ini 13 Batu.
0: Oh, ini 13 Batu, iya betul.
3: Kawannya Bapak Angkat Mak Rima.
0: Iya, Pak Marwin Jamal.
3: Ibu Nasuzana itu di Busung. Anaknya itu kawan Bang Udin. Itu kawan Bang Udin.
0: Oh, kadu gitu.
3: Kadu Busung itu, dia sering ke tempat Bang Udin sini.
0: Udah lama nih, dulu sering juga ketemu dengan Ibu Suzana ya.
3: Kurang sehat ya.
0: Tapi sering dapat kabar lah ya, sering berkabar lah ya.
3: Soalnya ponakannya itu kan Bang Udin, sering ke tempat Bang Udin.
0: Suaminya namanya siapa? Suaminya lupa saya.
3: Suami siapa?
0: Suami Mama Suzana.
3: Itu tak tahu saya. Dia yang sering ke tempat Bang Udin itu keponakan dia.
0: Oh, keponakan.
3: Jadi kadis Busung itu dia itu, Pak Awang.
0: Oh gitu, iyalah. Salamnya buat siapa nih, Bang Udin?
3: Dapat lagu dah, kalau dapat lagu.
0: Dapat.
3: Dari Bandung Menangis maksudnya tak?
0: Bandung Menangis?
3: Dari Jadi Dores dengan siapa? Dengan...
0: Oh itu ini, lagu Kenangan. Malam lagu tu.
3: Lagu apa ya, kalau siang-siang. Tapi tak dapat, dari Jadi Dores tak bisa ya?
0: Lagu lama dia, lagu-lagu baru nih, lagu-lagu baru.
3: Lagu baru nanti kebaruan pula nanti, tak ada pula. Dari Peti Buti, tak dapat ya. Lagu baru tahun 2000-an ini.
0: Ya, siapa namanya?
3: Penny Buti.
0: Oke, nanti saya cari ya. Judulnya apa?
3: Biarlah ku di sini. Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa? Nanti saya cari ya.
3: Oke. Pertama, Mbak Marina. Keluarga sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Keluarga lah ya.
0: Amin.
3: Salam buat Abang Ganteng juga ya.
0: Iya. saya tadi sebutnya Pak Marwin Jamal. Saya tuh lupa. Bukan Pak Marwin Jamal, Handarin Umar. Handarin. Jadi saya tuh kenalnya kepala apa, Kemenak itu ada Pak Marwin Jamal, dulu pernah juga jadi kepala Kemenak ya. Kemudian Pak Handarin Umar ya. Kenal juga gitu.
3: Pak Handarin Umar ini sering ngantar orang haji ke Mekah. Datang mana ngantar dia.
0: Oh iya.
3: Balik ini katanya Bang Udin minyak
0: wangi. Alhamdulillah. Rezeki orang baik ya.
3: Apa juga ada dengan Bang Udin. Salam lagi. Tadi Ilek ya.
0: Ilek ya.
3: Mungkin sama tu yang Serina ya, Kak Pendian. Pak Umar pun jarang masuk siang ya. Yang lucu, Ibu Nasya, Ibu Nasya Selami ya. Ibu Erma, Ma dan Pak Kumis ya.
0: Uh-huh.
3: Ada Isa Rizkiawan dan Ambang Amelia Yusuf ya.
0: Iya.
3: Yeah. Tadi Ilek ya. Tak lupa juga Kak Jamila ya.
0: Uh-uh.
3: Ibu Adina ya, 13.
0: Uh-huh.
3: Bapak Lukuman, Bapak Lukuman masuk ke biasanya. Saya istirahat dulu, ada pulang dari lubang. Ya.
0: Oh gitu.
3: Ya kan tugas di sana. Ya.
0: Uh-huh.
3: Ada juga Dinda ya, yang dari Bandung.
0: Uh-huh.
3: Amelia Yusuf ya. Tadi Mak Rika ya.
0: Iya, yeah, betul.
3: Ada juga Kak Siska, Bapak Lapan ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kak Lili ya, masuk Kak Lili ya, Mak Rosi biasa siang ya.
0: Uh-uh.
3: Iya, ada Ucup juga.
0: Iya.
3: Yeah. Iman. Uh-huh. Pokoknya yang saya masuk siang ini salam sehat semua.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Gak lupa dari Bengodo ini, salam mesra.
0: Salam mesra.
3: Lagunya ada?
0: Tak ada lah, nampaknya.
3: Lagunya tak ada, lagu itu aja pilihkan dari Poppy Mercury aja.
0: Poppy Mercury itu lagu kenangan.
3: Tapi ya, dan tukar siang.
0: Oh, bolehlah nanti saya cari ya. Poppy Mercury ya.
3: Ya, aja lagu suara Poppy Mercury.
0: Oke.
3: Okay. Kalau ngomong sering minta juga loh sama siapa Erika.
0: Oh. Yaudah, nanti, ya. Nanti saya carikan ya. Oke.
3: Okay. Ya, putar ya di sini.
0: Yo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Udin ya.
4: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits
0: tanah. Iya, satu lagi ya kami terima. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung ya di line telepon 0771-27100. Ya, saya bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Ya, ada Oma Sulami di Kuantan ya. Iya, Mbak Rima, iya. Salam Persada Indonesia. Ya, 100% Indonesia. Mau lagu Asal Kau Bahagia Armada ya. Oke, nanti kita carikan ya. Salam buat pendengar Radio Persada Indonesia. Kemudian semuanya tanpa terkecuali salamnya ya, salam sehat buat Mbak Rimas keluarga, amin. Terima kasih, selamat bertugas. Baiklah, kita terima ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia 100%. Selamat siang, Mbak Rina.
0: Iya. Apa kabar, Kak? Siapa nih, Kak Ria?
5: Aduh, enggak tahu.
0: Hah?
5: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Sehat. Ya, orang Batu Sangkar kan?
5: Oh, betul. Sangkar itu betul.
0: Namanya yang salah?
5: Mm-mm, bukan dia.
0: Apa?
5: Rahma.
0: Iya, iya. Soalnya R juga masalahnya ya kan. Ya udahlah. Hari ini agak blank dikit. Oke.
5: Okay. Ketemu berapa kali sama Rima?
0: Iya, tadi kan disebut juga sama Ilek salamnya buat Kak Rahma. Ya. Saya aja ya, yang nyasul.
5: Tolong kembali deh buat leknya.
0: Oh iya.
5: Buat Kak Rosi, untuk Mama Rosi. Buat Tanjudi di Minahasa. Buat di Bogor, buat Deona di Kupang.
0: Mm-hmm.
5: Buat Bestira di Bengkulu.
0: Yeah.
5: Buat Farida di Palu.
0: Buat
5: Demang.
0: Pak Demang, iya Pak Demang. Gabunglah Pak Demang. Ini ada salam dari Kak Rahma nih. Beliau biasanya denger loh.
5: Ya, di Persada udah langsung nyalamin di chat di WhatsApp kan?
0: Iya, biasa gitu. Nih langsung dia nih, Assalamualaikum Persada Indonesia katanya. Pak Demang balas belum bisa masuk, lagi ngintip aja katanya gitu di luar pintu. Ya udahlah.
5: Udah lagi. Lalu dapat minumnya Pak Demang.
0: Langsung dia.
5: Dikasih lagu langsung.
0: Iya, nanti dikasih lagu. Iya. Lagunya apa nih? Belum kan?
5: Belum. Mm-mm. Lagunya apa?
0: Ada Aldi Nada Permana, Ingin Tetap Tinggal. Ada Agatha Suci Siapa Dia. Yang mana?
5: Cuma dua itu.
0: Ada yang lain. Ada Adi Usai Kisahku. Kemudian ada Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.
2: Aduh.
0: Ada Reza Rahadian, ondel-ondel. Rizuka hanya memuji, yang mana?
2: Rizuka.
0: Oke, okay, memuji, hanya memuji ya.
2: Memuji. Okay. Kalau buat kesetiaannya tetap nomor satu dong.
0: Iya betul, kesetiaannya nomor satu. Pro satu era di Tanjung Pinang.
2: Semoga selalu
0: berterima, semoga selalu amin, insya Allah.
2: Dan semoga populernya seperti artis Rima Melati juga ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Yang dulu, sekarang kita kan udah nggak dengar.
0: Iya, kan? Iya, kita kirim doa lah untuk almarhumah ya.
2: Iya. Amin, alamin.
0: Amin, ya Allah.
2: Yang dibilangkan kan populernya, mudah-mudahan rezeki rahmat dan nikmatnya.
0: Amin,
2: gitu.
0: Iya, yang baik-baik doanya ya kan.
2: Berarti terinspirasi sama almarhum Rima Melati ya dulu.
0: Iya,
2: itu.
0: Bukan saya yang kasih nama, tapi paman saya yang di Malaysia karena suka dengan almarhumah, jadi namanya dikasihlah nama saya Rima Melati.
2: Iya. Kan tapi udah mulai udah menuju ke sana kan udah terkenal di mana-mana.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Karena RRI seluruh dunia bisa lihat kan, bisa dengar. RRI digital kan?
2: Betul, bukan sekedar suaranya, wajahnya bisa juga dilihat kan?
0: Oh iya, bisa dilihat juga. Kak Rama ikut lihat saya juga nih ya.
2: Sekarang mah udah lihat wajahnya di TikTok, tapi nggak tahu mana yang Rima, mana, tapi kalau ini udah tahu. Di TikTok yang itu kan
0: Rima Melati Azhara
2: kan sekarang like waktu itu kan.
0: Oh iya, betul. Sekarang juga live nih, sekarang juga lagi live.
2: Sekarang mah nggak bisa sekarang. Masalah live streamingnya pakai HP teman.
0: Oh iya.
2: Masalah di luar ada Mbak Eko. Salam kenal saya itu sebenarnya Mbak Eko di Batu Sangkar.
0: Oh iya.
2: Dia orang Sunda tapi udah lama di Batu Sangkar.
0: Oh gitu. Jadi pandai lah orang bahasa Batu Sangkar ya, walaupun orang Sunda ya kan?
2: Udah lama usianya orang sini.
0: Oh pandai lah ya kan? Oke.
2: Okay. Oh, awak nak bisa dipikir doanya.
0: Wah, tak ada do, kita do. Oke, makasih. Lama suaranya. Oh, sama lah kita. Oke, makasih ya.
2: Lama nanti deh malam minggu besok di Batu Sangkar kan ada karaoke udara. Nanti deh mau nyanyi nanti sama salamin Rima nanti dikirim.
0: Okay, makasih kalau gitu ya, salam ya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Kak Rahma di Batu Sangkar. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita tunaikan dulu ya lagu ya. Nanti kita akan buka lagi line telepon ya. Lagu dari Alika GR.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Ya, silakan yang ingin gabung lagi. Siapakah gerangan di sana? Ada, saya baca dulu yang di live chat dulu ya. Ada Krillion. Iya, bacanya gitu ya. Halo, mau lagu Baim, Kau Milikku. Iya, nanti saya cari ya. Untuk Anda yang ingin gabung, yang di live chat juga boleh ya, untuk gabung di 0771 27 100 ya. Ingin mengudara suaranya lewat Persada RRI di Tanjung Pinang, boleh ya, di 0771 27 100. Ya, saya bacakan lagi untuk yang berikutnya, Theodorus. Mbak Rima, iya. Katanya teman aku, si Anora dan P, bilang ke Tio, salam buat Mbak Rima. Sehat selalu buat Mbak Rima. Oke, makasih ya. Baiklah, kita terima. Halo, assalamualaikum. Iya, Persada Indonesia, Bunda. Kabar, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Udah makan? Udah makan? Belum. Iya, Bunda. Mau salah, mau lagu dulu atau gimana nih?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu Seventeen.
0: Seventeen?
1: Kemarin.
0: Kemarin, oke. Okay. Sedih lagu
1: tuh.
0: Yeah. Salam buat siapa?
1: Salam buat Mbak Rima, Mbak Putus. Rima, selamat menyambut waktu
0: RRI. Iya, makasih. Tadi dengar juga suara Bunda Permata waktu pagi. Bersembang-sembang dengan Bang Jamil, ya kan?
1: Dengan Bang Jamil. Alhamdulillah,
0: Bang Jamil itu
1: macam biasa, betul. Tahun ya, baru jumpa ini kami.
0: Dah lama tak jumpa ya?
1: Besok Kak Dayang, kan?
0: Iya, betul. Kak Dayang besok.
1: Besok Kak Dayang. Aku juga Kak Dayang.
0: Nanti gabung lagi lah besok, ya. Tanya-tanya, cita-cita, tak? Betul.
1: Salamnya tuh dapur tadi Kak Deli dah masuk ya?
0: Dah masuk, Kak Deli dah masuk.
1: Yang ujung. Dapar. Apa? Nama tak masuk ya Bang Andi, siapa namanya?
0: Oh iya, Andi Yudhistira ya, baik.
1: Bang Andi dekat mana 10?
0: Betul.
1: Lagi ya Pak Rosi dan Martu.
0: Iya.
1: Untuk ini aja apa namanya Uya sama Kasiruda Pak Dani. Untuk semuanya.
0: Semuanya ya, baik. Oke, Bunda. Makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bunda Permata ya. Untuk Hamzah Yusuf, katanya selamat dan dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Semoga banyak penggemarnya dan pendengarnya, amin. Terima kasih dari Haye di Jambi. Iya, 11 September ya. Nanti ulang tahun RRI tahun ini 11 September. Setiap 11 September adalah ulang tahun RRI. Tahun ini ke-81 ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu lagu ya. Nanti kita akan terima lagi ya untuk telepon berikutnya.

Ya, pendengar, sampailah kita di penghujung kebersamaan kita ya di Persada Indonesia. Mungkin kalau ada yang ingin gabung lagi boleh ya dua penelpon ya. Pak Demang, boleh gabung nih Pak Demang ya. Pak Demang dari tadi ngintip-ngintip aja. Iya, sehat selalu ya buat Pak Demang. Buat Oma Sulami juga sudah lewat WhatsApp ya. Ada Ibu Sinta juga, terima kasih. Hamba Yusuf, terima kasih ya. Ya, yang di live chat yang sudah mengikuti Pro Satu RRI di Tanjung Pinang semuanya, terima kasih ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membuat hati Anda bahagia. Dan kapan-kapan boleh gabung juga ya di Pro Satu RRI di Tanjung Pinang. Jadi kalau mau gabung itu bisa gabung di 0771-27100 ya. Ada Kusnawati, makasih. Ada Maci, makasih. Ada Eko Susanto, ada Virgo, makasih ya. Ada Ucai, makasih. Semuanya yang sudah gabung ya, terima kasih semuanya. Dan yang sudah gabung tadi di lewat telepon ya, ada Mbak Yusuf ya, ada Kak Deli, ada Ilek juga, Mbak Rika, kemudian Bang Udin ya, ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya, ada Bunda Permata. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia kita cukupkan ya, dan masih ada dua lagu lagi ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Selamat sore, saya Rima Melati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat di Tanjung Pinang sore, Erita Fitra Insani hadir menyapa Anda di edisi hari ini, Jumat 4 September tahun 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan, dan juga rangkaian acara menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwasanya masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.12 menit. Akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami jelang masuknya fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Jumat 4 September tahun 2026, pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Italia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu, atas izin Allah, sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal.

0: sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Salat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah salat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil 15, edisi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar rupiah. Berikut laporan Femi Astiyovani.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar Rp123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memberlakukan program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini. Nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyambut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya diperpanjang, Bu, ya? Ya, syukurlah kalau begitu. Kan terbantulah orang-orang, ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak, kan. Kalau dia membayar, kan menjadi beban. Wah, jadi berat, kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu, ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
4: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuansing.
5: Sehingga kami bergerak memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga adat Naluri, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikabarkan bahwa isinya terjadi menetapkan dengan gelar perkara status dan terlapor menjadi tersangka. Sehingga asal efek sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi sudah berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
4: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
6: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan. Dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau disepaketkan dengan laporan sekarang.
4: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Delia Haura Edna Putri asal Bengkalis meraih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al-Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dlia Haura Edna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Baznas di Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Baznas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadina Dina.
8: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport. Jadi memang Ananda ini, anak ini pilihan dia semua. Jadi dia mau apa, kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu, dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan UMPAD, jadi dia tak terima di UMPAD. Kemarin UTBK 2006, terus lagi tak terima lagi. Maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan kemarin camp.
7: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Baznas dan Al-Bukhari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1 Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Reporter Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
10: Menimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur.
9: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Pemerintah Kota Terbaik dalam pengembangan koperasi 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dilaporkan oleh reporter Nofri.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemerintah Kota Terbaik dalam pelaksanaan program pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan gerakan koperasi tahun 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis tersebut diterima pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Padang Panjang Zia Ul Fikri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat dan memberdayakan gerakan koperasi. Sejumlah program telah dijalankan, mulai dari memfasilitasi pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih Syariah atau KKMPS, pembekalan dan pendampingan bagi pengurus serta pengawas, hingga pelatihan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
12: Untuk koperasi Merah Putih ini, khususnya untuk di Malang Panjang, alhamdulillah sudah lengkap, semua koperasi sudah ada, dan berbadan hukum. Tentu kita berharap bisa juga membangun perekonomian di Malang Panjang.
11: Menurut Wali Kota, seluruh KKMS di Kota Parang Panjang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Selain itu, sebanyak 41 koperasi aktif juga telah melaksanakan RAT tahun buku 2025. Pemko juga telah melakukan pembinaan bersama Dewan Pengawas Syariah atau DPS, termasuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas KKMPS. Selain itu, penilaian kesehatan telah dilakukan terhadap 22 koperasi, disertai pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Parang Panjang. Wali Kota Hendrianis juga mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menilai capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendorong koperasi agar semakin aktif, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kolaborasi strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP diperluas mencakup bidang kedokteran gigi hingga kedokteran hewan untuk memperkuat pelayanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Negeri Padang merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Pemerintah daerah mengalokasikan satu lantai fasilitas di RSUD Profesor Dr. Muhammad Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa calon dokter dan dokter gigi UNP. Kesepakatan strategis itu ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Rektor UNP Krisma Dinata di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra mengatakan penyediaan ruang praktik itu bertujuan memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama lintas sektor itu turut mencakup penyediaan lahan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan teaching farm untuk mahasiswa kedokteran hewan.
14: Setelah kami MOU, kita lanjutkan ke PKS. Jadi kami memfasilitasi tempat satu lantai di Rumah Sakit Ayanutia untuk calon-calon dokter dari UNP untuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek di lokasi Rumah Sakit Ali Anafiah ini. Alhamdulillah tadi kami sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Rektor dan insya Allah kerjasamanya segera dilanjutkan dengan PKS di tingkat direktur dan tentu dengan jajaran lain seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan juga di Dokter Hewan.
13: Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya berfokus pada bidang keguruan. Krisma Dinata menggagas pembangunan Tugu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tanah Datar untuk mengenang sejarah penting daerah itu sebagai cikal bakal berdirinya UNP.
15: Kami atas nama Ustaz Jepada mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar yang memberikan kesempatan kepada UNP untuk kerjasama dalam bidik dan amanda. Kerjasama ini yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan fokuskan beberapa hal khususnya dalam bidang pendidikan, di mana di UNP juga sudah ada fakultas kedokteran dan juga kerjasama kita yang selama ini kaitan dengan pendidikan seperti mahasiswa UNP yang melakukan kerja praktek atau praktek lapangan guruan di sekolah-sekolah kita kembangkan tidak hanya dalam praktek keguruan tapi juga dalam praktek bidang-bidang prodi yang lainnya seperti kedokteran.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan itu melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat operasional. Irsyad melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Terangkum dalam laporan Renita Suharjana.
16: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk bukan semata karena sedang menjadi tren.
17: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sehingga buka TV gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit, ininya analisisnya beli, tapi masih spekulasi. Tetapi jangan sampai karena transaksinya hanya membutuhkan 3 kali klik, putusan kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya alami. Jangan dicontoh, ya. Karena FOMO dari awal. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
16: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
0: Masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
19: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
20: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu nggak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah, memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
19: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemburkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
18: Sementara NVDA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Dan sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya?
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Padang. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Hans Primananda.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Ava Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam, kepada RRI tadi pagi mengatakan, pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus, mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan, hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, Yayasan Yayasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
2: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
21: Pemilik Yayasan Dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut, SPPG Palupuh telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
3: Langkah-langkah yang diwajib diterapkan itu tuh, mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya nih contoh kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar HACCP, harus yang higienis gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Alfa Adicita ini tuh petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
21: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupuh telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Permananda melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Berikut disampaikan oleh reporter Elan Sylvia Sari.
22: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus

0: karena dia itu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
1: Panitia Lomba Mewarnai Rallyfest 2026, Robi Ahyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
2: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September. Dan yang datang di hari ini yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya di area. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut ke itu.
1: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Silviasari melaporkan.
3: Kita ke RRI Radai. Kejaksaan Negeri Natuna melakukan pemusnahan barang bukti 8 kasus narkotika. Berikut dilaporkan reporter Yusvianti.
4: Kejaksaan Negeri Kajari Natuna memusnahkan barang bukti dari 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kajari Natuna. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Natuna Erwin Indra Praja mengatakan dari 14 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
5: Iya Pak ya. Untuk perkara narkoba di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar berapa? Banyak sekarang ada sekitar 14-an ya, 14 perkara.
4: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
6: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
4: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yusvianti melaporkan.
3: Penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mulai 1 September 2026 diharapkan mendukung penyihatan operasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Analia Widi melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyesuaian tarif air perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung penyehatan dan kemandirian operasional Perumda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna Agina Riko kepada RRI mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses dan memiliki dasar salah satunya mengacu pada SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas air di Provinsi Kepulauan Riau.
8: Itu sebelumnya 3.000, di angka 3.000.

0: per kubik sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Natuna, Erwan Haryadi, mendukung penyesuaian tarif air. Namun demikian, sosialisasi diharapkan dapat dilakukan agar masyarakat atau pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memahami tujuan dari penyesuaian tarif air tersebut.
2: Saya harapkan kepada PDAM untuk melakukan sosialisasi dulu kepada pihak-pihak yang terdampak kenaikan. Nah, dan untuk R1 yang menengah ke bawah itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu yang R2.
1: Penyesuaian tarif air bersih diharapkan dapat memperkuat kondisi operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD mendorong agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan air bersih yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Angka stunting di Provinsi Kepri tercatat masih berada di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizvan Badrian.
4: Merdeka nasional dan terbaik Sumatera, kita 15% ya.
5: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
4: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di pusat itu angkanya rendah, cuma 3,9%. Yang paling tinggi mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulau-pulau.
5: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
6: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
5: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital. Berikut disampaikan oleh reporter Garda Ramadan.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari gerakan unggul real-time integrasi data dan monitoring pembayaran pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
8: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini yang tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya, dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
7: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
9: Oleh karena ini, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
7: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Baik pendengar, pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda bagaimana perakiran cuaca esok hari di kota Tanjung Pinang bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon adalah Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Selamat sore, Kak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Iya, sehat seperti cuaca di sore hari ini yang sangat nyaman sepertinya, ya?
2: Iya, Kak, betul.
0: Betul, betul nggak sih?
2: Atau agak sedikit berkabut, kita lihat ya.
0: Oh iya kah, ini itulah kalau BMKG nampak langsung nih kacamata BMKG. Kacamata saya masih
2: iya,
0: cerah-cerah. Oke, Mas Fadris, mungkin bisa informasinya untuk perkiraan cuaca kita esok hari, silakan.
2: Baik, Kak Erita. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Cuaca untuk esok hari masih diperkirakan berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk update sebaran titik panas di wilayah Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan, terdapat 3 titik hotspot pada hari ini, yaitu di wilayah Mantang, wilayah Bintan Buyu, kemudian di wilayah Senggarang. Dan juga terpantau pada hari ini kabut asap sudah memasuki wilayah Pulau Bintan akibat dari kiriman kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang terbawa oleh angin. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik hotspot di wilayah Pulau Bintan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan dan juga dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, Mas Fadris, berarti kabut asap kiriman sudah kita terima ya?
2: Iya betul, Kak. Akibat terbawa angin yang bergerak dari arah tenggara hingga selatan menuju ke arah utara hingga timur laut.
0: Oke, terus apakah ini juga berdampak kepada pelayarannya akibat kabut?
2: Ya, jadi kalau untuk transportasi, terutama untuk wilayah perairan dan juga udara ya, ini kan faktornya adalah visibility ataupun jarak pandang. Nah, berdasarkan pantauan kami, dari alat kami untuk visibility ataupun jarak pandang itu masih di kisaran 9 hingga 10 km, Kak. Jadi masih aman seperti itu.
0: Masih aman, Pak Iran. Berarti kalau perairan masih aman, kita di darat insya Allah masih aman ya, di atas itulah berarti ya?
2: Iya, insya Allah masih aman. Kalau terkait dengan visibility ya, namun kalau terkait dengan kualitas udara berdasarkan alat BMKG di Batam itu sudah dalam kategori tidak sehat atau sekitar 81,9 mikrogram untuk indeks partikulatnya seperti itu.
0: Itu di wilayah Batam atau di Tanjung Pinang sudah masuk juga?
2: Untuk kualitas di wilayah udara? Batam enggak, namun kan karena wilayah kita juga berdekatan mungkin akan seperti itu, Kak, mirip-mirip nilainya.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Fadri. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad, ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini. Di cuaca yang cerah tapi sedikit berkabut ya, menurut data dari BMKG yang sudah terpantau nih. Kita juga sudah mendapatkan kiriman asap dari beberapa provinsi yang saat ini sedang ini ya dilanda kebakaran hutan, dan tapi semoga ini tidak menghambat aktivitas kita di daerah, dan mungkin sudah bisa kita untuk mempersiapkan diri untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Tetap jaga kesehatan dan utamakan juga keselamatan kita saat berkendara. Masih kami hadirkan kalau dengar Anda pendengar lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau hingga nanti jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, ada utopia antara ada dan tiada. Pendengar, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami sampaikan sebuah informasi KM Sabuk Nusantara 48 yang selama ini melayani rute Tanjung Pinang menuju sejumlah wilayah di Kepulauan Riau untuk sementara berhenti beroperasi. Nah, kapal ini menjalani docking ataupun perawatan tahunan sejak 2 September 2026 kemarin, dan perawatan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap layak berlayar sekaligus juga menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Menurut Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang, Beni mengatakan selama proses docking berlangsung, KM Sabuk Nusantara 48 belum dapat melayani penumpang dan pihak Pelni juga belum bisa memastikan kapal-kapal kembali yang beroperasi dari Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang. Dan kapal ini selama ini melayani rute Tambelan, Matau, Kuala Maras, Tarempa, Midai, Selat Lampau, Pulau Laut, Subi, Serasan hingga Sintete. Dan PT Pelni sendiri menghimbau kepada calon penumpang untuk menunggu informasi resmi mengenai jadwal terbaru, dan kapal akan kembali beroperasi setelah seluruh pemeriksaan dan perawatan selesai serta dinyatakan memenuhi persyaratan kelayakan. Jadi untuk kapan kapal Sabuk Nusantara 48 ini kembali berlayar setelah selesai ya proses docking yang dilakukan sejak 2 September kemarin.

0: dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih ada kawasan jalan Jandalamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini.

Jumat 4 September 2026 pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.30 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu salat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Apu IP SAG MAG dengan judul Menjaga Hati dari Iri kepada Nikmat Orang Lain. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Wirdatul Aini yang akan membacakan Quran surah Ar-Rum ayat 21 hingga 23, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 4 September tahun 2026 pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzal ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Selanjutnya marilah kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hati dari iri, lisan dari perkataan yang menyakiti, serta perilaku dari segala hal yang merugikan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama. Di antara penyakit hati yang paling sulit dikenal adalah iri terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Penyakit ini tidak datang dengan suara keras. Ia menyelinap pelan ke dalam hati lalu menggerogoti rasa syukur sedikit demi sedikit. Seringkali iri itu lahir dari pemandangan yang tampak biasa. Kita melihat tetangga membeli mobil baru. Kita melihat saudara kita memperoleh promosi jabatan. Kita melihat teman kita berhasil membangun rumah yang lebih megah. Semua itu sebenarnya hanyalah potongan-potongan kehidupan. Namun ketika hati tidak dijaga, pemandangan yang biasa berubah menjadi sumber kegelisahan. Tanpa disadari kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Hati menjadi sempit, bahkan pada tingkat yang paling berbahaya, muncul harapan agar nikmat yang mereka miliki segera lenyap. Di sini iri tidak lagi sekedar perasaan, tetapi telah berubah menjadi penyakit yang merusak kebersihan hati. Lantas, bagaimana Al-Quran membimbing kita menghadapi keadaan seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Taha ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi warizqu rabbaka khairu wa abqa. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhan lebih baik dan lebih kekal. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa larangan dalam frase wala tamuddanna ainaika, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu, itu bukan berarti kita tidak boleh sama sekali melihat nikmat orang lain. Karena memandang sesuatu secara biasa adalah sesuatu yang tidak dilarang di dalam Islam. Tetapi yang dilarang di dalam ayat di atas, yaitu memanjangkan pandangan pada nikmat yang dimiliki orang lain, disertai dengan keinginan hati yang kuat dan kecenderungan jiwa terhadap apa yang dimiliki mereka. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan rasa iri dan dengki pada karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kata lain, melihat nikmat dan anugerah yang orang lain miliki boleh-boleh saja selama tidak diiringi dengan hasrat memiliki hingga rasa tidak rela. Tetapi apabila pandangan itu justru membuat hati gelisah hingga, maka disitulah letak larangannya.
1: Penjelasan ini pernah disampaikan oleh Syekh Syabulin Mahmud Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Azim Sabil Masani. Beliau menjelaskan bahwasannya, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu. Maksudnya janganlah engkau terlalu lama memandang dengan penuh keinginan dan ketertarikan pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan berupa berbagai perhiasan dunia seperti anak-anak, harta, rumah, pakaian, dan aneka makanan. Jika demikian, lalu bagaimana cara menjaga agar hati kita tidak mudah terjangkiti iri ketika melihat berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain? Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita ini dari sifat iri disebabkan nikmat yang dimiliki orang lain? Jawabannya adalah dengan mengatur cara pandang kita. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat itu mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hal dunia, hendaklah kita melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Karena dengannya hati kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatullah." Pandanglah orang lebih rendah dari kalian. Dan jangan kalian memandang orang yang berada di atas kalian. Hal ini lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadara ahadukum ila man fudhala alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat seseorang yang dilebihkan darinya dalam hal harta dan penampilan, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting, yang sering membuat hati kita gelisah bukan karena nikmat Allah itu sedikit diberikan kepada kita, bukan. Melainkan karena mata kita terlalu sibuk menghitung nikmat-nikmat orang lain. Kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri karunia yang selama ini telah Allah titipkan kepada kita. Padahal syukur dan iri berawal dari tempat yang sama, yaitu cara kita memandang kehidupan. Orang yang setiap hari hanya melihat ke atas, itu akan merasa dirinya selalu kurang. Selalu kurang saja, karena melihat orang yang berada di atasnya. Berapapun hartanya, ia tetap merasa miskin. Setinggi apapun jabatannya, ia masih merasa tertinggal. Sebaliknya, orang yang sesekali itu melihat ke bawah, itu akan menyadari betapa banyak nikmat Allah yang selama ini luput dari rasa syukurnya. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk berhenti berusaha menjadi lebih baik. Beliau hanya mengajarkan agar ukuran syukur jangan diambil dari orang yang lebih tinggi, tetapi dari mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dengan cara itulah hati tetap tenang meskipun dunia terus berubah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terasa semakin relevan pada zaman sekarang ini. Jika dahulu seseorang hanya melihat kemewahan ketika berkunjung ke rumah tetangganya atau menghadiri sebuah acara, hari ini semuanya hadir dalam genggaman tangan. Cukup membuka media sosial, dalam hitungan menit kita dapat melihat rumah-rumah mewah. Kita bisa melihat di handphone itu kendaraan mahal, liburan orang-orang pada luar negeri. Ada yang mendapat jabatan-jabatan baru yang mentereng. hingga berbagai pencapaian yang tampak begitu sempurna. Masalahnya media sosial hanya memperlihatkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyumnya, tetapi kita tidak melihat air matanya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak mengetahui perjuangan dan ujian-ujian yang harus ia lalui. Namun jika hati kita tidak dijaga, potongan-potongan kehidupan itu sudah cukup untuk menumbuhkan iri di dalam dada. Bayangkan ketika kita melihat seseorang teman menggugah foto mobil barunya. Teman baru beli mobil baru. Hati yang tidak dijaga akan segera berbisik. Mengapa ya? Aku belum mampu seperti dia. Dari situ bisikan itu lahirlah kegelisahan. Lalu muncul rasa tidak puas terhadap rezeki yang Allah berikan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri berutang. Utang sana, utang sini hanya agar terlihat setara dengan orang lain. Pada Rasulullah SAW mengajarkan arah pandangan yang berbeda. Ketika melihat orang yang lebih berada, ingatlah saudara-saudara kita yang setiap hari masih berangkat bekerja dengan sepeda tuanya. Berangkat bekerja menunggu angkutan umum atau bahkan berjalan kaki demi menghidupi keluarganya. Di saat itulah hati akan berkata, ya Allah, ternyata nikmat-Mu kepadaku begitu banyak Engkau berikan. Begitu pula ketika melihat teman memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Jangan biarkan hati dipenuhi iri. Ingatlah, masih banyak saudara kita yang hingga hari ini telah berjuang dan terus berjuang mencari pekerjaan. Ada yang mengirim puluhan lamaran tetapi belum juga mendapat panggilan pekerjaan. Ada yang bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesadaran seperti ini bukan untuk merendahkan penderitaan orang lain, melainkan untuk membangunkan rasa syukur yang sering tertidur dalam diri kita. Demikian pula ketika melihat seseorang dianugerahi wajah yang rupawan, yang tampan, yang cantik, tubuh yang sehat, dan kehidupan yang tampak sempurna. Jangan terburu-buru membandingkan diri. Ingatlah di luar sana ada saudara-saudara kita yang setiap hari berjuang melawan penyakit. Hidup dengan keterbatasan fisik, bahkan menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur. Menghabiskan hari-harinya di ruang ICU, di rumah sakit. Bukankah kesehatan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun? Sesungguhnya iri, ya, itu tidak pernah membuat seseorang bertambah kaya. Dengki juga tidak akan mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang iri kehilangan ketenangan, sedangkan orang yang didengki tetap menikmati rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena itu, iri adalah penyakit yang pertama kali menyakiti pemiliknya sendiri sebelum menyakiti orang lain. Maka jika suatu hari melihat orang lain memperoleh kenikmatan yang belum Allah berikan kepada kita, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi Allah sedang mengajari kita untuk bersabar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih baik pada waktu yang tepat. Sebab Allah tidak pernah keliru di dalam membagi karunia-Nya, di dalam membagikan rezekinya. Yang berbeda hanyalah waktu, yang berbeda adalah bentuk dan kadar nikmat yang diberikan kepada setiap hamba. Islam tidak pernah melarang kita memiliki cita-cita yang tinggi. Islam juga tidak melarang kita bekerja keras untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi jangan sampai keberhasilan orang lain membuat kita kehilangan ketenangan hati. Justru kita yang gelisah melihat orang lain sukses. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita justru menjadi sebab hilangnya rasa syukur dalam diri kita. Karena itu marilah kita menjaga pandangan sebelum iri masuk ke dalam hati. Jagalah hati sebelum ia dipenuhi rasa tidak rela terhadap ketentuan Allah. Dan pertanyakanlah dan perbanyaklah syukur kita kepada Allah. Sebab hati yang dipenuhi syukur itu akan selalu terasa cukup. Sedangkan hati yang dikuasai iri itu tidak akan pernah merasa puas. Meskipun seluruh dunia berada dalam genggamannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari penyakit iri dan dengki, melapangkan dada kita dengan rasa syukur, serta menjadikan kita hamba-hamba yang ridho atas setiap ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى. حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa enggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Masih di kawasan jalan-jalan lama ini, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar. Untuk sajian lagu-lagu hiburan kami hentikan sejenak. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules
5: dan Indonesia,
1: cost, insurance and cargo
5: serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung
1: let us be equally practical about people.
5: Ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: sendiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik lah. Jangan itu salah satunya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan.

0: keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: We had a very hard result for season. We play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, My Heart ya. Ini lagu lama dan filmnya juga hits dan booming ya di masanya saat itu. Dan lagu ini juga masih enak didengarkan di suasana malam hari ini. Di edisi hari Jumat 4 September tahun 2026. Ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Tidak hanya Hari Pelanggan Nasional, ternyata juga diperingati sebagai Hari Taekwondo Sedunia. Dan juga ada Hari Solidaritas Hijab Internasional. Ada tiga momen ya, peringatan hari ini di 4 September 2026. Semoga peringatan-peringatan hari besar ini membawa kita lebih nyaman untuk sebagai pelanggan ya, mungkin juga untuk atlet taekwondo mungkin semakin semangat lagi dalam berkarya. Dan juga Hari Solidaritas Hijab Internasional, semoga toleransi tetap ada di antara kita semua. Dan saat ini waktu mengatakan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Tanjung Pinang Sore di edisi hari ini ya. Kita berjumpa kembali esok bersama saya di Tanjung Pinang Siang di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Malam dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani malam Anda di weekend. Minggu ini ada lagu dari Melly Goeslaw, Tiga Cinta. Ini juga masih enak dinikmati dan semoga sajian lagu ini, lagu penutup perjumpaan saya menemani Anda, menambah semangat Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat, salam sehat untuk kita semuanya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, Gias pakai baju yang mana ya hari ini? Jadi kan nganter Gias ke sekolah? Ma, denger Gias nggak sih?
1: Gias! Stop, Gias! Ya ampun, Mama pusing dengerin Gias pagi-pagi udah ribut. Bi! Biuna! Tolong tangani Gias, Bi! Saya udah terlambat, Bi!
2: Gias! Ayo sini, Gias. Sudah. Sudah ya, jangan nangis. Kan ada Bi Una.
3: Kenapa Gias nangis, Bi Una? Ibu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Baru saja berangkat.
3: Sudah kuduga. Pasti terburu-buru lagi. Dengan alasan terlambat.
4: Kenapa, Jeng? Muka kusut pagi-pagi, rezeki jauh loh.
1: Gimana gak kesel? Saya bayar Bibi buat jagain Gias, tapi masih aja Gias buat repot.
4: Loh, bukannya wajar direpotin anak? Itu resiko loh, Jeng.
1: Ya itulah sebabnya aku cari Bibi buat Gias, Mir. Biar aku fokus sama kerjaan.
4: Aku paham. Tapi sesibuk apapun dirimu, usahakanlah kamu punya waktu buat Gias.
1: Udahlah, Mir. Jangan ceramah pagi-pagi deh. Aku juga kerja buat Gias, kan?
4: Ya, sudahlah. Kalau begitu, kamu yang sabar aja ya.

0: Gias pengen setiap malam mama dongengin Gias. Atau temenin Gias sebentar aja sebelum tidur.
1: Sayang, Gias harus sabar ya. Mama kamu bukannya tidak mau nemenin. Tapi mama mungkin sudah capek. Jadi harus cepat istirahat. Gias ngerti kan?
0: Iya.

0: Terus apa bedanya, Pa?
1: Apa yang harus kukatakan lagi pada Giats? Wajarlah dia menuntut perhatian. Karena usianya sekarang, usia yang harus banyak perhatian dari orang tua, terutama ibu.
0: Pa, kok papa diam aja?
1: Iya, sayang. Iya, ya. Papa ngerti apa yang Giats mau. Nanti papa pujuk mama ya, biar mama punya waktu luang buat Giats.
0: Benar, Pa. Hore! Dia senang mendengarnya. Terima kasih, Pa. Dia sayang, Pa.

0: pagi yang cerah, tambah sejuk karena ditemani istri cantik.
1: Udah, Pa, jangan gombal.
0: Salah lagi. Papa serius, dikira gombal.
1: Iya, Mama tahu. Tapi Mama gak bisa temenin lama, karena Mama harus ke kantor, Pa. Atasan Mama telpon, ada yang harus diselesaikan.
0: Ma, hari ini libur loh, dan Giats butuh Mama.
1: Ingat ya, Pa, perjanjian sebelum nikah. Papa tidak akan turut campur dengan masalah pekerjaan, kan?
0: Tapi Mama harus ingat, Mama udah punya anak, Giats. Dia butuh perhatian seorang ibu.
1: Kurang perhatian apa Mama ke Giats, Pa? Semua kebutuhan yang belum didapatkan anak-anak lain, Giats dapatkan. Mama penuhi semuanya.
0: Bukan itu yang Giats mau, Ma. Dia butuh perhatian kamu.
1: Cukup, Pa. Kamu sama saja dengan Mira. Selalu menggurui.
0: Menggurui? Bagaimana maksud Mama? Papa cuma minta waktumu buat Giats. Diaturlah. Pasti bisa. Buktinya temanmu yang lain bisa.
1: Iya. Karena posisi mereka tidak sama seperti posisiku, Pa. Aku sekretaris direktur, Pa.
0: Ah, alasan. Atau jangan-jangan kamu ada sesuatu dengan bos kamu.
1: Pa? Tega ya Papa nuduh Mama?
0: Tidak nuduh, Ma. Tapi...
1: Tapi apa, Pa?
0: Ah, sudahlah. Papa tidak mau ribut. Papa minta maaf sudah menuduh Mama. Papa hanya minta waktu luangmu buat Giats.
1: Pa, tunggu, Pa. Mama tidak terima tuduhan Papa.
0: Ah, sudah. Papa tidak peduli. Terserah Mama. Nikmati saja pekerjaanmu di hari libur ini.

0: ya. Bukan karena Gias kok. Jadi Gias jangan merasa bersalah ya. Nah, Gias berdoa ya, biar satu hari nanti Mama Gias punya waktu yang luang buat Gias.
1: Iya, Bi Una. Makasih ya.

Ya Allah, lindungilah kedua orang tua Gias, terutama Mama yang sudah melahirkan Gias. Ya sayang sama Mama, meskipun Mama jarang ada waktu buat Gias.

0: Kalau Gias minta perhatian Mama sedikit aja. Ya Allah, kembalikan Mama Gias seperti yang dulu. Biar bisa jalan-jalan bersama, menikmati weekend bersama. Ya Allah, Gias kangen Mama. Gias gak butuh apa-apa selain Mama. Ya Allah, Gias kangen Mama. Gias gak butuh apa-apa selain Mama.
1: Ya Allah, apa yang sudah kulakukan selama ini? Aku sudah menyia-nyiakan anakku. Aku memang egois. Harusnya aku bisa membagi waktu buat anakku.
2: Mama, Mama, Gia sayang Mama.
1: Iya sayang, maafin Mama ya. Maafin Mama ya Gias. Selama ini Mama salah. Mama sayang banget sama Gias. Mama sayang Gias.

Demikian mini drama dengan judul Doa Gias Buat Mama, diperankan oleh Hairudin sebagai Papa, Koryatun Hafiza sebagai Mama, Bi Unah diperankan Dian, Sri Tandawati sebagai Mira, dan Nata sebagai Gians. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami bersama dengan Anda tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program siaran Dialog Interaktif Paradigma. Edisi hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, pada malam hari ini kita tentunya akan membahas tema yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita, tapi juga menjadi tantangan di era digital. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bagaimana kecintaan itu tidak hanya sebatas ucapan kita, melainkan benar-benar tercermin dalam sikap dan juga tutur kata serta perilaku kita, pendengar. Di tengah derasnya arus media sosial, ketika informasi begitu cepat menyebar dan juga komentar mudah untuk dilontarkan, akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi teladan yang semakin penting untuk kita hadirkan. Nah, untuk itu pendengar, pada kesempatan malam hari ini kami bersama dengan narasumber kami adalah Ustadz Dimas Wajidi, adalah mubalig dari Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustadz Dimas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ustadz pada malam hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ustadz ini merupakan mubalig dari Kota Tanjung Pinang ya Ustadz ya. Sedikit Ustadz mungkin akan menjelaskan tentang keseharian dari Ustadz nih sebelum nanti kita masuk ke dialog kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayah beserta kesehatan dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga siapapun berada di malam sekarang ini, baik yang sehat ataupun yang sakit, ini adalah merupakan takdir dan juga ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian kita sebagai hambanya harus memasrahkan diri dan percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya itu semua adalah merupakan ketentuan dan daripada izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu. Semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari alam-alam kegelapan, terutama yakni di bulan sekarang ini merupakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kelahiran beliau kita mendapatkan rahmat, dan juga dengan terutusnya beliau kita mendapatkan hidayah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala melewati daripada dakwah-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian kita sebagai umatnya, maka seharuslah dan sewajarlah kita sebagai umatnya untuk selalu mengungkapkan kata madah dan sanjungan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai balas budi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana balas budi itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan secara kontan, spontan, ataupun akan dibalas nanti di akhirat dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang kami hormati, sekulumit daripada kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari, yakni kita ini ada di Tanjung Pinang, ini tiada lain, ini adalah merupakan insan biasa, yakni manusia biasa yang hari-harinya selalu melaksanakan aktivitas, walaupun tidak seperti sibuknya mereka-mereka yang melaksanakan tugas, karena ada tugas yang bermacam-macam. Tetapi kami ini, tugas kami ini seakan-akan tugasnya cuma secara vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kami ini bertugas di masjid. Yakni imam lah istilahnya ya. Di samping jadi imam ya, sehari-hari jadi imam, juga kami selalu menghadiri yakni jemputan-jemputan, manakala ada jemputan, yakni jemputan ada kalanya untuk memberikan pengisian, pengajian, dakwah dan sebagainya, ataupun jemputan-jemputan yang secara seremonial seperti melaksanakan tahlilan dan juga lain-lain sebagainya. Jadi aktivitas kami hari-harinya ini tidak sibuk seperti orang-orang yang dikejar waktu. Tak seperti sebagai ASN ataupun seperti P3K yang mana setiap harinya mereka-mereka itu harus standby karena dengan adanya waktu. Tetapi kalau kami ini enggak ya. Waktunya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib ialah menjaga 5 waktu. Ini kami itu di waktu selalu ada di masjid. Lain daripada itu, kalau tidak ada jemputan, ya kemanapun kami sukai. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada terikat dengan yang lain selain daripada sholat. Ya, gitu. Ya.
0: Baik Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak ya.
0: Baik, terima kasih. Ustaz sudah lama ditanya Pinang Ustaz?
1: Insya Allah kurang lebih 3 tahun lebih lah.
0: Tiga tahun lebih. Masih baru tuh Ustaz. Dari mana ya Ustaz ya?
1: Ya aslinya kami dari Gresik Bawean. Dari Gresik Bawean. Cuma kami ini kenapa kok ada di Tanjung Pinang? Ini juga karena ada takdir juga ini ya. Karena apa? Karena kami dulunya sebelum COVID nih ya. Sebelum COVID kami ada di Brunei Darussalam. Iya. Ada di Brunei Darussalam. Ya juga bagaimana tugasnya kami? Ya seperti di sini juga gitu ya. Seperti di sini cuma kegiatan kami di Brunei Darussalam tidak masuk dalam ya kerajaan gitu, tidak formal kalau katanya orang-orang sini. Jadi andai kata ada di sana ada keluarga punya anak dan sebagainya, nanti satu orang anak nanti dia itu manggil pada kami gitu deh. Nih, Pak Ustaz ya. Tolonglah anak kami, didiklah. Ajar, kasih ajar katanya. Itu diajari, dikasih ajar katanya. Katanya orang benar. Coba diajarnya.
0: Iya, Ustaz.
1: Ya, diajarnya. Baca Quran dan juga cerita-cerita kalau dia masih kecil.
0: Aduh, ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, kami terhormat tentunya karena bisa berbincang bersama Ustadz ya di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita sampaikan pendengar pada malam hari ini Ustadz Dr. Satrio ini tidak bisa hadir ya, dikarenakan beliau sedang ada tugas di kota Batam. Oke, baik. Nah, pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi ya bersama dengan Ustadz Dimas Wajidi di line telepon kami 27100 atau juga di 0811 77 89 830, serta saksikan juga siaran kami dari YouTube RRI Tanjung Pinang Official serta dari Facebook kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Alhamdulillah.

0: Oke, baik. Nah, bulan ini tentunya merupakan bulan kelahiran tadi ya. Sudah disampaikan oleh Ustadz dari Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini di tempat-tempat tinggal kita masing-masing diadakan peringatannya Ustadz ya. Dari Maulid Nabi ini peringatan. Nah, silakan Ustadz untuk menyampaikan terlebih dahulu sesuai dengan tema kita, yaitu tentang dari cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju keteladanan menghidupkan akhlak Nabi di era digital. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah. Terima kasih karena mukaddimah tadi sudah kami sampaikan ya. Langsung kepada titik poinnya saja nih. Ini titik poinnya dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita timbul rasa untuk mencontoh, menteladani daripada akhlak-akhlak yang terpuji daripada akhlak Rasulullah. Pemirsa yang kami hormati, pertama kami ingin kami sampaikan bahwasanya ada suatu pepatah, yang mana pepatah ini disampaikan oleh para ba'dul hukama, para pujangga ini ya. Ini bukan hadis, tetapi ini sebagai motivasi kepada kita. Ini katanya ba'dul hukama, Man aksaru hubban aksaruhum zikran. Barang siapa orang yang banyak cintanya, barang siapa orang yang cinta kepada sesuatu, barang siapa orang cinta kepada seseorang, maka katanya ba'dul hukama itu, kana aksaruhum zikran, maka dia niscaya akan lebih banyak untuk menyebutnya, lebih banyak untuk mengingatnya. Jadi andai kata kita ini cinta kepada apa saja, cinta kepada barang, cinta kepada material dan sebagainya, bahkan cinta kepada seseorang, maka ini tentu orang itu akan lebih banyak untuk menyebutnya, lebih banyak untuk mengingatnya. Jadi seandainya kita ini memang benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka di sana kita ini akan selalu mengingat Rasulullah dengan mengatakan salawat kepadanya. Jadi dengan ungkapan salawat, yang mana mumin-mumin sekarang ini merupakan mumin bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mumin yang sangat bersejarah, yang mana dengan kelahirannya Rasulullah ini manusia-manusia akan menjadi sebab untuk menjadi iman pada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita, walaupun iman kita ini merupakan penerus daripada nenek moyang kita. Dan setelah kita ini cinta kepada Rasulullah, maka di sana ada hadis Rasulullah yang sahih. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabbah. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu akan selalu bersama dengan orang yang dicinta, yang dicintai. Jadi andai kata kita ini cinta kepada Rasulullah dengan selalu menyebut,

tentang sejarah kelahiran Rasulullah, membaca tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul rasa cinta, sehingga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak kalau seandainya kita meninggal akan ditetapkan untuk duduk bersama Rasulullah di dalam surga. Dan itu didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi yaumal qiyamah. Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Bahwasanya paling utama-utamanya orang bi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yaitu aksaruhum salatan alayya. Itu orang yang selalu memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Selalu menyanjung dengan keindahan Rasulullah, menyanjung dengan sepak terjang Rasulullah, dan selalu memuji akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah diantaranya ialah Rasulullah ini orang yang sangat belas kasih. Kasih sayang kepada umatnya, bahkan kasih sayang kepada musuh-musuh beliau. Kasih sayang kepada umatnya, juga kasih sayang kepada selain umatnya. Ini walaupun mereka itu bukan beragama Islam, bahkan pada orang yang memusuhi kepada Rasulullah, Rasulullah juga mempunyai rasa belas kasih. Karena apa? Karena Rasulullah itu sendiri adalah, katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad, tidak kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan, illa rahmatan lil alamin, kecuali adalah sebagai rahmat, kasih sayang, lil alamin, kepada alam semesta. Jadi dengan terutusnya Rasulullah, ini Rasulullah ini terutus berdakwah bukan cuma kepada kalangan manusia yang beriman saja, bukan cuma kepada orang yang Islam saja, kepada orang mukminin, muslim dan sebagainya, tetapi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencangkup kepada orang yang muslim ataupun kepada orang non muslim. Sesuai dengan cerita-cerita yang telah disampaikan oleh para ulama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika akan dimusuhi, ketika akan dibunuh oleh orang yang memang ingin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagaimana? Tidak membalasnya. Contohnya ketika Rasulullah itu ingin hijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana beliau itu hijrah dengan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di situ punggawa-punggawa orang-orang kafir Quraisy yaitu memberikan sayembara, barang siapa orang yang bisa membunuh Rasulullah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, mereka akan dikasih hadiah ratusan unta. Akan dikasih 100 unta. Berapa? Kalau seumpanya dinilaikan daripada rupiah, 100 unta. Maka di sana banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah, banyak yang mencari Rasulullah gunanya untuk mendapatkan hadiah 100 unta. Itu ketika itu dengan singkatnya cerita, ada orang yang bernama Suraqah. Inilah Suraqah. Mengejar Rasulullah ingin membunuhnya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Suraqah itu akan menghunuskan pedang ingin membunuh Rasulullah, ingin memenggal leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahu-taunya pedang itu kok terhempas, yakni jatuh ke tanah, dan juga kudanya langsung merebah. Kemudian bagaimana? Kemudian Suraqah itu ditoleh oleh Rasulullah. Siapa di belakang nih wahai Abu Bakar? Kemudian setelah ditoleh kok tahu-taunya orang kafir yang berniat

0: untuk membunuhnya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah itu membalasnya dengan niat jahatnya Suraka? Tidak. Kemudian dia didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya dia kudanya bisa bangun kembali. Maka bangunlah kudanya, kemudian Rasulullah berjalan lagi. Setelah Rasulullah itu berjalan ke depan, kok tahu-taunya Suraka yang sudah pulih, yang pedangnya sudah di tangannya, kudanya sudah bisa untuk dipacu kembali. Kemudian ada niat jelek lagi, niat jahat lagi untuk membunuh Rasulullah. Kemudian dikejar lagi oleh Suraka Rasulullah itu. Setelah dikejar, kemudian bagaimana? Kemudian kudanya Suraka ini amblas ke tanah. Setelah amblas ke tanah, kemudian dia memanggil nama Muhammad. Wahai Muhammad, tolong kami wahai Muhammad. Minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Rasulullah ditoleh dan juga ditolongnya. Sampai kejadian ini sampai terjadi tiga kali. Sehingga bagaimana kasih sayang Rasulullah menginginkan kepada keimanan dan juga ingin memberikan contoh teladan kepada umatnya, contoh teladan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga yang nama Suraka ini dibiarkan untuk pulang. Sehingga suatu setiap yang namanya Suraka ini langsung memeluk agama Islam. Karena apa? Karena melihat kepada sikap Rasulullah, keteladanan Rasulullah, dan juga akhlak yang terpuji daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka demikian ini pemirsa yang kami hormati, setelah kita ini cinta kepada Rasulullah, menyebut ingin melihat kepada wajahnya dan juga selalu membaca sejarah-sejarah daripada sejarah kehidupan Rasulullah, kemudian kita ini timbul untuk mencontoh. Jadi setelah kita ini tahu tentang akhlak Rasulullah, yang mana Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, kita ini ingin untuk mencontoh Rasulullah. Di antaranya adalah yakni kasih sayang Rasulullah. Kasih sayangnya Rasulullah bukan cuma tertentu kepada umatnya saja, bukan cuma tertentu kepada orang yang beragama Islam, tetapi mencangkup kepada seluruh alam semesta. Ya. Sehingga dengan demikian kita ini bisa mencontoh sejarah daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lagi cerita-cerita daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ketika Rasulullah itu juga pindah hijrah, ingin berpindah, ingin menyelamatkan diri karena di kota Mekah Rasulullah ini adalah dimusuhi tetangganya, dimusuhi teman-temannya, bahkan dimusuhi pamannya sendiri, dimusuhi keluarganya sendiri. Rasulullah itu pada waktu itu ingin niat untuk pindah ke negara Taif. Ini sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke negara Taif, tetapi yang tujuannya Rasulullah ingin menyelamatkan diri, ingin mendapatkan sambutan yang baik daripada orang-orang Taif, tetapi apa yang terjadi? Bukan sambutan yang istimewa, bukan penghormatan yang Rasulullah dapatkan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu sampai ke perbatasan Taif, Rasulullah itu disambut dengan lemparan-lemparan batu, disambut dengan cacian lain sebagainya, sehingga Rasulullah itu bagaimana sampai-sampai Rasulullah itu berdarah-darah, bahkan gigi Rasulullah pada waktu itu ini dalam keadaan jatuh karena terkena hantaman lemparan batu daripada orang-orang kafir yang ada di negara Taif. Kemudian bagaimana langkah Rasulullah? Setelah ada yang membacking, yakni malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah akan aku musnahkan orang-orang Taif itu, wahai Rasulullah? Apakah akan saya binasakan orang-orang yang ada di negara Taif, wahai Rasulullah, sehingga mereka itu tidak ada satupun yang hidup di sana? Katanya malaikat Jibril. Tetapi apa jawaban Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, Allahumma ighfir lahum, Allahumma hdi qaumi, fa innahum la ya'lamun. Katanya Rasulullah menjawab kepada pertanyaan ataupun ini pemberian daripada malaikat Jibril, Rasulullah menjawab yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, jangan musnahkan, jangan binasakan orang-orang Taif. Biarkan mereka hidup. Biarkan mereka berkembang. Karena aku yakin nanti daripada turunan-turunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, akan menjadi orang-orang yang menyampaikan dakwah Islam. Sehingga kenyataannya ini kalau kita ini pergi ke negara Taif, ini negara Taif ini adalah merupakan ini tempat yang seakan-akan ada di puncak ini, Mbak ya. Ini kemarin kami juga pernah ya pergi ke sana nih ya. Yang mana Taif ini ya boleh dikatakan bebatuan, Pak. Ini negara Taif ini adalah bebatuan. Tetapi walaupun bebatuan, ini setiap celah-celah daripada batu isu itu sendiri ini mengalir air. Mengalir air. Sehingga negara Taif itu sendiri ini boleh dikatakan negara yang makmur. Negara makmur, dan juga air-air di sana itu sangat-sangat banyak sekali. Ini karena apa? Karena berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kalau orang-orang ini pergi umroh ataupun melaksanakan haji ya. Haji, tapi haji yang lama di sana mungkin bisa rekreasi ataupun wisata ke negara Taif. Ini negara Taif ini jalannya dikaliku, Mbak nih. Dikaliku. Bebukitan. Ini di kanan kirinya penuh dengan batu-batuan. Ini seakan-akan enggak ada pohon di sana. Batu semua. Tetapi kalau kita pergi ke sana, sejuk. Sejuk. Ini adalah negara Taif. Ini adalah diantaranya kisah-kisah Rasulullah yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bagaimana? Sehingga kita ini hidup di dunia, hidup bertetangga, walaupun ada orang yang membenci, walaupun ada orang yang menyakiti kepada kita, Ustaz, kita ini harus penuh dengan kesabaran.
1: Baik, terima kasih ya. Ustadz untuk pengantarnya tadi. Dan ya, kita persilakan tentunya untuk pendengar kita ya, yang akan bertanya kepada Ustadz pendengar di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Dan dari kisah tadi pendengar, kita bisa belajar ya bahwa kecintaan kepada Rasul tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi mengenal akhlak dan juga sejarah kisah-kisah perjuangan beliau ya Ustadz ya. Sudah ada penelpon nih Ustadz, kita terima Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, ya Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Ingin tanyakan ya Ibu Sinta di Jalan Jawa, Pak.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Saya ingin menanyakan Pak. Ibu Sinta Jalan Jawa.
1: Iya, silakan Bu.
2: Yang saya ingin menanyakan Bu, Pak, sebagaimana kita kan selalu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Pak. Tapi kenapa Pak ya kita selalu memperingati Nabi itu, kadang-kadang kita tuh masih juga kurang Pak, masih juga apa yang diteladani oleh Nabi kita Pak. Kita selalu kadang-kadang kelahirannya kadang-kadang kita tidak berfokus dengan apa yang disiarkan oleh Pak Ustadz. Jadi itu bagaimana kita agar supaya selain kita selawat, selain kita dalam satu hal kita kan harus banyak berselawat ya Pak Ustadz. Jadi
0: Iya.
2: bagaimana anukiatnya Pak? Kita harus selalu tetap menekuni beliau itu di dalam hati kita. Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ibu Sinta dari Jalan Jawa tadi ya. Oke, baik, silakan untuk yang selanjutnya pendengar. Untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustadz Dimas ya pada kesempatan malam hari ini. Ya, tadi Ibu Sinta menanyakan ya, seringkali kita begitu antusias, masjid juga ramai nih Ustadz ya,
0: iya,
1: merayakan maulid, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih kurang nih meneladani akhlak dari beliau. Jadi gimana caranya agar kita tidak hanya memperingati kelahiran Rasul, tapi benar-benar menanamkan kecintaan dan keteladanan beliau dalam hati kita Ustadz ya, sehingga
0: iya,
1: akhlaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari hari tadi Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Ibu Sinta yang berbahagia di malam sekarang ini.
1: Amin, ya rabbal
0: alamin. Ini untuk mencontoh kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini Ibu, tidak semua orang ketika penceramah menyampaikan hal-hal yang sangat baik sekali, kita ini sebagai pendengar bisa untuk langsung mencerna, langsung mencontoh daripada apa yang disampaikan oleh pencerama. Ya mungkin Ibu Sinta ya perlu ya secara apa ini namanya ya konsisten ya. Bukan cuma mengadakan maulid, bukan cuma mengadakan pencerama ataupun di majelis taklim cuma satu kali dua kali, tetapi ini adalah harus berulang-ulang kali. Karena apa? Karena andai kata kita ini bisa mencontoh kepada Rasulullah baik secara akhlaknya, secara perbuatan, perkataannya, ini adalah merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di hari sekarang ibu tidak bisa langsung mencontoh dengan secara sempurna kepribadian Rasulullah, ya mungkin besok ini bisa mencontoh yang lainnya. Jadi ibu yang kami hormati, jadi ini adalah dengan secara bertahap. Di samping itu semua, ibu harus memperbanyak membaca sejarah daripada kehidupan Rasulullah. Bukan cuma mendengar daripada penceramah saja, tetapi ibu ini harus membaca. Yang mana kalau kita ini membaca sejarah Rasulullah, ya mungkin di sana ada suatu ungkapan yang tidak bisa diungkapkan oleh pencerama, tetapi di buku itu, di cerita itu bisa ibu ketahui. Ini contohnya di antaranya ini bunda yang kami hormati, ini pernah Rasulullah ini jalan-jalan bersama Siti Aisyah. Ini adalah istri beliau. Ini setelah Rasulullah itu ada di tengah jalan, kemudian ada kelompok orang Yahudi, kok tahu-taunya tanpa basa-basi mereka itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, binasa engkau wahai Rasulullah, semoga engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya orang Yahudi. Tetapi Siti Aisyah itu langsung bagaimana? Spontan Siti Aisyah itu marah dengan jawaban laknat Allah, semoga engkau Allah binasakan, semoga engkau dimatikan, dimampuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bermacam-macam jawaban yang jelek. Karena apa? Karena kasihan Rasulullah diolok-olok. Kemudian apa kata Rasulullah? Kemudian Siti Aisyah itu ini adalah dimarahi oleh Rasulullah. Hai Siti Aisyah, jangan engkau menjawab yang sedemikian, maka jawablah dengan satu kata-kata saja. Ini kalau ada orang mencaci kita, kalau kita semuanya ini kita ini tidak sabar, bunda ya, maka nih balas dengan daripada perbuatan orang itu sendiri. Jangan sampai ditambah-tambahi. Jadi secara kesimpulannya ini Bunda, untuk mencontoh dengan secara sempurna, kalau sempurna memang tidak bisa ya, ya mungkin dengan secara bertahap, maka kita ini harus memperbanyak mendengarkan ataupun membaca daripada kisah-kisah Rasulullah. Ya begitu ya Bunda.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Oke. Semoga dengan kita selalu membaca kisah-kisah dari Nabi, ini iya, bisa menumbuhkan kecintaan kita perlahan-lahan tentunya Ustaz, amin, ya. Apalagi amin, di media sosial nih, sangat gampang nih. Iya. Di era digital ini kita mencari kisah-kisah dari Nabi Muhammad ya Ustaz ya.
0: Masya Allah.
1: Oke. Ya, oke, baik. Nah, pendengar untuk yang selanjutnya silakan, masih ada waktu kita 13 menit tentunya bersama dengan Ustaz Dimas Wajidi pada kesempatan malam hari ini. 27100 atau juga di Facebook, di YouTube kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang, serta di nomor WA kami pendengar 0811 77 89 830. Nah, dari kisah Rasulullah dengan Surokoh tadi Ustaz, yeah, yang Ustaz sudah ceritakan tadi, bagaimana kita mengambil pelajaran nih bahwa membalas keburukan dengan kebaikan justru bisa menyentuh hati dari seseorang.
0: Yeah.
1: Akhirnya Surokoh tadi memeluk agama Islam ya Ustaz ya. Yeah. Silakan Ustaz.
0: Masuk agama Islam.
1: Yeah. Gimana Ustaz?
0: Ya, yeah,
1: kita yang mengambil kita, pelajaran bahwa membalas keburukan dengan kebaikan justru bisa menyentuh hati gitu loh Ustaz.
0: Iya. Iya, bahwasanya kita ini kalau seandainya kita ini dicaci oleh seseorang ataupun dihina oleh seseorang, maka kita ini jangan sampai melawannya, maka insya Allah dengan kelemah lembutan kita, dengan kesopanan kita, mereka orang yang menghina kita, yang menghardik kita, mungkin dia akan berpikir dengan ingin menyakiti yang kedua kalinya, dia berpikir. Yang mana tujuannya mereka itu ingin menyakiti, ingin menyakitinya agar supaya dia sakit hati, tetapi dia tidak sakit hati. Sehingga bagaimana? Orang itu untuk memulai yang kedua kalinya ataupun ketiga kalinya, mereka ini adalah akan berpikir yang kedua kalinya. Sehingga dengan kelemah lembutan kita, orang yang menyakiti kita akan berpikir, oh begitu akhlaknya Rasulullah, oh begitu daripada sopan santun kawan kita. Nih.
1: Okay. Iya. Tapi sekarang kita banyak menjauh, Ustaz.
0: Iya.
1: Daripada hati kita disakiti terus, lebih baik kita menghindar gitu. Itu gimana, Pak Ustaz? Salah ya, Ustaz ya.
0: Kalau seandainya gitu, itu adalah merupakan hal alternatifnya. Ini merupakan jalan keluar. Kalau seandainya kita ini memang tidak bisa untuk sabar, ya, tidak bisa untuk sabar sumpahnya, maka kita ini sebaiknya menghindar. Kalau sumpahnya kita ini disakiti oleh seseorang, nih menghindar lebih baik daripada kita ini akan tetap di situ, kemudian akan lebih tambah lagi dicaci, kemudian kita ini sakit hati, bahkan kita ini berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mereka yang menyakiti aku Allah binasakan, Allah sengsarakan dan sebagainya, daripada berdoa yang semacam itu. Karena apa? Berdoa jelek kepada orang, maka itu akan kembali kepada kita. Jadi jalan alternatifnya, kalau semuanya kita ini tidak bisa untuk sabar dan tidak bisa untuk menasihati, kita ini adalah menghindar. Ini adalah merupakan alternatif ataupun jalan terakhir.
1: Oke. Jangan kita berdoa untuk Allah membalasnya begitu Ustaz, iya, ya. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke era digital nih Ustaz. Media sosial ini kan buat kita nih sangat mudah bicara Ustaz, berkomentar, iya, bahkan menyebarkan sesuatu tanpa kita pikir panjang nih Ustaz. Iya. Bagaimana seharusnya akhlak dari Rasulullah kita hadirkan dalam aktivitas kita di media sosial Ustaz?
0: Iya. Ya, di antaranya daripada akhlak Rasulullah, kalau sumpahnya kita ini mempunyai WA ataupun di TikTok, Facebook, lain sebagainya, maka kita ini harus mencontoh daripada keempat daripada sifat Rasulullah. Itu bagaimana? Yaitu siddiq. Rasulullah mempunyai sifat siddiq, beliau adalah jujur. Bagaimana kalau sumpahnya kita ini bersosial di media sosial, di internet semuanya, kita ini kalau semuanya ingin menyampaikan hal-hal ataupun ingin apa ini membuka daripada aib orang itu sendiri, maka bukalah dengan secara jujur, dan itu semua adalah tidak seharusnya kita ini membuka aib seseorang kecuali untuk memberikan penyaksian. Nih semuanya kita ini bermedia sosial ya, punya Facebook dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan untuk membuka aibnya seseorang kecuali kalau memang kita ini dipinta dan tidak harus tidak. Kita ini harus menyampaikan. Contohnya kalau seandainya kita ini menjadi saksi. Jadi saksi di persidangan semuanya. Kan di persidangan itu adalah merupakan di muka umum. Nah, jadi kalau seumpamanya ada di muka umum yang menengok banyak akan diupload di Facebook, akan diupload di YouTube dan sebagainya, maka kita ini boleh untuk membuka dengan secara jujur. Jadi kalau seumpamanya tidak dipinta, maka kita ini jangan sampai. Karena apa? Karena kita ini melihat, memandang nanti akan menimbulkan hal-hal yang lebih besar dalam kegaduhan itu. Ya mungkin itu Mbak ya.
1: Oke. Tadi salah satu akhlaknya baru jujur yang Ustaz sampaikan.
0: Ya jujur. Ini adalah kejujuran. Mm-mm. Jadi kejujuran itu harus disampaikan dengan secara jujur. Jangan sampai kalau kita ini dipinta untuk menjadi saksi menambah-nambahi ataupun bohong dalam kesaksiannya. Yeah. Dan juga harus amanah. Mm-mm. Ini Rasulullah punya sifat amanah. Apa amanah itu? Dipercaya. Dipercaya apa yang disampaikan memang dipercaya. Bagaimana untuk menjadi orang yang dipercaya? Yakni jujur sebelumnya. Dulunya enggak pernah dusta. Dulunya enggak pernah khianat. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu dengan secara jujur, maka dia akan dipercaya. Nah, jadi adalah dengan secara kejujuran dan juga dengan secara amanah. Dan juga lagi bagaimana Rasulullah itu dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Ya harus kita contoh juga. Bagaimana kalau sumpahnya kita ini ada di prasmanan sumpahnya? Ada di muka umum ingin menyampaikan ini sebagainya. Maka di sana ada akhlak yang harus kita sampaikan. Sehingga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasiha fil mala' bala'un. Nasihat fil mala' dalam suatu kumpulan akan menjadi bala' ataupun bencana. Jadi kalau seumpamanya kita ini ingin menasihati seseorang, mempunyai adik, mempunyai ipar, ataupun mempunyai mertua, kalau seumpamanya kita ini selalu diupload di media sosial semuanya, gimana ibu, saya dengar ibu gini. Nah, ini tujuannya untuk menasihati. Tetapi kalau seumpamanya kita ini diupload di media sosial, kemudian dimasukkan di status sebagainya, ini akan menjadi musibah, akan menjadi bencana, sehingga bencana itu akan timbul yang lebih besar lagi.
1: Oke, baik ya. Mungkin terakhir nih Ustadz, ya. Pesan Ustadz nih sama generasi muda kita nih Ustadz, ya. Mereka yang akrab dengan media sosial Ustadz ya, sesuai dengan topik kita, menghidupkan akhlak Nabi di era digital, bagaimana ya. Sebaiknya upaya dari mereka Ustadz?
0: Ya, terima kasih untuk menghidupkan ya akhlak Nabi di media sosial. Maka kita ini harus mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni idza ja'akum fasikum binaba'in, apabila ada suatu orang fasik membawa suatu kabar gembira, suatu kabar baik itu menyenangkan kepada kita ataupun kabar yang menyakitkan kepada kita, maka kita ini harus tabayun terlebih dahulu. Tabayun apa ini? Yaitu harus cross-check terlebih dahulu. Meneliti terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah kabar ini benar ataupun kabar ini cuma sebagai kabar hoax? Sehingga nanti kita ini semuanya mengupload, membuat status di media sosial, sehingga tidak mengarah kepada kebohongan, tidak mengarah kepada suatu perkara yang hoax. Sehingga bagaimana? Jadi kita ini anak-anak muda yang sekarang ini selalu ada di TikTok seumpamanya ya, ataupun di Facebook dan sebagainya. Maka ini kalau ingin membuat status, apalagi sekarang ini banyak kabar-kabar, banyak berita-berita yang belum pasti sudah diupload, belum pasti sudah diviralkan. Nah, jadi untuk anak-anak muda jangan sampai ikut-ikutan yang semacam itu, kecuali sudah mengetahui secara pasti bahwasanya kabar itu memang sudah betul ataupun sudah benar gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz ya. Oke, semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tumbuh di hati kita dan tercermin dalam kehidupan kita Ustaz ya.
0: Amin.
1: Oke, baik, terima kasih kepada Ustaz Dimas ya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bersama dengan kami di kesempatan malam hari ini di Dialog Interaktif Paradigma, dari cinta kepada Rasul menuju keteladanan menghidupkan akhlak Nabi di era digital. Narasumber kita adalah Ustaz Dimas Wajidi, mubalig dari Kota Tanjung Pinang, dan insya Allah nanti di Jumat depan ya pendengar ya, Ustaz Satrio bisa bersama dengan kita. Semoga Ustaz kegiatannya lancar di Kota Batam Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk kebersamaannya. Kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Drop it, your...

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam penyiar program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Rika di kesempatan malam hari ini ya. Dan kita di program lagu Indonesia dan juga mancanegara penyiar rentang waktu 80 sampai dengan tahun 2000. Silakan di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini di sana?
2: Hah?
1: Hah? Siapa, Pak?
2: Ini dari Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Pak Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Oke, apa kabar nih Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak Hamzah ya.
2: Ini dengan Mbak Liza ya.
1: Aduh, Mbak Rika.
2: Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, kenapa suaranya mirip ya Pak ya?
2: Hampir-hampir lah. Sama dengan Bang Udin dengan aku ya.
1: Oh iya, makanya direkut. Makanya saya tanya dulu tadi dengan siapa, takut salah tebak kan. Oke. Oke lah.
2: Lagunya lagu manca ya.
1: Lagunya
2: lagu manca apa lagu campur Indo?
1: Campur, Pak.
2: Kalau lagu Indo apa ya nih lagunya ya?
1: Apa? Boleh, boleh manca, boleh Indo. Malam hari ini gabung, Pak.
2: Katanya ini ya. Katanya dengan jujurnya dari

0: Berarti nomor-nomor ini di mana, nggak di situ?
1: Ada ya.
0: Oh, ada ya. Ada ya. Indonesia mancanegara apa sama.

0: Okay, itu tadi lagu kedua paling ya dari Europe The Final Countdown. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Jadi tadi Yusuf ya mengatakan kalau era digital itu kurang bersih, kresek-kresek ya malam hari ini, dan kita sudah melakukan perbaikan. Jadi saat ini sudah bersih kembali Yusuf ya. Bisa didengarkan lagi tentunya dari era digital untuk siaran Pro 1 peringir ya, karena sudah jernih nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Terima kasih Kak Deli. Kok terima kasih, karena aku lagi balas WA aja. Terima kasih Kak Deli. Enggak, tadi kan ini Yusuf bilang kan apa era digital kresek-kresek. Jadi ini kasih tahu ke teman-teman teknik, jadi sudah oke. Okay. Jadi aku belum makasih, terima kasih Kak Deli. Aduh, jadi ikutan ya ke Sleo ya. Iya. Ya gitulah malam ini. Kak Deli lagi ngapain nih Kak Deli?
1: Lagi di kamar.
0: Nelpon Karika lah. Oh ya, lagi santai aja ya. Istirahat ya Kak Deli ya.
1: Ya.
0: Udah makan malam belum?
1: Kalau malam enggak makan.
0: Oh iya, Kak Deli kan enggak makan ya kalau malam ya. Oke.
1: Okay. Aku makan roti biji itu, roti tawar.
0: Oh, roti tawar aja, roti jagung ya, Kak ya.
1: Bukan itu yang itu apa namanya yang ini itu kayak roti family itu atau apa namanya Bonita Crepe.

0: Oh ya tahu, roti roti, roti itulah pokoknya.
1: Ya, pokoknya itulah ini kepotong.
0: Iya, ada merek soalnya. Silakan Kak Deli, mau lagu apa nih malam ini Kak Deli?
1: Aku nggak tahu ya, mungkin yang nyanyi itu mungkin John Lennon barangkali ya.
0: Judulnya
1: itu Pin My Love.
0: Apa?
1: Pin My Love.
0: John Lennon.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Pin
1: My Love. Dapat.
0: Siapa punya ya? Oh, My Love.
1: Pin My Love.
0: Kayak mana sih lagunya, Kak?

0: Asalnya tulisannya itu PAINT. PAINT NY Local. Dapat. Enggak.
1: Pain Man Love ya? Oh, Pain My Love. My Colors to Rock.
0: Oh iya.
1: My Colors to Rock. Ya Allah, udah kayak Bang Andi Yudhistira ngasih aku PR. Bang Aye nggak ada, muncullah Kak Deli. My Colors to Rock ya.
0: Makanya okay. Ricky bilang, Kak jangan sulit-sulit. Aku bilang nggak, aku nuntun, aku bilang. Cuma kalau nyanyinya lupa.
1: Kau Ricky juga ya?
0: Aku tuntun, aku bilang.
1: Aduh.
0: Ya tapi kita sudah tahu edisinya aja, kasih ketemu.
1: Find My Love, iya Michael Sturro kak. Iya emang udah lama kali deh ini.
0: Aku dengar tadi di handphone tadi itu ini kan udah lama. Ini banyak lagu-lagu lama itu yang Candy, Majestic, itu suka aku lagu-lagu dulu tuh. Ini enak lagu-lagu dulu itu memori tuh kan.
1: Iya, ini lagu waktu kita masih kecil nih. Find My Love.
0: Enak lo tarikat tuh.
1: Lukis cintaku. Ini pasti baru dengar tadi nih.
0: Iya, baru buka tadi. Iya. Habis ngobrol sama husband.
1: Iya ya.
0: Biasa baru pulang kan, jadi ngobrol sebentar.
1: Oke. Silakan Kak Deli mau salam mau siapa?
0: Yang tadi mau tetap tahu siapa?
1: Hah?
0: Yang pertama tadi mau siapa?
1: Pak Hamzah Yusuf, Jambi.
0: Oh biasa lah. Di Batam.
1: Iya, di Batam udah ini ya, udah ada kabut asap ya.
0: Aduh, iya di bulan dari kan itu kan baru.
1: Tapi kayak kita Tanjung Pinang masih aman ya kak ya?
0: Iya masih aman lah. Tapi kan beberapa tahun kemarin kan pernah kan ke sini juga kan?
1: Iya masuk sampai sini sih.
0: Mudah-mudahan yang sampai lah.
1: Udah
0: pekan baru lah tuh. Ayolah. Karika apa kabar?
1: Karika sehat kabarnya kak.
0: Banyak kakinya sudah sehat kan?
1: Udah sehat. Ya, oh udah. Iya, alhamdulillah kak udah sehat kakiku kak.
0: Iya, lebih hati-hati lagi pokoknya ya. Ya lah, kurang hati-hati lah ya. Sehat selalu ya. Baru segi. Gimana pun kakika keluarga berada saat ini. Semoga kau udah melindungan Tuhan. Masa untuk paham
1: Oh udah mulai ada kabut kak tempat kita kak.
0: Udah mulai?
1: Iya, di Batu 9 sampai ke Bintan itu, pagi tadi.
0: Tapi Bintan kemarin kan ada kena bakar juga kan?
1: Iya, ada kebakaran juga di sana.
0: Iya, karena udah kesana lah, kesini lah itu.
1: Oh, jadi udah ya, Tanjung Pinang udah, Bintan, Lingga, Karimun, Batam.
0: Udah kena lah tuh, mudah-mudahan jangan sampai kesini lah.
1: Iya.
0: Kena-kena nanti malam hujan kan?
1: Amin.
0: Yalah, kita minta yang terbaik lah. Lagu kita ada kan?
1: Lagunya ada kak, Pain My Love ya. Iya, buat siapa lagi salamnya?
0: Ada ide tadi, thank you, Red. Pak Deman, lagi apain tuh? Udah mau tidur.
1: Suara Kak Deli katanya kurang kuat.
0: Kurang kuat? Nah, buat nanti dengar orang.
1: Gak boleh kuat-kuat ya.
0: Udah malah, sombong kali orang ini, ngomong aja teriak-teriak.
1: Tuh, Pak Demang udah malam katanya, Pak Demang.
0: Ada Bang Uya juga, ya. Siapa Bang Udi, ada Pak Umar, ada Bang Bayu, Bang Rukman, ada Pak Herman juga. Sama Pak Dani ya, udah lama tak masuk. Mak Usu, Kak Tomo kita, yang ada tadi, Batu Sangkar. Aku pikir tadi ini ngomong Sangkar Batu loh.
1: Iya, salah tadi. Batu Sangkar, Uni Rahma ya.
0: Aku dekat dengan ini, udah mau bakar batu.
1: Bakar batu mah batu dua.
0: Batu dua. Ya, ada Kak Rahma ya. Ada Ria juga di Bengkulu, Pak Dinda, Bu Yeni. Kak Sarina juga ya. Tengah mungkin barangkali monitor lah ya. Mudah-mudahan monitor.
1: Makin ngilang suara Kak Deli nih.
0: Ini hilang lagi ya. Iya, macam mana saya hilang handphone ditaruh-taruh di seputar. Iya, nah, salam aja lah satu
1: Oke,
0: semua aja lah
1: baik.
0: yang misalnya Bang Lukman juga ya,
1: Oke.
0: yang sering masuk dalam ikan. Ya, pokoknya salamnya salam sayang semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu, damai sejahtera yang mendengarkan lah ya, Kak Rika ya.
1: Oke, makasih ya.
0: Makasih lah ya. Aku tunggu lagunya.
1: Oke,
0: Thank you.
1: makasih. Ya, bye-bye. Terima kasih untuk Kak Deli tadi ya dari Batu Lima. Pak Demang, selamat malam Pak Demang. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Ya.
1: Lagi apa ini?
2: Lagi bareng-bareng aja.
1: Kayaknya udah pada ngantuk semua ya.
2: Belum, tapi masih dengar siarannya.
1: Masih dengar, tapi matanya udah mulai merem-merem ya Bang ya?
2: Enggak lah, belum Rika.
1: Oh belum, kirain udah mulai ngantuk.
2: Belum, sampai abis acara dengar.
1: Oh baru ini ya, memang Bang Lupan kayak ginilah suaranya ya.
2: Iya.
1: Kata Kak Deli gak usah ngomong kuat-kuat, nanti kata orang sombong pula. Besar kali suara malam-malam. Bang Lukman mau lagu apa nih Bang Lukman malam ini Bang?
2: Lagunya Pusara Cinta masuk gak ya?
1: Apa?
2: Pusara Cinta.
1: Pusara Cinta boleh. Buat siapa lagunya Bang?
2: Lagunya pertama
1: Kartolo.
2: Salamnya buat kita ya. Mbak Rika sama malah ngap tugas. Barusan tadi ada Kak Deli.
1: Iya, Kak Deli.
2: Terus ada Teh Linda, juga ada Pak Irwan. Terus ada Kak Rahma juga ya. Terus ada Ibu Farida juga. Terus ada Ilek juga tadi. Ada Mak Dani, Oma Sulami, ada Pak Komis, Bang Udin, Bang Herman. Terus ada yang itu juga, ada Kak Serina, ada Mas Prabu.
1: Mas Prabu.
2: Terus ada satu lagi ya. Buat Demardu juga, ada Marika juga. Pokoknya buat semua lagi ya. Okay. Dari penonton pertama sampai yang terakhir.
1: Kasih,
2: salam
1: ya.
2: Tanpa kecuali.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman dari Teluk Bakau tadi pendengar ya. Oke. Selamat malam untuk Oma Sulami dari Kuantan. Malam Barika, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Sengko-sengko katanya buat Oma Juju, Pak Kumis, Yusuf di Jambi, Yusuf di Batam, Bang Aye, yang Ucu Kak Sarina, Mama Dani Kak Deli, Pak Demang, Bang Udin, salam juga untuk yang lainnya. Saya selalu untuk Rika sekeluarga, amin. Terima kasih buat Oma Sulami dari Jalan Kuantan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Oke, silakan untuk penelpon selanjutnya 27100 atau juga di 08 11 77 89 830. Selamat malam untuk Kak Ika di Jambi ya. Monitor aja, mau gabung tapi mataku udah sayup-sayup katanya. Salam balik ya untuk Bang Udin. Tetap semangat ya siarannya, sehat dan sukses selalu. Makasih buat Kak Ika dari Jambi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Apa kabar, Kak?
0: Baik, apa kabar nih Bang Herman?
1: Kabar baik.
0: Kemana aja Bang?
1: Karena Kak, monitor aja kalau malam, capek badan.
0: Capek ngapa?
1: Kerja.
0: Oh, siang banyak kerja?
1: Nah, jadi badan kalau malam tadi satu guling-guling-guling, baring dengar jangan main radio itu malas, capek.
0: Malas masuk?
1: Capek.
0: Oh, capek.
1: Capek badan, kadang-kadang tak dapat masuk. Ini nasib lah, dapat masuk.
0: Monitor aja berarti ya?
1: Monitor aja.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kan kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak kalau udah tertidur kan?
0: Iyalah, ada tidur macam mana nak dengar? Aduh.
1: ICU-nya tinggi ya?
0: Itulah. Makanya kurang makan lempeng tuh. Makan lempeng lah biar tak capek-capek badan tuh.
1: Tak ada tukar pikir.
0: Bukannya kemarin Bang Herman buat seorang?
1: Hah?
0: Kemarin tuh lempengnya siapa yang buat?
1: Apanya?
0: Oh iya, tak ada tukang pijit ya tadi ya. Aduh, kirain tadi gak ada tukang bikin. Salah dengar.
1: Tidak, Kak, gurang. Gurau ya, jangan marah ya.
0: Iya.
1: Lagu, Kak, lagu apa, Kak?
0: Lagu gabung Indonesia mancanegara.
1: Lagu apa yang bakal Indonesia bagus?
0: Lagu-lagu lama.
1: Oh, tak ada milih ya?
0: Abang nak saya pilihkan atau macam mana nih?
1: Lagu Indonesia apa?
0: Lagu Indonesia banyak. Lagu-lagu nostalgia.
1: Biasa milih kita.
0: Oh gitu, sama Rika gak pernah sih. Biasa milih sendiri.
1: Oh, Kak Melati.
0: Jadi abang nak lagu siapa? Nak saya pilihkan ke? Atau nak abang?
1: Lagu apa? Indonesia lagu apa ya?
0: Lagu Indonesia. Tahun 80 sampai 2000.
1: Tahun 80?
0: 80-an, 90-an.
1: Woi, mantap.
0: Mantap. Tapi tak tahu lagu siapa.
1: Ini, Kak.
0: Apa?
1: Lagu apa, bulan, biarkan bulan bicara. Tapi cewek yang nyanyi, suaranya enak.
0: Oh, bukannya ini. Bukannya almarhum Bruri Mantika.
1: Bukan, cewek yang nyanyi. Suara dia sedap. Nyaring ya.
0: Fanny Fabiola.
1: Betul.
0: Fanny Fabiola. Alamnya
1: buat siapa? Ini tadi ikut siapa tuh?
0: Siapa ikut siapa?
1: Bang Lukman lah ya.
0: Bang Lukman tadi.
1: Salamnya Bang Lukman buat Ika Jambi. Buat Ika Deli. Bang Iwi. Pokoknya salam ikut itu tadi ke Bang Iwi kan masuk kan?
0: Udah.
1: Salam fotokopi Bang Iwi lah ya.
0: Sama
1: Bang Lukman tuh ya.
0: Iya.
1: Yuk, Kak, terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bang Herman. Terima kasih. Bang Herman, Batu 8 tadi ya. Di belakangnya Bang Herman. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina Piayu Batam.
2: Iya, apa kabar lah sayangku?
0: Dari tadi ngetuk-ngetuk pintu baru, Kak Rika buka sehat.
2: Nah itulah, sabar aja menunggu.
0: Kami ngintip, kan ada lubang angin kan?
2: Mbak, mana, kemana?
0: Ada Kak Sarina, kata kami gitu kan.
2: Mau pulang? Ini ada Rika nih.
0: Siapa?
2: Rika. RRI Tanjung Pinang nih, Mbak. Ada Mbak nih, kami bertamu di teras ini.
0: Oh, kakak lagi bertamu, kakak nelpon.
2: Iya, nih Mbak udah mau pulang.
0: Oh, ya udah. Gimana? Udah?
3: Udah mau habis.
2: Udah bangkur. Ubi jalar tambul deh. Rebus ubi jalar sama apa ini teh tarik.
0: Kakak nih bertamu atau ada yang datang ke rumah kakak nih?
2: datang ini bukan kata bertamu, Mbak datang ke rumah kami oh. panggil.
0: Oh, baru datang.
2: Rumah kan dekat. Jadi jelas dia Katarina panggil, Mbak sini, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Masuk telepon banyak mau balik.
0: Udah kenyang, Mbak udah kenyang makan ubi jalan.
2: Oh, kali kayaknya. lagu apa kita malam nih, sayangku?
0: Bebas aja sih, Kak. Indonesia mancanegara, Kak. 80-90-an juga.
2: Masuk udah Farid Harja.
0: Farid Harja masuk, mau.
2: Ini rindu.
0: Ini rindu, Farid Harja. Oke, kita putarkan lagunya. Salam.
2: Iya, salamnya Mbak Rika. Semoga sehat selalu sayang ya sama keluarga. Banyak umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Rika sayang ya.
0: Amin.
2: Semoga rezeki yang Rika dapat menjadi berkah dan barokah buat keluarga Rika sayang ya.
0: Amin, itu yang penting, jangan cepat habis ya.
2: Iya, bukain doa terbaik lah buat Rika sayangnya.
0: Sama-sama, semoga doanya balik semua nih, itu semua pendengar nih. Ada lagi?
2: Amin, insya Allah. Salam tadi buat Bang Lukman ya. Kak Deli, Rika juga ya. buatnya yang ucu paling ingat sekali ya Allah setiap tahun itu Rika tahu tak?
0: Apa?
2: Ulang tahun Kak Sarina dia paling ingat tanggal bulannya tahunnya ya Allah.
0: Ii hebat lah. Sama
2: setiap
0: tak?
2: Setiap tahun itu pasti dia ingat tanggal lahirnya Kak Sarina.
0: Tanggal berapa Kak lahir? Kak
2: Sarina hadiah dia.
0: Tanggal berapa?
2: Ya, kalau RRI seluruh RRI itu ulang tahunnya tanggal berapa sayang?
0: 11. 11.
2: Kan? Kak Sarina 11 hari ke depannya.
0: 11 hari. Tanggal 22 September Kakak ulang tahun.
2: Pinter kali lah, bukan dia lagi ini.
0: Kok Kak yang Ucu tahu? Ingat terus.
2: Setiap tahun Rika, Kak Sarina salut sama dia, sama yang Ucu itu. Semoga keluarga yang Ucu diberi kesehatan selalu. Mau kasih hadiah dia. Maksudnya Kak Sarina mau ngasih hadiah buat dia. Salamnya buatnya Kak Berlian, Mak Dani, Teh Dinda, ini siapa ini?
0: Siapa Kak?
2: Satu lagi ini yang di Palu Kak Ibu Farida ya. Mbak Rika, semoga diberi kesehatan selalu keluarga sayang ya.
0: Iya Kak.
2: Makasih banyak ya Rika.
0: Sama-sama.
2: Ya. Hati-hati baliknya nanti ya malam. Iya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina dari Piayu Batam tadi. Oke, yang Ucu. Silakan yang Ucu masuk. Mau dikasih hadiah sama Kak Sarina. Kak Sarina mantap. Kak Sarina yang ngasih hadiah ya. Lanjut lagi di belakang Kak Sarina. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Apa kabar Bang Iman?
4: Alhamdulillah, apa kabar?
0: Sehat. Sama, sehat juga?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kita udah makan?
0: Udah.
4: Udah. Makan nanti udah ke depan aja, ke depan warung tuh gak ada lagi ya?
0: Warung mana?
4: Di depan tuh gak ada warung lagi ya?
0: Ada. Ada macam-macam ada kat depan tuh. Ada macam-macam lah.
4: Macam-macam
0: ya?
4: Tinggal du aja ya, du.
0: Tinggal du. Duta ya, duta ya.
4: Duta
0: tinggal. Iya, asal ada mawar duta nah semuanya bisa dibeli ya. Bang Iman. Sepi ya. Bang Iman.
4: Lagi di di santai-santai aja nih.
0: Lagi santai-santai. Biasanya ada ini, ada peliharaan Bang Iman.
4: Malam ini tak ada bunyi lah.
0: Biasa Bang Iman kalau masuk ada sound efeknya.
4: Ada bunyi klik-klik.
0: Tanjung Batu kayak mana? Ada kabut asap juga?
4: Sama.
0: Oh, sama.
4: Kita kan ke Riau ini kan hampir menyeluruh kan?
0: Jam-jam berapa tuh biasanya kabut asapnya bang?
4: Biasanya pagi tuh, pagi kuat. Pagi.
0: Oh pagi kuat ya, nanti siang udah mulai terbawa angin ya?
4: Betul, kalau ada angin kuat kurang sedikit ya.
0: Jadi bawa kendaraan masih lah tuh?
4: Biasa, ke kendaraan biasa.
0: Oh berarti jarak pandangnya belum terlalu dekat ya?
4: Belum begitu parahnya.
0: Pakai masker ke?
4: salah.
0: Oh, tak. Anak-anak masih sekolah kan berarti ke sana kan?
4: Masih sekolah. Hmm. Kalau di Pinang gimana?
0: Di Pinang sih alhamdulillah masih normal.
4: Oh, syukur alhamdulillah ya.
0: Ya Bang Iman, nak lagu apa nih Bang Iman?
4: Lagunya lagu apa kak?
0: Lagunya Indonesia mancanegara Bang.
4: Mancanegara.
0: Gabung-gabung Indonesia juga.
4: Gabung Indonesia juga
0: Bebas mau lagu yang mana?
4: Oh yang tahun berapa tuh?
0: 80-an, 90-an.
4: Oh gitu ya. Ambil lagu Indonesia aja lah ya, Patah Jadi Dua tahun berapa tuh?
0: Lagu Alda, lagu 90-an itu. 90 berapa ya lagu Alda? Boleh lah, apa pula tak boleh.
4: Pecel lagi lah ya.
0: Buat siapa lagunya? Alda Risma itu.
4: Sama dan sama Mbak Rika yang lagi tugas ya. Tadi ada barusan siapa?
0: Barusan itu tadi ada Kak Sarina.
4: Oh, Kak Sarina. Kak Sekarwangi.
0: Kak Sekarwangi dia udah lama tak masuk dia tuh.
4: Lama tak masuk ya?
0: Tapi kami dengar-dengar di radio lain dia masuk.
4: Oh gitu ya?
0: Iya. Yeah.
4: Meradang gak dia?
0: Iya.
4: Nah, lanjut ke Dangmedu ya. Dangmedu. Prima Rica ada masuk?
0: Belum.
4: Lama gak dengar suara dia kan? Ada yang lah dia dah.
0: Siapa tuh?
4: Aja. Gak tahu. terus ada satu dia. Ya. Yang lucu gitu ya. Yang lucu. Mm-hmm. Yang lucu juga nih. Hey, Kak Sarina miss call.
0: Oh, Kak Sarina miss call dia. Masih monitor. Ya, terus?
4: Monitor ya. Udah single lagi ya. Lanjut kita ke Kak Bian kita. Maitan ada dulu. Maitan ada dulu nih, Kak.
0: Maitan mana tuh?
4: Maitan kan ada dulu tuh. Maitan nih, Kak. Ya, kayak Maitan satu aja ya.
0: Iya, Bang nih. Ah.
4: Manga ada dua kali.
0: Nah, makan gak?
4: Ada.
0: kalau belum makan tuh ke rumah Kak Sarina, ada ubi jalar.
4: Oh gitu ya?
0: Nah, dia goreng ubi tadi. Yang ubi goreng jalar, tadi bangkur tadi yang goreng, ah?
4: Klede.
0: Iya, klede.
4: Baca klede, baca kampung ya.
0: Itulah.
4: Klede. Terus lagi, Kak, ya? Terus? Ada Kak Bian kita, Kak Dian kita, Pak Kumis kita. Oh, itu boleh. Langsung kita ke, Jambi ada Ika kan ya?
0: Kak Ika, dia udah ngantuk, jadi dia tadi WA aja.
4: Oh, WA aja. Lanjut kita ke mana lagi ya? Ke daerah Riau siapa gitu yang masuk?
0: Dari Riau?
4: Dia kan masuk tuh. Bukan baru lah. Ada
0: Ada.
4: Ada
0: Ada Kak Isal, ada Pak... Pak Hamzah Yusuf, ada Uni Rama.
4: Uni Rama, oke. Okay. Salam semua lah itu ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, pokoknya Mbak Rika yang ditugas sama tugas saya. Kalau balik tuh jangan tengok kiri kanan, tengok depan aja ya.
0: Iya, pandangan ke depan aja ya.
4: Itu ya, ada Kak Jamilah dia punya lain.
0: Kak Jamilah.
4: Oke lah, Kak.
0: Makasih ya.
4: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, Fanny Fabiola tadi pendengar biar bulan bicara sendiri ya. Untuk Bang Herman tadi batu 8. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Demang. Apa kabar Pak Demang?
1: Alhamdulillah. Tanya apa lagi?
0: Gak ada nanya apa-apa.
1: Kirain lagi di mana gitu.
0: Pengen ditanya itu ya?
1: Hah?
0: Pengen ditanya apa?
1: Kalau tanya lagi di mana, lagi di depan rumah.
0: Oh, lagi di depan rumah. Liatin siapa?
1: Melihat orang lewat, Kak Rika gak lewat. Yang lewat baju warna pink, kirain si Kak Deli, rupanya orang lain.
0: Oh gitu. Kak Deli suka pakai baju pink kali ya?
1: Bisa kalau apa lihat pakai baju pink ya itu mungkin Kak Deli gitu.
0: Bapak udah pernah ketemu Kak Deli gak sih Pak?
1: Belum.
0: Allah Akbar. Kirain ini Bapak ini temannya Kak Deli.
1: Kak Rika.
0: Apa tuh?
1: Lagunya boleh minta ini. Minta Sebiduk di Sungai Musi.
0: Oh, Sebiduk di Sungai Musi ya. Lagunya siapa tuh Pak? Pernah sih dulu minta juga Sebiduk.
1: Mungkin lagunya Alfian.
0: Lagu Alfian ya. Siapa dulu yang pernah minta lagu ini ya?
1: Lagu saya.
0: Bapak. versi itu juga ada loh, Tantowi Yahya.
1: Yang aslinya ada bisa enggak ya? Mungkin sebelum tahun 80.
0: Iya. Yang asli kalau ada. Yang asli itu Alfian kan?
1: Oh iya betul.
0: Banyak juga yang nyanyi, ada Victor Huta Barat juga. Tantowi,
1: ada si Rika Pertiwi, Rika Pertiwi juga nyanyi.
0: Oh iya. Tapi enggak enggak direkam.
1: Oh, enggak direkam.
0: Pak Demang. Ya Pak Demang, salam-salam Pak Demang buat siapa Pak Demang?
1: Ya, buat si yang udah masuk ya, ada si Sarina di Kiyu-Kiyu. Sarina Kiyu-Kiyu di Batam, kebalik-balik pula.
0: Udah pada ngantuk ya semuanya, pada salah ngomong ya?
1: Enggak, ini sengaja aja biar dia senyum-senyum gitu.
0: Kak Sarina.
1: Ada sungai, apa namanya, Sebiduk di Sungai Musi. Ini kan pergi ke Sungai Musi, terus singgah ke, apa namanya,
0: ke
1: Batu Sangkar, ngajak si Bu Rama supaya diajak ke Tanjung Pinang, ditemukan dengan pendengar RRI yang ada di Tanjung Pinang. Mau nggak kira-kira gitu?
0: Mau nggak kira-kira Bu Rahma?
1: Dipancing biar masuk nanti gitu.
0: Iya, Bu Rahma.
1: Ada si Madani, ada yang lucu, ada Mas Sulami jarang masuk ya, suaranya kayak apa gitu loh.
0: Gak pernah masuk kan?
1: Malu tak?
0: Dia? Takut kali sama Pak Demang? Gak pernah masuk, Mas Sulami itu dari dulu tuh WA aja.
1: Oh, jarang masuk, entah pernah masuk, mungkin malu atau takut atau apa gitu.
0: Iya, mungkin takut kali dengan Pak Demang dia.
1: Takut digigit.
0: Takut ditandai nanti. Kan Pak Demang suka liatin orang lewat kan?
1: Betul. Takut ditandai. Gak mau lewat lagi.
0: Malah dosa ya. Mas Sulami. Mana dia udah tidur ya? Biasa Oma tuh kalau belum tidur dia ini tuh. Jawab.
1: Ngacah terus apa nih? Oh ya terus.
0: Kuantan, ha?
1: Ada Bu Yanti, Bu Ani, ada Bu Sinta, ada Pak Usop, ada Ilek, ada Usop, Pak Ambil Yusuf, Pak Umar, Pak Udin. Kasih siapa tadi si Pengiman Lapa tadi kan, apa namanya, nanya sudah makan belum Kak Rika. Tadi Kak Rika bilang apa?
0: Mau bilang belum.
1: Kalau betul, makan aja depan warung depan RR itu.
0: Iya, nggak bisa pula Pak bawa mikrofon, Pak.
1: Ya, kalau lagu diputar kan bisa keluar sebentar gitu.
0: Iya, Pak. Sama Pak Demang ya. Sama Pak Demang ya. Sama Pak Demang ya.
1: Ya boleh, boleh, boleh juga.
0: Iya. Bawa duit ya.
1: Gini-gini ya.
0: Bawa duit.
1: Pak Demang yang ngitung. Heeh. Mm-hmm. Apa ya nyuruh Pak Demang yang ngitung. Uh-huh. Yang bayar Kak Deli, yang paling dekat dengan area ini kan Kak Deli.
0: Yang bayar Kak Deli.
1: Yang bayar Kak Deli, Pak Cemang yang hitung. Karika yang makan.
0: Oh gitu ya.
1: Kan enak.
0: Iya benar sih Pak.
1: Semuanya.

0: selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uni Rama.
0: Kok tahu?
1: Oh, itu kan udah diajak tadi sama Pak Demang tadi. Lagunya Sebiduk di Sungai Musi buat jemput Uni Rama datang ke Tanjung Pinang.
0: Aduh, nggak taunya, aduh, hidupnya udah langsung nyampe ke Sungai Tarap, Batu Sangkar ya.
1: Aduh, jauh perjalanannya nih.
0: Terima kasih Pak Demang, udah jemput Rama ke Batu Sangkar, udah nyampe ke Tanjung Pinang sekarang ya, terima kasih.
1: Mau ikut makan nggak di depan?
0: Mau, apa tuh makanan?
1: Kak Deli yang traktir.
0: Nih banyak yang jadi juragan ini malam ini.
1: Banyak jadi juragan. Itu ini akal-akalan Pak Demang aja. Dia nawarin makan di depan tapi kadang dia disuruh bayar.
0: Ya. Ada yang jemput ke Rama, ada yang mau traktir ke Rama. Nanti gimana nanti yang ke Rama Batu Sangkar siapa?
1: Enggak, nanti ya kita dengar lagi ya. Kak Rama udah makan belum?
0: Udah, cuma makannya dari pagi sampai malam sekali.
1: Hah? Maksudnya makan dari pagi sampai malam tuh hanya satu kali?
0: Baru satu kali.
1: Oh, baru satu kali. Lapar ya?
0: Enggak, ini ada kegiatan tadi kan nemenin teman berobat ke Bukit Tinggi. Jadi karena udah banyak kesibukan ini makannya jadi lupa ininya.
1: Oh gitu, jadi malam belum makan?
0: Ah nggak ada nih, entah makan nanti entah nggak tahu deh.
1: Oh gitu, ayolah Pak Demang.
0: Ah iya.
1: Kasih, Kak Rama belum makan tadi nemenin temannya berobat. Udah berobat belum Kak?
0: Udah.
1: Oh udah jumpa dokter. Berarti kakak masih di Bukit Tinggi dong?
0: Tadi memang di Bukit Tinggi, tadi pergi ke Bukit Tinggi, mampir ke RI Pro 1, Pro 2 Bukit Tinggi tadi.
1: Oh, jumpa siapa di sana tadi?
0: Ada penyiarnya, ada Bang Hendri sama Deddy Putra yang Pro 1. Pro 2-nya ada Uut sama itu, sama siapa tadi?
1: Siapa?
0: Ada Emil.
1: Oh, Emil. Teman saya dulu waktu pendidikan itu namanya Tia, Kak Mutia.
0: Oh, itu Pro 1.
1: Iya, Pro 1. Waktu itu saya sama-sama pendidikan di Jakarta, ke Jogja juga sama dia.
0: Ada Pro 4 tuh, tadi ada Bang Romi.
1: Bang Romi. Oke. Okay. Iya, enak ya tadi ya jumpa dengan teman-teman di sana ya, di Bukit Tinggi ya.
0: Lihat-lihat aja postingan Kak Rahma di TikTok.
1: Oh iya, nanti ya kita lihat ya Kak Rahma ya. Oke, okay. Jadi Kak Rama langsung balik itu ke Batu Sangkar?
0: Iya balik tadi.
1: Oh, nggak nginep ya?
0: Enggak, cuman kan acara minggu besok kan di Bukit Tinggi, di pokoknya di RRI bukan Pro 1 aja, Pro 1, 2, dan 4 kan digabung kan. Untuk buat ulang tahunnya RRI kali ya.
1: Kapan acara hari minggu besok, tanggal 6?
0: Iya, tanggal 6. Motonya sepeda gembira.
1: Sepeda gembira. Oh, goes berarti sepedaan.
0: Iya. Aduh, hadiahnya besar-besar.
1: Oh.
0: Ada sepeda, ada kipas angin, ada mesin cuci, ada nginep di hotel. Aduh.
1: Iya. Berarti yang datang bawa sepeda dong.
0: Iya lah. Kalau Kak Rama mau bawa sepeda, nggak bisa main ini. Sepeda buat main-main aja, buat santai-santai, bukan buat goes-goes kayak gitu.
1: Oh gitu. Bisa. Oh tapi bisa bawa sepeda?
0: Bisa.
1: Oh bisa. Kirain masih yang itu yang pakai roda bantu. Kak Rika, salam katanya untuk Kak Rama dari Putri Merica.
0: Aduh, salam sehat, salam kenal, salam bahagia buat. Siapa tadi?
1: Kak Merica, Kak Putri Merica.
0: Kak Merica, aduh. Cukup namanya aja Merica ini ya, tapi jangan pedas ya.
1: Kak Putri Merica ini fans lama kita, Kak.
0: Aduh.
1: Udah lama. Pokoknya, dia.
0: Senang deh.

0: ada juga mau kenalan sama Kak Ramah. Pokoknya semua pendengar setia, fan setia Persatu RRI Tanjung Pinang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, makasih Kak.
0: Apalagi buat yang ini yang ngomong sekarang nih ya, sehat, sukses, berbahagia selalu beserta keluarga, orang tua, sanak saudara semuanya ya.
1: Amin. Kak Rama juga harus sehat biar bisa ikut lomba nanti hari Minggu.
0: Kak Rama gak ikut lomba.
1: Hah? Gak ikut?
0: Enggak. Orang yang bisa main bawa sepeda doang, bukan mahir, gak mahir.
1: Oh, jadi yang door prize-nya itu untuk yang ikut gowes saja?
0: Iya. Door prize-nya itu aja. Gitu. Lagunya bisa pilih lagi kan?
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Ini kalau sama Kak Rama tebak-tebakan terus nih. Tidak lolos. Sekarang lagi nih ya. Ini lagi nih ya. Ku ingin duduk di sisimu. Ku ingin bernyanyi.

0: Kita coba.
1: Lagu lama.
0: Oh iya, ini lagu tahun 80-90 kan, ini
1: Iya.
0: tahun 80.
1: Lupa, penyanyi laki-laki itu ada Sonata-Sonata tuh.
0: Ya, Sonata yang Indah,
1: Sonata.
0: Robi Panjaitan.
1: Robi Panjaitan. Oh, ini berarti dia ini ya. Saudaraan dengan Christine Panjaitan ya, Kak ya?
0: Bisa jadi.
1: Lagu 80-an Sonata yang Indah dari Robin Panjaitan ya.
0: Kalau
1: Oke. Ah.
0: Christine Panjaitan bersaudara sama Benny Panjaitan, memang iya. Pambers memang iya, tapi Robby Panjaitan saya nggak tahu deh ya.
1: Oh gitu. Oh, saudara dengan Pambers ya, Christine Panjaitan ya.
0: Iya.
1: Oke. Salam-salam buat siapa, Kak?
0: Salamnya udah banyak tadi ya, udah banyak. Sama ini sama Putri
1: Nih
0: sama Dika.
1: Kak Sarina, tadi Kak Merica salam katanya untuk Kak Rahma kan. Sekarang Kak Sarina nih, Kak Sarina salam kenal buat Kak Rahma.
0: Salam kembali, salam sehat, bahagia selalu buat Kak
1: Iya.
0: Sarina.
1: Pak
0: Terima
1: Demang,
0: kasih.
1: Pak Demang mana nih Pak Demang? Pak Demang malu kayaknya nih dengan Kak Rahma nih.
0: Karena udah nganter biduk ke Batu Sangkar ya, malu ya.
1: Udah nyampe Kak Rahmanya mau naik, dia malah ini. Malah sembunyi.
0: Tinggal nganter lagi, kalau kalau nggak diantar nih nggak bisa berhenti nih ngobrolnya sama
1: Iya.
0: Tani.
1: Malu dia nih. Ya.
0: Udah, salam juga buat Kak Rosi, sama Pak Rosi, Kak Deli, buat Pak Bayu, Pak Hamzah, buat Tedinda, buat Deona, buat Tanjudin, buat Ibu Farida, buat Bang Aye, Ayu, Andi Yudhistira, pokoknya buat semua-semua deh. Pokoknya enggak tersebut namanya, jangan sedih ya. Pokoknya ada salam sehat selalu deh buat semua-semua yang mendengarkan malam ini, selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, makasih ya.
0: Udah, ya yang nganter belum ada nih.
1: Pak Demang udah dijemput tapi nggak diantar pulang, Pak Demang.
0: Ini ada bestinya Kak Rahma jemput nih ya, namanya Mary yang ada di Bekasi. Dia dari RRI Padang, RRI Bukit Tinggi ada juga deh. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah SWT buat Mary, tuh ya, Rada Nyami, Rahma Sister spesialnya. Terima kasih Rika.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Rahma dan juga Rahma Sisters tadi pendengar ya. Ada Kak Mary tadi disebut tadi oleh Kak Rahma Bekasi. Selamat malam Kak Mary, gabung juga dong di RRI Tanjung Pinang ya. Di belakangnya Uni Rahma, halo selamat malam.
2: Malam, yang lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Putri Merica rindu-rindu?
2: Rindu-rindu, alhamdulillah. Sehat, Kak Rika apa kabar?
1: Alhamdulillah Kak Rika juga sehat. Udah disampaikan tadi salamnya buat Uni Rahma tadi.
2: Iya, alhamdulillah. Ini nunggu tanggal 9, Kak Rika kontrol lagi.
1: Tanggal 9 kontrol ulang lagi. Sebulan sekali kontrolnya.
2: Sekarang udah sebulan sekali. Kalau kemarin kan 2 minggu sekali.
1: Berarti
2: sekarang udah sebulan sekali.
1: Berarti sekarang udah baik ya, tinggal perawatan aja ya.
2: Alhamdulillah, berkat doa-doa kawan-kawan semua lah ya.
1: Amin, kakak juga semangat nih, biar gak minum obat terus.
2: Ya.
1: Ya penting-penting aja yang diminum.
2: Kak Rika minta lagu dulu, Kak Rika, dapat lagu?
1: Lagunya dapat, lagu apa?
2: Jamal Mildad, yang penting happy.
1: Yang penting happy, oke. Nanti Kak Rika putarkan
2: lagunya. Ya,
1: gak
2: usah dibawa susah-susah, yang penting happy ya.
1: Iya. Kenapa ketawa?
2: Jangan. Salam dulu ya.
1: Buat siapa?
2: Udah berapa orang yang masuk Kak Rika?
1: Oh.
2: Tadi dengar Pak Demang sama Kak Rahma.
1: Udah banyak, udah 1000 orang.
2: Soalnya baru pulang.
1: Dari mana?
2: Biasa, dari pergi makan-makan.
1: Waduh, dari pergi makan-makan dia.
2: Tapi lapar makan kan? Salam pertama lah buat Kak Rika yang cantik. Semoga sehat selalu.
1: Makasih.
2: Banyak umur murah rezekinya, pulangnya hati-hati ya. Nah, tadi kalau di Bukit Tinggi itu bukan Kak Rahma, Uni Rahma.
1: Iya, Uni Rahma itu.
2: Kalau
1: kakak,
2: almarhum Suami awak dulu orang Bukit Tinggi, Kota Baru.
1: Oh, Kota Baru.
2: Nah, Kota Baru.
1: Oh, berarti berarti kakak pernah tinggal di sana dong?
2: Enggak pernah lah. Dia kan dah kelahiran di Pinang. Mamanya kan di Guntung, dah meninggal juga di daerah Guntung sana, Tanjung Batu kan.
1: Jadi kakak nggak pernah pulang ke Bukit Tinggi.
2: Nah, belum pernah. Kalau ke Guntung tempat almarhum mamanya udah.
1: Iya.
2: Cuma anaknya udah pernah dinas ke sana kan. Nah, kalau kakak, mama orang Pinang, orang Ucu sama Kak Rika.
1: Iya, kampung ya.
2: Orang Ucu.
1: Iya.
2: Salam lanjut lah ya.
1: Awas
2: Tadi
1: ya,
2: Bapak Demang. Yang sering-sering nyenggol ya.
1: Siap.
2: Pokoknya monitor terus tiap malam. Ada anak kami Yusuf. Ada Kak Sarina. Ada Bang Udin Salam Mesra. Ada Mak Dani. Adanya apa? Oma Sulami. Ada Kak Yani. Yang Kak Yani di mana Kak Rika? Lupa.
1: Kak Yani mana, Kak?
2: Di Sulaiman apa di mana ya?
1: Sulaiman Abdullah.
2: Nah, di Sulaiman Abdullah apa di mana? Pokoknya Kak Yani lah, Kak Yani, Bunda Yani. Nah, sering tuh nyenggol-nyenggol tuh tak pernah lupa tuh kan.
1: Sama Kak Rika jarang
2: Buatnya
1: masuk, jadi Kak Rika nggak hafal yang mana.
2: yang di Sungai Ladi itu siapa? Mama Rika. Yang di Penyalai Kak Jamilah
1: Kak
2: juga.
1: Jamila,
2: Pak
1: ya.
2: Umar udah diberi kesehatan lalu sama Bunda. Pak Mas Prabu, yang Ucu, Kak Dang Merdu. Pokoknya dari penelpon pertama sampai terakhir. Oh, Iman. Iman sering juga tuh nanya. Waktu Mica udah lama nggak gabung kemana. Dibilang gitu kan, Mbak Iman. Soalnya nomor Iman tak ada lagi.
1: Oh, gak ada lagi pegang.
2: Pokoknya penelpon pertama sampai terakhir
1: Pegang.
2: lah, yang jauh-jauh.
1: Kata Kak
2: Buat Mbak
1: Rama,
2: Dinda.
1: cepat
2: Buat
1: sembuh.
2: siapa lagi tuh? Kang
1: Apa?
2: Erwan ya.
1: Irwan Bandung.
2: Ibu Sinta, Mbah Mos, penepuk pertama sampai terakhir disenggol semua.
1: Kak,
2: Bang
1: Kak.
2: Udin dah disenggol tadi ya, sering nyenggol juga, tak pernah lupa lah sama
1: Iya.
2: kita Kak Rika.
1: Kak.
2: Ya?
1: Kata Uni Rahma, cepat sembuh ya Kak Putri Merica.
2: Siapa kata Kak Jamila?
1: Uni Rahma, Uni Rahma.
2: Oh ya,
1: Tadi dengar
2: amin.
1: ya. Kata
2: Apa Kak Rika?
1: Uni Rahma cepat sembuh.
2: Oh amin, amin.
1: Nah, Pak
2: Uni
1: Pak
2: Rama juga udah diberi kesehatan terus ya, orang Bukit Tinggi.
1: Pak Demang cakap Kak Putri Merica tak ngajak makan.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Dia tak.
2: Ayo makan. Kak Rika pulang hati-hati ya, lagunya ditunggu yang penting happy ya.
1: Oke, makasih
2: Bang
1: ya.
2: Lukman juga yang tak disebut nama satu persatu disenggol semua ya.
1: Oke, Kak.
2: Makasih Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: frenar.
1: Cut it off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya bagi yang sudah gabung ya di program Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menghibur dan juga menemani suasana malam Anda pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

tengah hiruk-pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madiani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Bagaimana kabar Anda pendengar untuk hari ini? Hari kelima di bulan September 2026. Tepatnya di akhir pekan ya, hari Sabtu. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat ya untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Untuk yang libur, selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta dan tentunya ditemani dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani Anda di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk hari ini juga masih akan ada tamu spesial yang akan hadir di Tanjung Pinang pagi. Nanti akan hadir Ibu Mardiana ya, yang akrab disapa dengan Kak Dian ya, Bu Dian ya, yang akan bersama kita akan membacakan warta berita daerah dan juga akan ngobrol ya di obrolan khusus Hari Radio ke-81. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita akan awali Tanjung Pinang pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Yunus ayat 58 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah

kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan dengarkan warta berita daerah bersama pensiunan ya, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang zaman dulu, ada Ibu Mardiana ya. Namun sekarang untuk selanjutnya pendengar, jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dulu siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak bersalah di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan ini juga patut kita syukuri, karena dengan nikmat hidup ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta bersalam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahaskan tentang satu topik, yaitu judi online, harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Kita tahu bahwa sekarang perjudian itu datang dengan sesuatu yang tidak lagi dia hadir di meja kasino, dia tidak hadir lagi dengan permainan kartu, dia tidak hanya sekedar lagi hadir di kerumunan orang, tetapi juga judi yang berupa judi online itu datang dengan wajah yang mirip. Ia masuk melalui telepon genggam, melalui iklan, melalui permainan, melalui tautan, melalui percakapan sehari-hari. Ia menawarkan kemenangan cepat pada orang yang sedang tertekan, penghasilan tambahan kepada mereka yang kesulitan, serta jalan pintas kepada orang yang tidak sabar menjalani proses. Akan tetapi yang dijual sebenarnya bukan harapan, melainkan ilusi. Sistem perjudian tidak dibangun agar pemain menjadi kaya. Ia dirancang supaya pemain terus memasang uang, mengejar kekalahan, dan akhirnya menyerahkan lebih banyak daripada yang pernah diterimanya. Bahaya tersebut bukan lagi persoalan kecil. Nah, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu mencatat perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 155 triliun hingga akhir 2025 kemarin. Melihat di dalam setahun saja angka itu tentu sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai melalui Mutiara Pagi hari ini, jangan sampai sesuatu yang menipu ini menjadikan kita berharap, tetapi sesungguhnya adalah menghancurkan keluarga kita. Di dalam bahasa Arab, kata judi itu adalah disebut dengan maisir. Maisir itu biasanya kata bahasa Arab itu yasara, itu adalah sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dianggap mudah. Yasara dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dianggap mudah. Maisir itu penamaan itu kalau kita merujuk manusia itu ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Ya, yaitu manusia ingin mendapatkan harta tanpa kerja yang wajar, tanpa pertukaran yang adil, tanpa penciptaan nilai. Nah, keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak yang lain. Tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada layanan yang diberikan, tidak ada kesejahteraan bersama yang dibangun. Yang terjadi hanyalah pemindahan harta melalui peluang, spekulasi, dan ketidakpastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, di ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa ya'idukum an dzikrillah wa 'anish shalati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan nama, dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di ayat ini tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi ada kata fajtanibu, jauhilah. Perintah tersebut menurut seorang Muslim menjauhi perbuatan sarananya, ya kalau kita interpretasikan, kalau kita tafsirkan, perintah itu menuntut seorang Muslim itu menjauhi perbuatannya, sarananya, promosinya, lingkungannya, dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Seorang penafsir, Imam At-Tabari menjelaskan kata maisir itu sebagai perjudian yang di dalamnya manusia mempertaruhkan harta. Lalu sebagian mengambil bagian yang menjadi hak pihak yang lain di dalam undian dan peluang. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa perjudian, kata judi itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan saling mengambil harta. Dengan demikian, perubahan dari kartu menjadi aplikasi, dari uang tunai menjadi saldo elektronik, atau dari kasino menjadi telepon genggam, tidak mengubah hakikat hukum. Maka, jangan sampai sesuatu yang hadir di depan mata kita ini, hadir di dalam keseharian kita ini menipu kita. Sehingga kemudian, kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi hancur akibat perkara yang memberikan harapan palsu padahal menghancurkan keluarga kita. Di dalam Al-Quran lagi, kalau kita lihat, perjudian itu sering dimulai dengan secara tersembunyi, tetapi kerusakannya tidak pernah bersifat pribadi. Uang yang dipertaruhkan mungkin berasal dari nafkah keluarga, tabungan pendidikan anak kita, biaya kesehatan yang sudah kita alokasikan, bahkan mungkin modal usaha. Yang lebih riskan lagi adalah judi online itu uangnya berasal dari hutang. Nah, ketika uang itu habis, Nah, pemain mulai menyembunyikan transaksi, meminjam tanpa sepengetahuan pasangan, menjual barang, atau membuat alasan palsu. Pada saat itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga amanah keluarga. Maka, jangan sampai, lagi-lagi jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang menipu. Pesan terakhir, kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Demikian, mudah-mudahan mutiara pagi ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita mesti menjauhi judi online ini. Dia adalah harapan palsu yang menghancurkan keluarga kita. Demikian.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan menyesuaikan dengan lokasi rawan. Warga Desa Numbing menyetujui aktivitas sedimentasi laut. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Sabtu 5 September 2026 bersama Mardiana Pasaribu. Pemanfaatan penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan di Bintan akan menyesuaikan dengan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan.
1: Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, menyebut baik akan membeli armada pemadaman kebakaran damkar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Bintan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, diupayakan tetap mendapatkan 2 unit armada baru supaya menjadi solusi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, untuk penempatannya juga disesuaikan lokasi rawan karhutla. Sedangkan proses pengadaan diperkirakan akan berlangsung pada Oktober hingga Desember tahun 2026 ini. Namun penyerahan armada baru diperkirakan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027.
2: Nanti kita melihat kondisi urgensinya ya, dengan kapasitas personil dan luas wilayah yang mereka tangani. Antara Bintan Timur kan 4 wilayah, namun kondisi mereka kan saat ini hanya di Bintan Timur saja. Kalau wilayah lautan kan tidak bisa menggunakan damkar. Nah, melihat juga yang di Tuapaya sekarang ini armadanya baru satu, atau diubah armada damkarnya baru satu gitu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita juga melihat kondisi-kondisi penanganan yang paling besar di mana dan luas cakupan wilayah kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui anggaran APBD perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
3: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD belum memiliki kapal pemadam kebakaran guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah pesisir. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Warga dan nelayan Desa Numbing, Bintan Pesisir, disebut menyetujui aktivitas sedimentasi laut setelah perusahaan menyampaikan program CSR dan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
4: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas sedimentasi laut. Berdasarkan pendataan pemerintah kecamatan, hanya sekitar 5 hingga 6 kepala keluarga yang tercatat ikut dalam aksi penolakan. Sementara mayoritas warga disebut mendukung aktivitas tersebut. Asun mengatakan dukungan masyarakat juga berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Program CSR tersebut mencakup bantuan pendidikan, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi nelayan. Di antaranya pembangunan keramba apung untuk budidaya ikan, program kelestarian mangrove, hingga fasilitas penunjang masyarakat lainnya. 4 perusahaan yakni PT Galian Sukses Mandiri atau GSM, PT Rezeki Abadi Lestari atau RAL, PT Sabi Andalan Mulia atau SAM dan PT Parma Bumi Samudra atau PBS.
5: 13 perusahaan melaksanakan konsultasi publik. Itu berlaku dalam range 1 tahun yang lalu lah mulainya konsultasi publik itu. Saya ingat bulan Maret 2025 sampailah awal tahun 2026 kemarin. Sudah 6 kali kita melaksanakan hadir diundang untuk melaksanakan sidang AMDAL via Zoom meeting. Dan sudah 4 perusahaan yang mengundang juga camat, jajarannya, OPD terkait di provinsi untuk membahas terkait CSR. rencana mereka akan melaksanakan tanggung jawab lingkungan.
4: Selain program sosial dan lingkungan, perusahaan juga menyatakan kesanggupan memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Numbing yang berada di wilayah terdekat dengan lokasi sedimentasi. Asun menyebut masing-masing perusahaan bersedia memberikan kompensasi sekitar 2 juta rupiah per bulan untuk setiap kepala keluarga nelayan dan 1 juta rupiah per bulan bagi masyarakat non-nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut Bisri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi, karena stunting beresiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
7: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting itu diidentikan dengan lost generation, kan yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan, artinya berapapun angka
6: Dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Vidyawati, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau.
8: Sejago sekitar 2.000 pelanggan. Sekarang ini tadinya 24 jam, sekarang kita turunkan 12 jam. Jago itu kan kondisinya karena ada kebocoran di waduknya. Kita sudah koordinasi dengan BWS, kemudian ada segera tindak lanjut lah.
9: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun, Waduk Sejago Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri, Abdul Khalik Fasdawani, menjelaskan, Waduk Gesek, Sungai Pulai, dan Kolok 6 Kijang berfungsi normal. Hanya Waduk Sejago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam operasional.
8: ATH kita, hari tambah hujan kita, tidak sepanjang yang di awal tahun 2026. Nah, kita berharap sekali bulan ini sebetulnya puncaknya lah kekeringan ini. September sudah mulai ada yang curah hujan yang bisa turun. Namun kami berharap juga masyarakat kondisinya, walaupun kami berproduksi masih normal, untuk melakukan penghematan air.
9: Abdul berharap perbaikan Sejago oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 4 Batam segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, Waduk Kawal sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas upgrading pengolahan air di Gesek. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat kebijakan publik Umrah Tanjung Pinang meminta pemerintah kota Tanjung Pinang memperkuat mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
10: Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Alfriandi, mendorong pemerintah kota Tanjung Pinang memperkuat mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyediakan sistem atau aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat menyampaikan informasi terkait kondisi sosial ekonominya. Sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan saluran informasi melalui RT dan RW yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat penerima bantuan.
11: Pemerintah dalam hal ini dinas sosial yang langsung berinteraksi jemput bola, tidak menunggu laporan semata tetapi juga mengunjungi perangkat daerah terendah yaitu RT dan RW.
10: Alfriandi menilai RT dan RW memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap mekanisme tersebut dapat membuat proses pemutahiran data berlangsung lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah juga perlu turun langsung hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan perubahan status desil benar-benar mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menggelar turnamen merupakan salah satu upaya Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang menjaring atlet-atlet berprestasi untuk mempersiapkan menghadapi Pemprov Kepri 2026.
12: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang, Hengki Rahlan, mengatakan turnamen 3 lawan 3 yang telah dilaksanakan menjadi salah satu cara untuk menjaring atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pemprov Kepri 2026. Menurutnya, melalui turnamen ini, Perbasi bisa melihat langsung kemampuan pemain dari berbagai klub, termasuk mereka yang berpotensi memperkuat Tanjung Pinang di nomor 3 lawan 3 yang juga akan dipertandingkan pada Pemprov November 2026 mendatang. Hengki menambahkan penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan pemain mencetak poin. Perbasi juga melihat kerjasama tim, komunikasi, kedisiplinan, serta konsistensi pemain selama pertandingan. Atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan performa terbaik akan dipertimbangkan untuk masuk dalam tim Perprov Kota Tanjung Pinang dan selanjutnya mengikuti proses seleksi serta pembinaan.
13: Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk pengembangan atlet? Karena kalau 3x3 ini sangat menguji fisik, ketahanan fisik para pemain. Jadi dengan adanya kita adakan kategori KU, para pelajar kita yang masih bisa berlaga di kemungkinan berlaga di Pemprov November ini, mudah-mudahan dengan pertandingan ini bisa kita jadikan ajang untuk membentuk fisik yang lebih bagus, jam terbang yang lebih banyak, dan itulah pengalaman pertandingan.
12: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang, Hengki Rahlan, menargetkan tim yang dibentuk nantinya tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memberikan hasil terbaik dan membawa prestasi bagi Kota Tanjung Pinang di ajang Porprov Kepri 2026. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim MY94 berhasil meraih juara pertama kategori putra pada Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI 2026 setelah mengalahkan BP Batam Garuda dengan skor 2-1.
14: Tim MY94 berhasil meraih juara pertama kategori putra pada Open Turnamen Cabang Olahraga Voli Pantai Piala Panglima TNI 2026. MY94 yang diperkuat Sony dan Doni mengalahkan BP Batam Garuda dalam pertandingan final dengan skor 2-1 Kamis sore. Pertandingan final berlangsung sengit sejak set pertama. MY94 berhasil mengamankan set pembuka dengan skor 21-18. Setelah kedua tim sempat bermain ketat hingga skor 18 sama. Sempat terjadi komplain terkait perolehan skor, namun MY94 mampu menjaga konsentrasi dan menutup set pertama dengan kemenangan. Memasuki set kedua, BP Batam Garuda yang diperkuat Pajar dan tim tampil lebih agresif. Permainan penuh semangat membuat BP Batam Garuda mampu menguasai pertandingan dan menang cukup meyakinkan dengan skor 21-14, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan kemudian berlanjut ke set penentuan. Kedua tim saling melancarkan serangan dan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan kemenangan. MY94 akhirnya mampu keluar sebagai pemenang setelah menutup set ketiga dengan skor 15-13 dan memastikan kemenangan 2-1 atas BP Batam Garuda. Atas hasil tersebut, MY94 berhak menyandang gelar juara pertama kategori putra, sementara BP Batam Garuda menempati posisi kedua. Disusul Budi Mulia Club atau BMC di peringkat ketiga dan BP Batam Raja Wali di posisi keempat. Atlet MY94 Sony mengaku bersyukur dapat meraih kemenangan meski persiapan menghadapi turnamen relatif singkat. Ia menyebutkan timnya hanya melakukan latihan bersama selama satu hari sebelum pertandingan.
15: Ya, jadi payah, Bang. Kita cuma satu hari aja, Bang.
16: Satu hari aja. Ya.
14: Atlet MY 94 Doni mengatakan tim MY 94 sebenarnya memiliki pengalaman latihan sebelumnya. Namun persiapan khusus menghadapi pertandingan kali ini dinilai masih terbatas sehingga mereka harus langsung beradaptasi ketika bertanding.
15: Kalau buat latihan di poli biasa sih bang, poli biasa. Cuman sedatang aja nggak ada latihan juga, pas langsung main aja pas pertama kali.
14: Doni berharap keberhasilan MY 94 menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk lebih sering menggelar kompetisi poli pantai di Tanjung Pinang. Menurutnya, semakin banyak turnamen akan memberikan kesempatan bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Pariwisata Kepri, Jangan Sekedar Mengejar Jumlah Wisatawan. Disampaikan rekan Aryo Wisnu.
16: Pendengar, selamat pagi. Pariwisata Kepulauan Riau terus tumbuh. Data BPS mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2026, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 2,31 juta, naik 10,23% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Juni, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 203 ribu lebih kunjungan. Namun, keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan. Pertanyaannya, berapa lama wisatawan tinggal? Berapa besar uang yang dibelanjakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat? BPS mencatat rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada Juni 2026 hanya 1,92 malam. Angka ini menunjukkan tantangan Kepri bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga membuat mereka tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak di daerah. Kepri punya modal wisata yang besar, mulai dari bahari, budaya Melayu, kuliner, sejarah, hingga ekonomi kreatif. Potensi ini harus dihubungkan dengan akses transportasi yang mudah, destinasi yang menarik, fasilitas yang layak, serta promosi yang tepat. Tujuannya agar wisatawan tidak hanya sekedar datang dan pulang, tetapi juga berbelanja dan beraktivitas bersama masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas ukuran keberhasilan pariwisata. Bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, tingkat hunian hotel, belanja wisatawan, pertumbuhan UMKM, lapangan kerja, dan kelestarian lingkungan. Redaksi berpandangan, Kepri jangan terjebak dalam perlombaan mengejar angka kunjungan. Pariwisata yang berhasil bukan sekedar ramai, tetapi mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan tetap menjaga alam serta budaya. Wisatawan memang harus datang, tetapi yang lebih penting, manfaat dari kedatangan mereka harus tinggal di Kepri. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan menyesuaikan dengan lokasi rawan. Warga Desa Numbing menyetujui aktivitas sedimentasi laut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Mardiana Pasaribu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.com.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda, Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh? Sudah Jali taruh depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kami ajak Anda untuk bergabung bersama Kak Dian atau Ibu Mardiana Pasaribu yang tadi sudah Anda dengarkan suaranya ketika membaca berita ya. Namun sebelumnya, kita akan update dulu perakiran cuaca untuk hari ini. Liza sudah tersambung dengan Mas Robi di ujung telepon. Selamat pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Sehatnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Seperti biasa tetap ceria ya. Kayak gajinya masih banyak banget ini. Boleh lah ngopi-ngopi ya.

0: khususnya bintang sekitarnya berlaku untuk hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk informasi cuaca pada hari ini sepanjang hari dari pagi, siang, malam, dan dini hari kondisi masih cerah dengan terbuka seperti sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 23 derajat Celcius dan antara 59%. Kemudian informasi ketiga masih dari kami. Tanjung Pinang datang perairan Tanjung Balai Karimun berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan perairan Anambas dan serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian tadi saya informasi itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, Mas Robi, terima kasih banyak informasinya, Mas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Liza. Terima kasih kembali.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar dimana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pagi hari ini ya, kita akan bersama dengan Ibu Mardiana Pasaribu atau Kak Dian atau Kak Dayang ya, di obrolan khusus untuk pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti bisa ikutan bersama kami ya di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 77 89 830. Oke, pendengar di mana saja berada, sekarang Liza sudah bersama dengan Kak Mardiana atau Kak Dian atau Kak Dayang yang memeriahkan Hari Radio untuk pagi hari ini, pendengar. Tadi sudah kita dengarkan suara merdunya di Warta Berita yang pasti dirindukan sekali oleh banyak orang, termasuk Liza ya. Dari dulu udah dengerin radio gitu kan, udah denger suara Kak Dian di udara. Nah, kita sambut aja nih ya, kita ngobrol langsung sama Kak Dian. Selamat pagi Kak Dian.
1: Selamat pagi juga.
0: Panggil Eza, panggil Liza boleh. Bebas. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang sekali nih pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan Kak Dian. Udah dengar suara merdunya. Aduh, gimana nih perasaannya Kak Dian bisa hadir lagi di studio Pro 1 untuk pagi hari ini?
1: Seperti sebuah film yang diputar kembali. Kenangan-kenangan lama terasa terulang kembali.
0: Masya Allah. Senang ya bisa bergabung kembali di sini. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Dian sudah hadir di studio Pro 1 untuk pagi hari ini ya Kak Dian ya. Saya panggil Kak Dian.

0: atau Kak Dayang nih?
1: Biasanya kalau bahasa Melayu itu Mak Dayang dipanggil.
0: Mak Dayang, Mak Dayang. Bolehlah nanti gabung ke perempat banyak barangkali ya. Tapi Mak Dayang ke Kak Dian ke suaranya pasti sangat dirindukan oleh banyak orang. Tapi sebelum Liza bukalan telepon dan juga WhatsApp, Liza mau tanya juga nih kepada Kak Dian ya. Kak Dian kemarin pensiun tahun berapa Kak Dian?
1: 2009
0: pensiunnya ya.
1: Saya mengambil pensiun lebih awal.
0: Pensiun dini ya. Oke. Terus sekarang kesibukannya apa?
1: Kalau mula-mula pensiun dulu di awal, saya sering diundang untuk minta dijadikan juri. Terutama di perpustakaan Provinsi Kepri. Jika ada kegiatan, mereka kan sering mengirim lomba bercerita sampai ke pusat, ke Jakarta. Dan biasanya saya dijadikan juri untuk seleksi tersebut.
0: Oh begitu ya,
1: beberapa kali itu ya. Kemudian juri-juri lain juga sering diminta. Kemudian dua periode menjadi ketua tim seleksi Komisi Penyiaran Provinsi Kepri.
0: Masya Allah.
1: Setelah itu saya mulai mengurangi kegiatan. Fisik juga sudah mulai umur ya, faktor umur mungkin ya. Juga sudah jadi nenek, banyak yang harus dilihat cucu-cucunya.
0: Tapi masih muda loh, tetap cantik, Masya Allah. Makin cantik malah kan, oke. Terus?
1: Kemudian akhir-akhir ini, tapi sudah berapa tahun juga, sudah masuk tahun ke-9 ya. Saya membuka rumah tahfiz, di rumah juga dijadikan rumah tahfiz. Rumah tahfiz Ahlul Quran. Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu itu menunggu ini murid-muridnya hadir.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi itu dari lepas asar sampai menjelang maghrib. Kemudian mereka juga ada yang kelas malam. Sebelum maghrib tuh mereka sudah datang untuk sholat bersama maghrib di rumah hingga selesai sholat isya. Itu kegiatannya. Kemudian
0: padat ya.
1: Ya belakangan. Dan terakhir belakangan juga bersamaan dengan berjalannya waktu, saya juga ketua Majelis Taklim di Masjid Ar-Rahim. Jadi kegiatan di BKMT juga insya Allah selalu saya ikuti.
0: Luar biasa padat kegiatannya. Tapi di sela-sela kegiatan yang padat belakangan ini, masih sempat dengerin radio enggak?
1: Oh, itu tuh jelas.
0: Dengerin radio.
1: Hari tanpa radio.
0: Wah, apa sih yang paling dirindukan nih?
1: Sebetulnya siaran bahasa Melayu. Dulu saya mengasuh acara pantun. Jadi itu rasanya aduh masih terpanggil-panggil rasanya.
0: Boleh pantun satu tak?
1: Ya, cuman sayangnya sekarang tidak siang lagi ya. Malam ya. Mungkin waktu malam itu saya sudah sibuk dengan kesibukan lain. Itu menyebabkan tidak bisa mengikuti lagi. Juga dulu kan juga suka menulis sandiwara radio. Terus celoteh Ramadan. Siaran pedesaan.
0: Padat
1: bahkan
0: sekali.
1: Bahkan sudah dari pemberitaan, siaran, perencanaan siaran, sudah keliling.
0: Sudah keliling ya?
1: Sudah keliling.
0: Oke, Liza sebenarnya mau tanya banyak sekali, tapi kita kasih kesempatan untuk pendengar yang udah kerangkering-kerangkering dari tadi ya. Kita terima dulu telepon. Halo, selamat pagi. Ini ada Pak Rasino yang sudah terhubung.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Mardiana Pasar Ibu ya.
0: Kalau
2: saya panggil Kak Dian biar dia awet muda. Kali ini memang tampil beda ya. Ada pembacaan berita dari senior ya.
0: Dari dulu sih udah ada Pak.
2: Artinya tiap tahun kan.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Yang dibacakan oleh penyiar-penyiar dalam rangka hari radio ya.
0: Iya,
2: mudah-mudahan sekali itu udara tetap udara.
0: Amin.
2: Saya Pak Rasino dari Kijang ingin menyampaikan informasi ya.
0: Enggak, ini ngobrol sama Kak Dian. Mau nanya apa gitu. Kita nostalgia, enggak ada informasi pagi
2: juga.
0: Ini. Kita enggak ada informasi dulu ya.
2: Kak Dian aja ya, biar lebih dekat aja.
0: Iya.
2: Kak Dian, kegiatannya tadi saya dengar luar biasa. Moto daripada apa ya, supaya tampil tetap sehat dan tetap penampilan
0: tipsnya,
2: kegiatan masyarakat.
0: Oke.
1: menikmati semua apa yang diberikan Allah.
0: Masya Allah. Singkat ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Oke. Tuh, Pak Rasino.
2: Iya. Luar biasa ya. Mm-hmm. Jadi memang kita kalau sudah pensiun, terus duduk di rumah, makan, tidur, malah jadi penyakit ya. Jadi kalau kita berkreasi atau keluar, silaturahmi dengan masyarakat, apalagi dipercaya sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, itu sangat luar biasa, karena kita ini akan hidup kita akan berakhir, sehingga kapan lagi kita berbuat baik.
0: Ya. Baik, Pak Rasino, kita berbagi sama yang lain ya, Pak Rasino ya.
2: Ya.
0: Kita berbagi sama yang lain ya, waktunya tidak banyak.
2: Ya, ini saya mau baca informasi aja.
0: Informasi tadi nanti aja.
2: Nanti. Tadi kan saya mau baca informasi, tapi suruh bertanya.
0: Iya, memang tidak ada informasi Bapak selama seminggu. Oh. Iya, nanti di opini aja Bapak ya.
2: Oh, nanti aja opini ya.
0: Opini, boleh.
2: Oke. Okay, ya.
0: Iya, terima kasih Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi kita tiadakan dulu, nanti bisa sambung di opini publik pendengar. Namun sekarang kita ngobrol bernostalgia bersama Kak Dian nih. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Bu Erna di kilometer 5 bawah.
0: Baik, Bu Erna. Silakan, ada Kak Dian nih.
3: Oh, panggilnya Kak Dian ya.
4: Assalamualaikum Bu Erna.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Sekarang usia Bu Dian sudah berapa tahun?
4: Menjelang 70.
3: Oh ya. Sama loh kita berdua. Sama.
0: Kayak 17 ya.
3: saya terkesannya sekali suaranya Bu Dian.
4: Betul. Ya,
3: dari penyiar-penyiar yang lain. Jadi
4: betul.
3: Ada khusus. Kalau zaman dahulu itu, kalau penyiar RRI itu punya
4: betul.
3: Ciri-ciri suara khas gitu.
4: Yeah.
3: Jadi kita, ini Bu Dian nih. Ibu ini Kak Kori nih. Ini Kak, apa lagi tuh yang ditinggal di Batu, di depan kantor pos tuh. Bu apa namanya tuh. Nah itu. Jadi memang begitulah ya, Bu Dian ya.
4: Yeah.
3: Jadi, kalau Bu Dian sekarang menyiarkan di RRI sama waktu Ibu sudah bertugas kemarin, apa perbedaannya?
4: Nah.
3: Apa perbedaannya begitu?
4: Kalau
3: itu yang saya tanyakan. Okay.
0: Iya, Bu Erna, terima kasih.
1: Ya. Baiklah, kita jawab dulu ya apa pertanyaan Bu Erna. Kalau perbedaannya sebetulnya tidak ada. Karena sepertinya kita ini penyiar, apa yang kita ucapkan ketika mau dilakukan oleh pendengar itu suatu rasa keberhasilan, kepuasan. Umpamanya penyiarnya menghibur dan berhasil membuat pendengar itu tertawa, itu juga keberhasilan.
0: Masya Allah.
1: Jadi di situ sebetulnya kebahagiaan baik yang dulu maupun yang sekarang sama. Itu yang dikejar. Kita mengajak sesuatu sehingga orang tersebut bisa mau melakukan. Nah, tentu saja arah kebaikan. Tapi kalau soal alat peralatan, jauh sekali berbeda. Dulu zaman
0: dulu gimana,
1: saya
0: dulu gimana?
1: Pakai kaset.
0: Pakai kaset ya.
1: Iya. Kemudian berubah di ya, pakai kemudian sekarang sudah lebih canggih lagi ya. Jadi saya mensyukuri betul saya mengalami itu. Era dari zaman ya apa adanya ya, informasi.
0: Masuk sini tahun berapa Bu? Kak Dian.
1: Tahun 83 saya di SK saya.
0: Aduh, saya belum lahir.
1: Tapi hampir setahun juga honor dulu.
0: Oh, honor dulu.
1: Training itu hampir setahun. Baru ada lowongan penerimaan baru 83 tahun 1983. Jadi 2009 saya resign. Ya, jadi berarti 26 tahun.
0: Oke, luar biasa.
1: Jadi luar biasa sudah.
0: Masya
1: anak-anak
0: Allah.
1: Membesar di sini. Ya, jadi kemajuan perubahan zaman itu saya alami, teknologi itu, informasi dan komunikasi dari era tradisional, lisan dan tulisan dulu pakai kartu kan, kartu pos kalau pemilihan pendengar itu.
0: Baca-baca kartu ya.
1: Akhirnya Allah memberikan umur panjang era digital dan internet global yang serba cepat seperti saat ini, saya masih bisa menyaksikan.
0: Masya Allah, luar biasa. Kita angkat telepon lagi ya Bu ya, Kak Dian ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ini ada orang penyengat nih, Kak Dian.
4: Iya, ke?
0: Nah, coba lah pakai bahasa Melayu dulu nih, ha.
5: Iya.
4: Kenapa jauh sangat?
0: Sila, sila. Ah, sila.
4: Kurang jelas.
3: Dayang, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Macam mana awak?
3: Alhamdulillah.
4: Dengan siapa nih?
0: Bunda Permata.
4: Oh.
3: Halo, Kak Dayang.
4: Ya? Yeah?
3: Nyaman dulu dari waktu pantun, waktu semua bahasa Melayu sampai sekarang ada berubah.
0: Dari dulu tak berubah. Betul. Saya pun dengar dari kecil.
3: Suara dia zaman dulu sampai sekarang gitulah. Kayak model Bang Jamil Gawang.
4: Aturan dah berubah macam suara nenek-nenek lah.
0: Tidak.
3: Jadi macam biasa. Ada yang betul tidak dengar suara dia ni? Alhamdulillah,
0: okay.
3: Syukurillah.
4: Yeah.
3: Masih disihatkan selalu ya,
4: Kak. Okay. Alhamdulillah, yeah. Terima kasihlah ada bergabung ya.
0: Okay, apa yang mau tanyakan nih kepada Kak Dian?
3: Sekali dengar suara Kak Dayang, baru inilah dengar.
0: Okay.
3: Alhamdulillah, Kak Dayang.
4: Ya.
3: Yeah. Apa berdebar-debar tak ya, masuk dalam RRI baru lagi ini?
4: Kalau masuk tak muat lah, badan kami gemoy.
3: Itulah kadang kita ini kita menyambut ini aja Kak, tahun 81 kemerdekaan
4: kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah kita di kita minta disiapkan selalu semua Kak Dayangnya. Dari yang fans lah penyiar lama dengan penyiar baru semuanya
0: okay.
3: Selalu
0: baik.
3: Oke,
0: okay, amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Penyengat ya. Satu lagi kita angkat. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dayang. Sehat ya, Kak?
0: Iya.
5: Sehat. Iya. Masih kenal tak sama saya yang dulu waktu kita tuh masih main kecil-kecil tuh ya di Kampung Kolam ya. Masih semaya Kak Dayang sama Kak Yeti sama Emma. Tapi waktu itu nama saya bukan Ibu Sinta. Tati, panggilannya Tati.
0: Gitu.
5: Ingatlah waktu Kak sekolah kan ya.
0: Yeah.
5: Nah, itu enggak usah ingatlah kisah-kisah lama kita main-main ya.
0: Yeah,
5: saya ingin tanyakan suara Kak Dayang nih masih eksis seperti dulu.
0: Yeah.
5: Cuman karena kita sudah faktor umur ya. Ada perubahan. Dulu masih kita masih remaja langsing Kak Dayang. yang saya ingin tanyakan ini waktu Kak Dayang masuk RRI itu kan tidak maksudnya tidak cita-cita Kak Dayang ya masuk ke RRI.
0: Oh ya.
5: Jadi ya, ada kemarin dia pernah waktu kami masih main mati kecil-kecil dulu. Ingat Kak Dayang di pokok sawo.
0: Waduh.
5: ingat Kak Dayang tidak ingin jadi penyiar tapi ya alhamdulillah Kak Dayang lamar dapat di situ.
0: Oh.
5: Nah, itu aja saya ingin tanyakan Kak Dayang, semoga sehat selalu ya keluarganya.
0: Amin.
5: Itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Iya, gimana tuh ceritanya, Kak Dian?
1: Iya, kadang hidup ini roda kehidupan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita syukuri, insya Allah apapun yang diberikan nikmat kok jadinya.
0: Yeah. Jadi awalnya nggak ada niatan atau bagaimana, tapi alhamdulillah rezekinya di sini gitu ya,
1: yeah.
0: Kak Dian.
1: Saya masuk sini malah sudah punya anak dua.
0: Oh ya.
1: Sudah punya anak dua. Saya masuk di sini. Tapi mungkin karena memang dari kecil suka apa-apa yang bersifat seni, sehingga tidak suatu merupakan paksaan. Nikmati saja dan berjalan sampai saat ini.
0: Masya Allah. Ada nggak kenangan sama RRI atau kenangan sama fans yang tidak terlupakan sama ibu sampai saat ini yang menyentuh sekali mungkin?
1: Yang luar biasa itu waktu saya bawa acara siaran bahasa Melayu itu, kan saya sering bawa acara pantun. Itu entah dari mana-mana kiriman tuh sampai namanya Bilis Kerupuk.
0: Masya Allah, emang pendengar kita luar biasa ya.
1: Dari pelosok-pelosok Senayang, Daik, Ligenta, dari mana-mana
0: luar biasa.
1: Selalu dapat kiriman. Sampai tak putus, tak pernah lah beli Bilis, beli apa tuh. luar biasa. Padahal kan tak pernah jumpa muka kan, lain juga yang datang kemari kan. Ini hanya melalui suara, luar biasa. Dan saya pernah mendapat telepon itu, mereka itu asal habis mancing, sengaja berhenti di satu kedai kopi hanya untuk mendengarkan siaran Melayu.
0: Masya Allah.
1: Ya. Dan kemudian saya pernah ke Bintan dulu, waktu itu acara panen padi, dan kalau tidak salah panen padi, waktu itu pemerintah Bintan lagi memberikan pidato pengarahan. Kami datang belakangan di mobil RRI. Sekali rupanya tahu Mak Dayang datang, mereka bubar tinggalin pidato.
0: Masya Allah. Terharu sekali pasti ya.
1: Iya, waktu itu mak-mak dia lari semua. Masya Allah. Itu kenangan yang luar biasa. Rasanya gak bisa dinilai dengan uang. Luar biasa.
0: Oke, pasti sangat dirindukan ya. Tadi kan pada bilang suara-suara nih, mungkin ada tips khusus dari Kak Dian nih, mungkin menjaga suara, tidak makan es mungkin, tidak minum es mungkin, tidak makan gorengan atau yang lain-lain mungkin, ada nggak tips khusus?
1: Tidak, sama sekali tidak ada. Yang dijaga, jangan marah, jangan busuk hati, karena itu akan tergambar dari suara.
0: Oh gitu.
1: Ketika kita bisa memanage hati, insya Allah suara kita juga akan bagus.
0: Nah kalau misalnya kita kan ya manusia ya, pasti ada masa-masa sedih, masa-masa marah. Tapi misalnya nih lagi ada masalah, terus duduk di bangku kursi siaran seperti ini, bagaimana Kak Dian nih menetralkan perasaannya, emosinya, biar tetap ceria, senyum lagi di udara?
1: Seperti yang saya katakan tadi, bersihkan hati kita.
0: Oh begitu ya.
1: Karena suara itu yang keluar adalah curahan dari hati. Kalau hati kita jujur mengatakan yang sesungguhnya, bahwa kita sayang dengan pendengar kita, kita juga melayani mereka dengan hati yang tulus, akan keluar suara yang baik dengan sendirinya.
0: Masya Allah.
1: Tapi kalau kita kesal, kita marah,
0: kedengaran
1: apalagi
0: ya?
1: akan pasti berbeda.
0: Orang terasa sepertinya ya.
1: Pasti.
0: Wah, ini lagi enggak enak nih perasaannya nih. Lagi marah nih kayak ini. Lagi bad mood nih sepertinya. Seperti itu ya, kadang ya. Mungkin untuk RRI nih, apa yang kira-kira mungkin Kak Dian bisa lihat dari RRI yang sekarang? Apa nih ya? Mungkin kira-kira jadi masukan dari Kak Dian. Mungkin bentuk penyiar juga mungkin. Untuk acara-acaranya
1: sebelum
0: mungkin.
1: Sebelum kita mengudara tadi, ada obrolan bersama Bu Dewi Agustina ya, juga dengan Eza. Ditingkatkan, yang seperti saya katakan, bisa membuat seperti acara-acara yang mereka lakukan di YouTube-YouTube itu. Seperti Celoteh Ramadan itu kan bisa divisualisasikan.
0: Oke, dibikin versi videonya ya, jangan audio terus ya.
1: Di share ke YouTube, itu juga mendatangkan uang loh.
0: Ini PR buat KMB dan TMB nih di sini.
1: Cuman itu memang kerja besar dan tim yang harus solid betul-betul kan. Itu bisa ditonton sekarang, itu era digital, orang lewat HP saja bisa melihat semua kok. Bisa ditonton kok. Iya kan? Jadi tidak hanya suara yang direkam, tapi visual langsung. Kita dramakan dalam bentuk video kan.
0: Jadi bisa tahu lah macam mana mukanya. Tapi memang selama ini ada sih video, tapi cuman kayak cuplikan-cuplikan ketika rekaman aja. Nah jadi kalau Kak Dian, sarannya Kak Dian, dramanya langsung semuanya full ya.
1: Full dibikin
0: video, gak audio lagi. Oke, PR
1: seperti
0: nih.
1: Seperti konten-konten yang mereka buat sekarang.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih sebelumnya nih sarannya dari Kak Dayang atau Kak Dian ya. Nah kita di ujung acara, sebenarnya pengen ngobrol, dan juga pendengar juga pengen bergabung juga nih. Mohon maaf pendengar, Liza tidak bisa terima lagi teleponnya. Tapi terakhir nih sebelum kita tutup obrolan khusus untuk pagi hari ini, Kak Dian, apa nih harapan Kak Dian di hari radio ke-81 ini Kak Dian?
1: Saya hanya bisa mendoakan semoga RRI tetap bisa dipercaya di masyarakat, karena peran RRI luar biasa dari zaman Indonesia Merdeka ya. 11 September 1945 dalam waktu berapa bulan saja sebelum kita umumkan itu Indonesia Merdeka. Jadi daya juang itu jangan pernah putus. hingga kelak nanti, walaupun saingan sudah luar biasa, yakinlah bahwa RRI tetap menjadi benteng yang luar biasa untuk Indonesia tercinta.
0: Luar biasa. Untuk pendengar mungkin, apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan, lagi menonton di YouTube?
1: Hanya satu.
0: Apa tuh?
1: Bahwa jika mencintai RRI, ayo bergabung bersama. Kita buat konten-konten yang bagus agar RRI dibaca juga dan dilihat juga oleh remaja-remaja kita. Jangan hanya konten-konten yang akan merusak akhlak, ya, merusak akhlak-akhlak kita. Karena sekarang anak-anak kecil juga sudah pegang HP.
0: Betul.
1: Luar biasa itu. Jadi itu juga harus kita bentengi, dan rasa untuk bertanggung jawab itu juga harus dimiliki oleh RRI.
0: Masya Allah, luar biasa. Pencerahan sekali nih pagi hari ini ya. Oke, Kak Dian, terima kasih banyak Kak Dian. Luar biasa sama-sama sekali memotivasi kami di sini dan juga mengobati kangennya pendengar juga pastinya. Tapi sekali mohon maaf untuk pendengar yang ingin bergabung. Mungkin di lain kesempatan ya, Kak Dian bisa bergabung kembali bersama kami ya, Kak Dian ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Iya, amin. Amin, amin. Panjang umur, sehat selalu Kak Dian.
1: Amin.
0: Sukses. Pendengar, demikian obrolan khusus untuk pagi hari ini bersama Kak Mardiana Pasaribu atau Kak Dayang ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk hari Senin kita juga ada obrolan serupa dengan siapa. Nah, makanya dengarkan terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang
1: boleh
0: besok.
1: Boleh satu pantun
0: saya boleh sampaikan? Boleh. Silakan.
1: Kapak bukan sembarang kapak, kapak untuk penebang kayu. Ini batak bukan sembarang batak. Batak ini lebih-lebih dari Melayu.
0: Masya Allah, batak ya. Ya.
1: Kalau pergi ke Sekanah, nampak Gunung Daik bercabang tiga. Walau zaman telah berubah, akhlak yang baik tetap dijaga.
0: Oh, luar biasa. Sempurna sekali pagi hari ini dengan pantun dari Kak Dayang ya. Pasti rindu nih suara Melayu. Oke. Baik pendengar, besok tidak ada ya acara seperti ini ya. Maksudnya besok kan ada Warta Berita Sepekan dan obrolan juga tidak ada. Tapi hari Senin sampai hari Jumat ada ya, dengan penyiar, mantan penyiar dan pensiunan yang lain lagi. Makanya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
7: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
8: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
6: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
10: Termasuk
6: batuk pilek.
10: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
6: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian.